Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran,
5: dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah, ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa turut mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
10: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
10: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kaos yang pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di sini di Banjarmasin pagi ini, dan kita sudah di opini publik pendengar. Kami ingin mengajak Anda untuk bergabung, silahkan di dual line telepon kami 08115111410, sekaligus menjadi nomor WhatsApp kami. Mungkin ada yang mau kirim WhatsApp juga, silahkan. Dan juga di 0511325 1562. Ya, untuk hari ini opini publiknya Anda hanya boleh untuk ini ya, untuk memilih berita-berita yang tadi kami hadirkan di Lintas Banua pagi. Silakan Anda memberikan komentar mau berita yang mana ya, dari mungkin yang sedikitnya 27 kejadian kebakaran lahan di Banjarmasin sejak awal musim kemarau. Ada juga berita mengenai Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling. Dan juga ada massa aksi kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis kemarin. Dan di situ massa menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk persoalan karhutla dan juga pemadaman listrik bergilir. Nah, kemudian juga ada mengenai kinerja perekonomian Indonesia yang masih menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan produk domestik bruto 5,29% pada triwulan kedua 2026. Atau juga Anda boleh memberikan komentar dalam rangka memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Komisi 4 DPRD Kalsel perkuat pengawasan terhadap integrasi data kemiskinan. Nah, Anda mau berkomentar yang mana? Silahkan di dual line telepon kami yang sudah Anda simpan ya. Nah, pendengar, juga ada satu informasi yang menyenangkan ya, bagi Anda yang suka kulineran. Jadi di tengah pesatnya perkembangan kuliner modern, wadai atau kue khas Banjar tetap bertahan dan diminati masyarakat karena cita rasa yang autentik serta nilai budaya yang terus diwariskan. Di situ ada kue-kue basah, sebutannya seperti itu ya. Ada macam-macam kue basah yang biasa dijual di toko-toko kue ya, tradisional. Dan pasti juga muncul setiap bulan suci Ramadan di pasar-pasar, wadai, dan lain-lain. Juga bagi Anda yang suka dengan informasi olahraga, kami juga punya satu informasi mengenai kontingen Politeknik Negeri Banjarmasin yang berhasil mempertahankan posisinya di peringkat ke-9 pada ajang Porseni ke-15 Politeknik se-Indonesia di Medan. Ya, silakan pendengar 08115111410 dan 0511325 1562.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Pak Cakrawala?
1: Alhamdulillah, kita baik-baik saja karena...
0: Alhamdulillah. Walaupun saat ini cuaca tidak baik-baik saja ya Pak Cakrawala ya.
1: Cuaca kah? Oh, cuaca baik-baik saja cuaca ini.
0: Bagi Bapak baik-baik saja, alhamdulillah berarti
1: iya,
0: ya.
1: Okay. Karena cuaca apa namanya kita ini tergantung keyakinan kita itu anujar siapa itu yang pelihara itu bujur pang bang sok tergantung keyakinan kita. Jadi keyakinan kita ini penting, keyakinan bahwa manusia dilahirkan dengan segala peralatannya untuk mempertahankan diri itu ada itu. Kecerdasan manusia ini cuma 20 apalah sekitar 20% aja yang ada nih digunakan, yang lainnya itu masih terpendam lagi. Masalah-masalah kecerdasan, masalah susunan darah, otak dan sebagainya yang jar orang apa namanya di bawah kesadaran. Nah, itu sebagian ninja itu pelajarinya paling sekitar 20% aja.
0: Ninja apa tuh? Ninja warrior.
1: Ninja itu kan mempelajari ilmu-ilmu yang di luar jangkauan manusia. Seperti contohnya berjalan di atas tambang, di atas jurang. Banyak yang nggak bisa. Ya, yang ahli ninja bisa, gitu. Karena ada latihan yang
0: untuk keseimbangan diri, gitu ya, Pak.
1: Keseimbangan dan keahlian. Artinya keberanian dan keyakinan itu ada dan itu bisa dilatih oleh manusia. Cuma ada latihan-latihan tertentu. Artinya kita tuh sering apa namanya mengulang-ulang yang kita bisa aja. Jadi 80% itu masih terpendam, tidak mengerti dan sebagainya itu. Nah, jadi masalah alam ini kan, kejadian alam ini kan artinya manusia didatangkan ke muka bumi ini sebagai khalifah, artinya mengatur alam, bukan alam yang mengatur kita, terbalik. Kita mengatur alam, artinya alam bisa ditundukkan. Iya, kalau nyajar jar Nabi Isa, hei gunung, dari kanan pindah ke kiri, pindah gunung itu. Nah,

0: termin bahwa manusia itu tidak pernah mengendalikan dan memerintahkan dirinya sendiri. Yeah. Selama ini memerintahkan ini siapa gitu, nah. Mm-hmm. Perlu dipelajari itu. Mm-hmm. Nah, artinya manusia bisa menguasai alam. Jadi memang sekarang ini dimensi nasar api itu berkuasa sehingga banyak yang terbakar, ya kan? Mm-hmm. Kehidupan ekonomi menjadi sulit. Yeah. Akhirnya dalam posisi ini, maka posisi yang kekuasaan yang paling siapa menguasai manusia, namun baik atau tidak bisa tergeser itu, nah. Mm-hmm. Karena kompetisinya sudah kompetisi darurat.
1: Yeah.
0: Jadi kalau Indonesia ini merdeka 81 tahun kan sudah. Mm-hmm. Kalau Amerika itu sudah hampir berapa tuh berumur tuh 200 tahun kah?
1: Yeah.
0: Jadi melewati perang saudara. Nah, perang saudara ini kan apa-apa biasa aja perang saudara itu. Mm-hmm. Perang saudara itu dalam olahraga itu, kamu dan saya punya kemampuan yang sama.
1: Mm.
0: Mari kita bertanding, yang menang dia memimpin, tapi harus adil juga, Bang, gitu, nah.
1: Mm-hmm.
0: Itu seleksi alam. Jadi dalam seleksi alam ini kan, nah, kabut asapnya tertinggi ini pasti ada yang lengser, gitu, nah. Siapakah yang lengser tuh? Artinya lengser itu kan apa-apa.
1: Ada hubungannya begitu ya, Pak Cakrawala ya?
0: Iya. Kompetisi kita ini kan kondisi darurat, artinya
1: fenomena alam dan perpolitikan begitu ya.
0: Politik ini kan artinya yang berkuasa, dan ini berkuasa. Adil apa enggak? Kalau adil ya turun aja gitu, nah, karena ada yang menggantinya. Hmm. Anda ini melanggar konstitusi apa tidak, konstitusi kan kesepakatan rakyat.
1: Hmm.
0: Kalau yang melanggar ya turun aja gitu, nah. Karena kita ini sudah dikejar-kejar api nih.
1: Hmm.
0: Jadi api ini segera mengingatkan api neraka Jepang lah.
1: Hmm.
0: Artinya di muka bumi ini. Jadi yang tidak adil itu harus diturunkan, karena ini sudah merajalela, api sudah menjasahi kita gitu, nah.
1: Yeah.
0: Yang di atas ini pulang menghalangi. Jadi turun aja sehingga pemimpin yang adil nanti membuat musyawarah yang adil, membuat cara yang adil, sehingga kita mungkin bersahabat dengan alam.
1: Hmm.
0: Jadi alam ini berdamai dengan kita.
1: Hmm.
0: Ini kalanya alam ini gak ada berdamai nih, mau disarik gitu, nah.
1: Yeah.
0: Lalu diambilnya dari neraka kan, jembatan Barito aja, Pina, kan ada banyunya di bawah tuh.
1: Memang iwakin kering tarik. Ya kita saat ini ya, Pak Cakrawala.
0: Iya. Kering, iwakin sarik-sarik.
1: Yeah.
0: Apa banyak ada ini karena manusia nih ya.
1: Mm-hmm.
0: Makanya iwak, apa namanya, binatang, pohon-pohonan ini sangat bersyukur kalau manusia ini alim, artinya manusia yang menjalankan perintah Allah dengan benar itu bersyukur benarnya.
1: Yeah.
0: Karena air pun bisa mengalir gitu, nah. Jadi mun matian kayak ini, iwak itu manusia yang salah nih. Capati ya turun, akhirnya ya lengser banget tadi nih.
1: Kok
0: cepat nangkat adil di atas tuh. Nah itu kaitannya, berkaitan. Jadi alam dan manusia ini harus bersahabat, jangan tidak bersahabat. Karena ingat firman Allah, ini yang ilmu fil arti khalifah kita, manusia ini diciptakan sebagai khalifah untuk mengatur alam. Sementara ini kan yang mengatur kan Trump lawan Netanyahu aja nih. Dengan aktor gitu, nah. Di Indonesia ini Anda pulang nah, mungkin tangan-tangan Trump tadi dan Netanyahu. Jadi kita ini sebenarnya memperebutkan Khalifah Fil Ard. Khalifah Fil Ard istilah Islam, artinya mengatur bumi.
1: Yeah.
0: Jangan sampai Trump yang mengatur. Kalau Trump mengatur rusak Timur Tengah tuh. Kalimantan, Indonesia ini kan kena imbasnya juga kena.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kita kembali kepada ajaran Islam, Khalifah Fil Ardi perlu ditegakkan di Kalimantan Selatan ya, nah. Nah, ada yang gak ada karuan daripada menyimpang daripada Khalifah Fil Ard. Apa ngarinya mundurkan diri aja gitu.
1: Baik.
0: Artinya serahkan aja orang kepada orang-orang amanah, mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Kasal ini kada terbakar semuanya.
1: Baik, amin.
0: Iya,
1: baik.
0: Ini kita fisik aja, Bang. Mental kita masih belum terbakar, habisam kita.
1: Okay.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Cakrawala ya.

di Jakarta saat ini juga tetap ada, bukan bukan sebuah gejolak ya, itu adalah dinamika sebuah negara yang berlandaskan dengan azas demokrasi begitu ya, untuk menyuarakan ya hal-hal mungkin yang memang kalau ada hal-hal yang salah bisa menuju untuk membenarkan ya, itu bisa terjadi ya. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, tetap di sini di Opini Publik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sejumlah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh melawan. Sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang kejora. Unggahan tersebut kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi bentrokan dan aksi massa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi, tetapi bukan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Foto demonstran dengan spanduk Aceh melawan merupakan dokumentasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor Gubernur Aceh Banda Aceh pada 16 Juni 2025. Sedangkan foto demonstran Papua dengan bendera bintang kejora telah beredar setidaknya sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendengar, foto demo di Aceh dan Papua pada Agustus 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian Dialog Olahraga, Salam Olahraga Jaya. Di pagi hari ini tentunya kita akan membahas seputar olahraga yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, yang akan mengangkat judul dengan tema DBL SOT Kalimantan 2026 sukses digelar, juara bertahan kembali berjaya. Dan di pagi hari ini tentunya juga kita sudah berhubung dengan narasumber kita yang akan membersamai dialog di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bang Dharma Putra, Project Officer DBL SOT Kalimantan 2026. Selamat pagi ya, Bang.
2: Selamat pagi Mas Robi.
1: Siap Bang, apa kabar di pagi hari ini Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kayaknya ini masih muter-muter ya ini habis event nih.
2: Iya betul, sekarang sedang di Mataram, di Lombok. Jadi kita juga lagi prepare untuk DBL West Nusa Tenggara ini Bang.
1: Oke, siap, mantap banget ya, dari Kalsel langsung ke Mataram nih.
2: Betul.
1: Siap, semangat selalu ya Bang.
2: Semangat, semangat.
1: Oke Bang, di pagi hari ini tentunya kita akan ngebahas keberhasilan DBL SOT Kalimantan 2026 yang baru aja minggu kemarin nih telah selesai dan
2: iya, betul.
1: Juara bertahan kembali berjaya gitu ya.
2: Betul, ya memang tidak bisa dipungkiri ya, untuk SMA 7 ini memang konsisten selalu untuk membangun dini basketnya, tim basketnya, yang dimana setiap tahun mereka pasti punya ambisi untuk kembali lagi juara, seperti itu Bang.
1: Oke, Bang, terkait kesuksesan dari DBL SOT Kalimantan tahun inilah, mungkin bisa disampaikan seperti apa sih gambaran awal kemarin pelaksanaan sampai selesai DBL 2026 ini Bang?
2: Oke, kalau melihat pelaksanaannya ya secara keseluruhan, ini overall Banjarmasin merupakan kota yang mempunyai antusiasme basket yang lumayan tinggi Bang. Itu yang berusaha kita atau DBL bangun mulai dari dulu. Jadi kita prinsipnya DBL itu kalau mau membangun basket di suatu wilayah itu kita juga harus membangun ekosistemnya gitu Bang. Jadi tidak cuman dari atlet-atletnya, tapi kita juga memperhatikan sekolah partisipannya, lalu penontonnya, lalu supporter yang mendukung. Lalu kalau di DBL kan memang kita tidak cuma basket. Basket itu bergandengannya selalu dengan dance. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor entertainment yang kita perhatikan. Nah, sejauh kita melaksanakan di Banjarmasin ini, karena animonya juga lumayan tinggi ya Bang ya, banyak sekolah yang ingin daftar dan banyak banyak tim-tim yang mau bertanding, sampai kita itu juga kewalahan menerimanya, karena memang jujur saja di Banjarmasin hari pelaksanaannya tidak sepanjang di kota-kota lain ya Bang ya. Jadi kita juga harus bisa memilih lah nanti atau memfilter dari peserta-peserta ini. Nah, tapi sejauh ini kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, terus Perbasi juga Kota Banjarmasin yang juga sudah support selalu, terutama khususnya Radar Banjarmasin yang juga sudah banyak membantu kita dalam hal apapun untuk terkait penyelenggaraan Honda DBL di Banjarmasin ini Bang.
1: Bang, kalau kita melihat ya edisi-edisi sebelumnya DBL di SOT Kalimantan dibanding dengan tahun ini, apa sih yang paling terlihat ya perbedaan pelaksanaan atau mungkin antusias atau tim-tim yang mungkin baru-baru ikut di DBL 2026 ini Bang?
2: Oh ya, kalau misalkan antusiasnya pasti semakin tahun semakin naik ya Bang ya. Jadi di tahun ini kita itu menerima kurang lebih 5 tim baru dari Kota Banjarmasin dan luar Kota Banjarmasin. Dan untuk secara konsep sendiri yang berbeda, kita ada di tema, Bang. Jadi untuk di tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya gitu, kita lebih mengusung tema yang tentang bangkit dari COVID, terus habis itu gimana caranya menyuarakan si aspirasi-aspirasi si anak-anak SMA ini. Kalau di tahun ini kita itu lebih cenderung ke apa ya, kita DBL itu ingin menjadi wadah, Bang, untuk anak-anak muda, di mana mereka bisa mewujudkan mimpinya. Salah satu tagline DBL untuk di tahun ini adalah the home of the dreamers, gitu. Jadi rumahnya para pemimpi, Bang. Nah, ini juga terbukti. Jadi kita DBL banyak juga membantu anak-anak yang mungkin dari awalnya mereka kesulitan untuk meraih mimpinya menjadi pemain basket, tapi dengan adanya DBL dia bisa berprestasi, terus habis itu bisa dilirik sama mungkin dia dapat beasiswa, atau justru dilirik sama tim-tim liga profesional, seperti itu sih, Bang.
1: Berarti secara keseluruhan memang dari segi pelaksanaan dan juga tema nih yang berbeda, seperti
2: betul
1: yang disampaikan tadi, the home of the dreamer, rumahnya para pemimpi ya, untuk mewujudkan
2: betul
1: mimpi gitu ya.
2: Betul, seperti itu.
1: Oke, Bang. Tapi kalau dari tadi disebut bahwa ada 5 tim baru, secara keseluruhan tuh ada berapa sih yang ikut di DBL South Kalimantan tahun 2026 ini?
2: Kalau yang di tahun ini kita ada 19 tim putra dan 11 tim putri, Bang.
1: Oke.
2: Itu dari yang terjauh, kita ada dari Kandangan yang terjauh. Tuh.
1: Oke.
2: Okay. Ada Playhari juga ada, terus Tanjung itu.
1: Dan memang seperti yang disampaikan tadi, di tahun ini tentunya banyak perubahan, dan ini yang saya notice, yang tim putri Kandangan masuk di semifinal ya di
2: betul
1: tahun ini tuh.
2: Betul. Tim putri Kandangan ini masuk di semifinal. Nah, mungkin hal-hal seperti ini juga yang bisa menjadikan konsep kita ya, Bang ya. Jadi Home of Dreamers itu tidak melulu harus dari yang kota-kota besar. Kita juga mungkin ada nih calon-calon atau bibit-bibit anak muda yang berbakat dari tidak dari kota besar. Salah satunya kan termasuk Kandangan juga jauh dari Kota Banjarmasin gitu, Bang. Tapi mereka punya semangat dan tekad sampai akhirnya bisa melaju di semifinal di tahun ini.
1: Oke, Bang, kalau kita melihat bahwa tahun ini para juara bertahan kembali berjaya seperti Smaven yang di tim putra dan juga Semada di tim putri nih yang beberapa
2: betul
1: tahun terakhir sangat mendominasi. Tapi kalau dari tim penyelenggara sendiri ya, melihat persaingan dari tim-tim basket tingkat SMA di Kalimantan Selatan sendiri, seperti apa nih, Bang?
2: Memang sulit dipungkiri ya, Mas. Jadi untuk apa tim-tim basket yang terutama tim SMA yang ada di Kalimantan Selatan itu masih Banjarmasin sentris gitu ya. Jadi masih berpusatnya memang di kota-kota besar, tapi sejauh ini juga perkembangannya untuk daerah-daerah itu sangat luar biasa. Seperti Banjarbaru yang dari tahun-tahun sebelumnya itu tidak banyak tim yang dari sana, mungkin cuma dari SMA 1, SMA 2, itu sekarang bisa ada SMA 4, SMA 3. Itu menurut saya salah satu ekosistem yang ikut tumbuh gitu ya di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan khususnya. Nah, untuk kenapa tim-tim ini bisa juara ya, memang dua tim basket ini secara memang sudah matang lah, Bang, kalau kita ngobrolin secara secara timnya, official manajerialnya, terus habis itu mereka pembibitannya itu memang udah memang mereka beda dari yang lain. Tapi itu juga sebenarnya tidak memungkiri tim-tim lain untuk bisa mencontoh seperti SMA 2 putri ataupun SMA 7 untuk yang putra. Sebenarnya kalau yang putra ini kan 2 tahun yang lalu sempat pindah juara ke Don Bosco kalau nggak salah ya,
1: oh, iya.
2: Di 2024, betul. Nah, sebenarnya legacy-legacy ini kita juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya biar sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti lah. Kita kan juga development DBL itu kan merupakan liga pengembangan ya, harus ada impact-nya juga, tidak hanya ke sekolah-sekolah tertentu seperti itu.
1: Dan yang kita ketahui bahwa tahun ini Semada yang Putra juga bisa tembus final gitu ya, setelah
2: Betul.
1: 13 tahun menunggu itu. Salah satunya ini
2: Betul.
1: Mungkin kalau kita melihat bahwa persaingan dan juga tentunya setiap tahun ini perkembangan basket di tingkat sekolah-sekolah itu pasti selalu menunjukkan perkembangan yang cukup baik juga ya, Pak.
2: Betul-betul. Nah, ini juga terbukti dari hasil ini ya, apa hasil roster Timnas Putri Indonesia itu untuk Timnas Putri Indonesia basket U18 saat ini hampir 100% itu alumni DBL atau yang pernah mengikuti kompetisi DBL. Nah, ini juga jadi apa ya, tolak ukurnya dari kita juga. Jadi ternyata DBL itu bisa dampaknya sebegitunya terhadap perkembangan atlet, terutama di atlet basket di Indonesia. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti memang melihat bahwa tim-tim timnas yang seperti Bang Dharma sampaikan, mereka alumni DBL. Artinya kehadiran DBL ini menjadi target siswa-siswa ya. Mereka puncaknya
2: Betul.
1: Ibaratnya itu bisa ikut di kompetisi tersebut, karena setelah kompetisi DBL ini membuka jalur mereka bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya.
2: Betul, seperti itu, betul sekali.
1: Oke, Bang, tapi kalau melihat ya dengan keberhasilan DBL tahun ini, kalau dari tim penyelenggara melihat seperti apa sih kesempatan atau potensi dari para pemain basket di Kalsel ya? Mungkin peluang mereka untuk
2: ya.
1: Bisa bermain di tingkat yang lebih tinggi itu seperti apa sih melihat pelaksanaan kemarin?
2: Kalau aku melihatnya sebenarnya sangat sangat berpotensi ya Bang, di Kalimantan Selatan ini khususnya. Kita selalu hampir dari 2022 kemarin, jadi setelah DBL itu kan ada yang pemain terbaik namanya First Team. Okay. Itu kan akan ada kayak training camp di Jakarta namanya DBL Camp.
1: Okay.
2: Nah, itu dari Kalsel untuk tim putranya terutama itu selalu menyumbangkan ini Bang, apa
1: pemain
2: nominasi untuk 24 besar.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi menurut saya potensinya untuk DBL di Kalimantan Selatan ini pemainnya juga bagus juga. Kita juga bisa lihat di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 kalau nggak salah ada satu pemain alumni dari Don Bosco itu juga sekarang diterima di salah satu universitas ternama juga di Surabaya dan di offering klub IBL kalau nggak salah Pacific Cesar itu si Danu kalau nggak salah dari Don Bosco. Jadi inti artinya sebenarnya kalau misalkan mau dibawa ke tingkat nasional pun pemain-pemain dari Banjarmasin ini atau di Kalimantan Selatan ini berpotensi juga Bang sebenarnya.
1: Oke, Bang, berarti emang tema tahun ini itu sangat relate dengan prestasi yang nantinya kemudian di Kalsel sendiri banyak yang menyumbang di tingkat nasional gitu ya.
2: Betul, betul seperti itu sih.
1: Oke, Bang, mungkin kalau kita melihat Bang dari tim penyelenggara sendiri ya, dengan adanya DBL ini tuh apa sih kemudian ke depan yang ingin dicapai ya tentunya dari tim DBL sendiri dengan hadir di se-Indonesia ya, di kota-kota
2: ya,
1: untuk menjaring
2: kita
1: gitu.
2: Di 31 kota.
1: Mungkin dari penyelenggaraan sendiri ya, ke depan tuh
2: ya.
1: Apa sih yang mau dicapai gitu?
2: Ya kalau untuk yang kita mau capai pasti pemerataan, kita kan belum di semua kota di Indonesia ya Bang. Jadi kalau bisa ya kedepannya kita juga bisa hadir di kota-kota lain juga, menambah kota, hadir di banyak provinsi lain. Jadi bukan cuma yang kota-kota besar yang bisa merasakan atmosfernya DBL. Mungkin kalau di Kalimantan kan kita baru ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sama Kalimantan Barat. Mungkin kedepannya juga bisa di Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, seperti itu sih.
1: Oke.
2: Jadi lebih ke pemerataan biar spirit basket di Indonesia ini juga bagus, ekosistemnya juga bagus, terus intinya yang membuat perbasketan yang di Indonesia ini menjadi lebih berprestasi lagi lah, itulah Pak.
1: Oke, berarti memang dari tujuan dengan adanya DBL ini, ke depan kita mau melihat potensi dari anak-anak di seluruh Indonesia yang bisa tampil
2: betul,
1: di kancah-kancah nasional bahkan internasional ya.
2: Betul seperti itu Bang Robi.
1: Oke, Bang, kita coba ya, ada yang terhubung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa anunya paspornya ini, Dinda?
1: Waalaikumsalam, selamat pagi ini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, nggih. Oh, terputus, Bang.
2: Oh iya.
1: Mungkin nanti biar bisa terhubung lagi. Kita lanjut, Bang. Seperti yang disampaikan Bang Dharma tadi ya, bahwa pelaksanaan DBL telah sukses dan ini Bang Dharma juga lanjut nih di Mataram akan next
2: betul,
1: event di sana juga ya. Oke,
2: ya,
1: mungkin
2: betul.
1: Dengan pelaksanaan DBL yang bahkan dari kota 1 ke kota 2 lainnya itu nanti ada yang sama, ada yang selang beberapa hari gitu. Kalau dari
2: ya,
1: tim
2: ya
1: sendiri, seperti apa sih Bang mereka untuk pelaksanaan di kota-kota lainnya? Seperti yang
2: ya, ya
1: dilaksanakan di Kalsel sendiri gitu Bang.
2: Oke, kalau pelaksanaan di kota-kota lain sebenarnya kita kita split tim sih Bang. Jadi untuk di DBL nanti tetap akan ada yang berangkat dari kantor DBL pusat, baru nanti ketika sudah sampai di lokasi kita juga akan kolaborasi sama EO-EO lokal, atau kalau kita nyebutnya ada kota-kota yang masih dibantu sama radar atau Jalpos Group gitu. Nah, di mana itu juga merupakan salah satu partner kita baik dari sisi pengelolaan event maupun pemberitaan, seperti itu sih Bang.
1: Oke, berarti memang ini tim DBL sangat sibuk sekali ya untuk
2: betul,
1: salah satunya itu tadi ya.
2: Betul, ketika liga mulai memang jarang sekali ada di Surabaya atau di kantor kita.
1: Iya, siap-siap. Berarti memang nih salah satu komitmen dari tim DBL sendiri untuk ya mencetak dan menjaring bakat-bakat potensial untuk ke depan ya bagi Indonesia khususnya, Bang.
2: Yes, betul.
1: Oke, Bang, ini terakhir ya sebelum menutup ya dialog olahraga di pagi hari ini, mungkin apa sih pesan dan harapan tentunya yang mau disampaikan dari tim DBL, salah satunya ya keberhasilan pelaksanaan di Kalsel dan dari kota-kota yang sudah selesai atau bahkan mau dimulai kompetisi DBL, seperti apa Bang?
2: Oke, untuk pesan-pesannya mungkin DBL ini memang salah satu event yang dinanti-nanti untuk para ini ya, para pebasket khususnya pelajar. Nah, terus pesan-pesannya mungkin semoga di kota-kota lain yang mungkin hari ini sedang berjalan DBL atau akan berlangsung DBL, semoga juga bisa semeriah yang ada di Kalimantan Selatan, dan antusiasmenya pun semoga juga bisa lebih lagi lah daripada kota-kota sebelumnya. Dan apa ya, intinya untuk semoga bisa membawa dampak positif lah Bang untuk perbasketan yang ada di Indonesia ini, terutama kan kalau kita melihat dari pelaksanaan kita di Kalimantan Selatan kemarin, memang tidak bisa dipungkiri support dari entah itu instansi pemerintah dan siswa, bahkan sekolah-sekolah yang guru-gurunya pun ikut rela menonton dan ikut menikmati euforianya gitulah Bang. Itu merupakan salah satu apa ya kebahagiaan tersendiri bagi kita selaku penyelenggara ketika melihat hal-hal seperti itu. Itu sih bisa makin sukses-sukses saja juga di pelaksanaan DBL-DBL di kota-kota lain.
1: Oke, kita aminkan ya Bang, karena tentunya salah
2: Amin.
1: Satunya mendukung banget ya buat menjaring potensi yang ada di daerah gitu.
2: Yes, betul.
1: Oke, Bang, ini ada satu lagi nih sebelum menutup ya. Kita sampaikan bahwa Perbasi Kalimantan Selatan sendiri juga hingga saat ini itu terus melangsungkan program Perbasi Kalsel Guest to School. Mungkin dari pihak DBL melihatnya seperti apa sih harapan dan dukungan dari Perbasi Kalsel nih melangsungkan program itu?
2: ini merupakan apa ya, salah satu langkah yang juga sangat sangat baik ya, Bang. Jadi kita juga sadar kalau misalkan pengembangan bola basket, karena basket itu game of habit atau game bisa karena terbiasa. Jadi memang harus dimulai dari usia-usia KU-KU yang kecil. Nah, dengan adanya program Ghost to School ya, Perbasi Ghost to School ya kalau nggak salah. Betul. Tadi. Nah, itu harapannya juga bisa membantu nanti siswa-siswa ini mempersiapkanlah nantinya untuk menjadi atau untuk bisa berkompetisi di tingkat-tingkat selanjutnya. Dan pasti ini bisa menjadi dorongan atau energi tambahan untuk mereka yang memang punya mimpi untuk bermain-bermain di liga-liga besar, salah satunya DBL. Seperti itu sih.
1: Oke, baik. Jadi artinya memang kita sebagai masyarakat umum ya, khususnya itu sangat mendukung dengan hadirnya
2: sangat
1: program
2: mendukung.
1: Perbasi Kansel Ghost to School ya, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Dharma sekali lagi atas waktu yang disempatkan nih di dialog pagi hari ini. Dan
2: ya, kita, terima kasih Bang Robi.
1: Siap, kita nantikan nih di next event ya di Kansel.
2: Oke. Terima kasih Bang Robi.
1: Siap, dan semoga di event Mataram lancar dan sukses, Bang.
2: Amin, amin, lancar.
1: Iya, siap. Terima kasih Bang, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin yang membersamai kita di pagi hari ini. Dan tentunya harapan baru bagi kita, masyarakat di Kalimantan Selatan, hadirnya kompetisi DBL bisa melahirkan atlet-atlet dari Banua, dari Kota Banjarmasin dan sekitarnya yang nantinya bisa bermain di tingkat nasional bahkan internasional. Saya Robi Angga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga, jaya!

0: dan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun pak. Itu loh token udah habis, minta diisi lagi pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Banjarmasin pagi ini.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
0: Mumpung masih

0: kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

Penjermasin pagi ini segera berakhir. Saya Pak Eja Hasan harus segera pamit undur diri. Setelah ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siang ini.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, diteruskan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebiar bersama almarhum Gomloh ya. Dan lagu ini memberikan spirit baru untuk kita, motivasi untuk terus cinta terhadap tanah air dan bangsa. Dan kita bangga sekali menjadi warga negara Indonesia. Di usia ke-81 Indonesia merdeka. Kita berharap semoga Indonesia akan semakin berkah, semakin berjaya, semakin sejahtera rakyatnya. Untuk pendengar yang ingin bersama di Halo RRI, sebuah acara yang tentu mengajak Anda menyampaikan segala aspirasi Anda yang Anda rasa di pelayanan publik, Anda boleh sampaikan di sini. Dan pendengar, beberapa hari terakhir kami juga menerima laporan dari masyarakat yang banyak sekali yang sakit ya, karena terhirup asap karhutla. Dan mungkin salah satunya Anda. Dan ini pasti sangat tidak enak ya, banyak di antara masyarakat yang kesehatannya terganggu gara-gara hal ini. Jadi mari pendengar, kita selamatkan banua kita dari karhutla. Anda yang perokok, tolong banget jangan buang puntung rokok sembarangan. Karena ini bisa memicu karhutla. Puntung rokok yang dibuang sembarangan ke semak belukar bisa menjadi api kecil, lama-lama menjadi besar, dan akhirnya membakar lahan. Dan bahkan bisa merembet ke perumahan. Jadi, mari kita selamatkan bumi kita, banua kita dari kebakaran hutan dan juga lahan. Baik, silakan boleh bergabung untuk memberikan aduan ataupun juga pelayanan publik yang mungkin Anda rasa kurang nyaman ya. Ini baru-baru ini pendengar, satu laporan dari reporter kami di Kimu Nadi tanggal 21 Agustus 2026 ya. Jam 8.20 waktu Indonesia Tengah. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra bersama jajaran bagikan masker ke pengguna jalan di kawasan Palam Banjarbaru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan membagikan gratis ya masker kepada masyarakat sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Adapun pembagian masker dilakukan bersama Dharma Wanita BPBD Provinsi Kalsel di kawasan Bundaran Palam, Banjarbaru, hari Jumat 21 Agustus 2026. Berarti hari ini. Dan saya nggak sendiri, ada Mbak Rahma juga menemani ya di pagi hari ini. Dan selamat pagi Mbak Rahma.
1: Iya, pagi Niar.
0: Iya, ini suara saya juga agak berubah sedikit ya.
1: Yeah.
0: Karena habis dinas malam Rahma ya, kita terjebak dengan kabut.
1: Betul.
0: Kebakaran yang luar biasa putih pekat malam itu. Baru keluar dari ruang siaran sudah disambut kabut asap yang begitu tebal, ada kebakaran hutan.
1: Betul.
0: Dan mata berair, hidung berair, tenggorokan rasa terbakar. Ini dampaknya, efeknya luar biasa ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mari untuk kita semua warga Banua, kita selamatkan Banua kita, bumi kita, untuk sama-sama menjaga Banua kita dari kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya bagi yang ahli hisap.
1: Betul.
0: Bagi perokok begitu ya, Mbak Rahma ya. Jangan buang puntung rokok sembarangan ya.
1: Iya.
0: Ke semak belukar, karena ini bisa memicu karhutla. Jadi terbakar perlahan, membesar, dan akhirnya bisa terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini kan bisa merembet ke perumahan ya.
1: Iya.
0: Ini dahsyat sekali. Silahkan pendengar, apa yang Anda rasa boleh Anda sampaikan di sini. Dan bahkan ada info terbaru dari Diki Munadi, reporter kita Mbak Rahma, bahwa BPBD Provinsi Kalsel ini membagikan masker gratis kepada masyarakat. Ini sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ini bagaimana pula ya untuk teman-teman kita, pendengar RRI yang dekat banget dengan hutan dan lahan seperti Liang Anggang, Batibati, golf ya. Terus mana lagi nih? Landasan ulin masuk juga ya?
1: Iya, masuk.
0: Apa yang dirasa mereka juga ya? Boleh berbagi di sini ya pendengar ya. Ini sepertinya ada Mbak Rahma. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI Banjarmasin.
0: Selamat pagi Bunda Hani dari Sulawesi kah?
2: Iya.
0: Iya, baik. Bagaimana kabut? Kabut, kabut asap bagaimana di sana? Terasa juga kah?
2: Iya. Ya, saya ini kan di Kalimantan ada cucu saya, ada kemanakan saya, Dinda. Itu tadi malam saya baku telepon dari mereka, saya bilang, jangan keluar di rumah, anakmu kalau mau pergi sekolah kasih pakai masker. Saya sampaikan seperti itu. Bagaimana ini hutan ini, Dinda, ya?
0: Iya.
2: Setiap tahun itu pasti ada kejadian seperti itu.
0: Betul.
2: Bagaimana ini, kan ada pemerintah kehutanan. Masa itu hutan bisa terbakar lagi? Karena tidak di sana itu terlalu banyak aktivitas yang dilakukan. Entah itu dari kelompok apa ya. Mohon tolong hindarilah ini tahun ganti tahun. Masa kita manusia tidak bisa berubah.
0: Baik.
2: Agar masyarakat kasihan bisa terselamatkan. Nah, anak itu bisa menjalankan aktivitas pendidikan dalam agama pun apapun yang mereka lakukan. Tolong, sadarlah setiap tahun ini kita hentikan itu kebakaran hutan. Agar Indonesia ini, bangsa kita ini selamat dari musibah-musibah itu.
0: Betul.
2: Seperti itu ya, Dinda. Saya doakan, mudah-mudahan orang yang di luar sana sadar. Ya, apalagi ini bulan. Kelahiran Nabi, kita jalankan syariat yang baik.
0: Betul, Bunda.
2: Untuk melakukan aktivitas kita hari-hari. Dan buat Dinda, semangat terus Dinda, jaga kesehatan. Kalau itu kena flu Dinda, jangan lupa rebus saja itu daun pepaya.
0: Oh, daun pepaya.
2: Kita minum saja airnya. Mudah-mudahan flu kita itu akan hilang.
0: Terima kasih
2: seperti
0: Bunda
2: itu, ya.
0: Ya,
2: terima kasih atas Dinda ini Dinda.
0: Terima kasih banyak.
2: Amani. Semangat terus Dinda.
0: Siap.
2: Menjalankan aktivitasmu. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk perlindunganmu. Menjalankan
0: amin.
2: Aktivitas semangat terus.
0: Amin, amin.
2: Merdeka ini kita harus mendekatkan bangsa Indonesia ini dari kesuliman. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memberikan semangat untuk kita ya. Walaupun terjadi kabut asap di Banua Kalsel, tapi harus semangat kata beliau, jaga kesehatan. Ini bicara tentang kabut asap, ada informasi, ada surat edaran nih Mbak Rahma.
1: Iya.
0: Siaga kabut asap karhutla di Kalsel terbitkan surat edaran. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel mengeluarkan surat edaran nomor 9 tahun 2026 pada 18 Agustus 2026 mengatur kesiapsiagaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan. Dan ini surat edaran ditujukan kepada kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Kalsel sebagai upaya melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik, termasuk pendidik, serta tenaga kependidikan. Dan kebijakan ini bertujuan memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung efektif di tengah kondisi darurat kabut asap tanpa mengorbankan kesehatan semua pihak di sekolah. Kalau di tempat Rama bagaimana? Kabutnya tebal juga kah?
1: Malam sih.
0: Malam ya?
1: Iya, malam sekitar habis Isya sudah mulai tercium bau asap.
0: Terasa banget ya?
1: Iya, dan bahkan sampai masuk ke dalam rumah gitu.
0: Iya.
1: Karena ada ventilasi kan.
0: Betul.
1: Jadi yang terbuka dan itu masuk. Dan paginya pun seperti yang
0: terasa juga
1: ya.
0: Ini dari sini ini udah terlihat ya, sudah mulai putih ya.
1: Iya betul.
0: Jadi untuk pendengar yang tidak punya kepentingan mendesak, kayaknya lebih baik di rumah aja.
1: Iya.
0: Dan untuk seperti saat ini rumah aja kita tutup ya, pintunya terasa asapnya masuk ke dalam. Apalagi
1: betul.
0: Kalau dibuka.
1: Iya.
0: Jadi lebih baik ditutup aja.
1: Iya.
0: Apalagi punya dedek bayi gitu ya.
1: Betul.
0: Atau lansia.
1: Iya.
0: Ini rentan sekali pendengar. Jadi lebih baik ditutup aja. Tetangga juga pasti maklum lah gitu ya. Ada lagi kah yang ingin bergabung? Ini sepertinya ada. Selamat pagi. Ya, silahkan masyarakat Banua, Mbak Amah yang ada di Palem ya. Beliau ini mungkin terkena imbas juga kabut asap. Boleh disampaikan di sini Herman juga semuanya pendengar RRI. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Suka. Assalamualaikum, Pak Niat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri, nggih?
3: Nggih.
0: Ya, silahkan Pak Masri, apa yang ingin disampaikan?
3: Yang disampaikan Banyu, Pak Niat.
0: Kenapa Banyu?
3: Banyu, Banyu.
0: Kering kah?
3: Muncul Banyu sudah.
0: Oh, berarti ini sumurnya sudah mulai kering kah?
3: Inge. Sumur ulunnya sudah kering, sudah. Makanya, ya alhamdulillah masih ada ledeng, masih ada tiga rumah. Tidak, ya mak, ya kasihan yang lain-lain jauh pada ledeng itu nembak niar.
0: Iya.
3: Jadi susah. Bisa, bisa di Banyu menukar.
0: Kalau di tempat pian ada sumur bor kah?
3: Ada lah, tidak di tiga rumah banyak.
0: Oh ada, dari Inge. Pemerintah ya dikasih ya?
3: Inge, pemerintah banyak.
0: Iya, kalau boleh tahu satu galon itu berapa harganya?
3: Satu galon, maksudnya ini orang muncul jerigen banyak.
0: Oh iya, berapa satu jerigen?
3: 5 ribam.
0: 5 ribam. Macam-macam pian nih. Jadi sehari itu berapa berapa berapa tank diperlukan itu?
3: Kok ulun enggak? Ulun paling ya paling jerigennya benar, paling masak aja.
0: Iya.
3: Ini mandi paling ya tidak kerja kan ikut di tetangga sebelah kan ada aja masih tahan aja semua ulunnya.
0: Jangan sampai tak yamum gitu ya.
3: Mandi.
0: Baik.
3: Makanya orang yang iya. Kangen masih menyediakan
0: Waduh. Baik. Mudah-mudahan ini segera berlalu kemarau ya.
3: Iya itu. Anginnya ya kencang juga ya.
0: Iya.
3: Angin
0: kencang.
3: Inge.
0: Biasanya itu kemarau ya. Kalau kemarau itu Mbak Rahma angin tuh memang kencang biasanya.
3: Iya. Jadi itu bang ya nambang itu banyu.
0: Oh.
3: Jadi kan terus-terusan kering sama.
0: Iya. Baik.
3: Apalagi yang dia alu pada banyu.
0: Berarti satu jerigen itu 5.000 rupiah ya?
3: Nggih, mun punya galon tuh berarti 25 ada 30.
0: Oh, iya.
3: Macam-macam banyak kamu jual.
0: Iya.
3: Kan membayangkan jauh jual di kadang.
0: Iya.
3: Cupang.
0: Kalau nggak salah satu galon itu sekitar 5.000 ya, Mbak Rahma ya? Isi ulang 5.000-an ya?
1: Iya.
0: 5.000 ada yang 6.000.
1: Betul.
0: Iya.
3: Nggih. Nah, kadang mesti galon anu banyak atau galon yang itu memang 2.000 liter banyak.
0: Oh, 2.000 liter.
3: Iya. Iya, itu iya. Orang melakukan bisa sampai 50.
0: Iya.
3: Ada yang macam-macam orang menjual ikan di matahari langsung benar. Okay. Jadi mau hendak menukar hubungi ini ya hubungi ini ya kayak itu kan jadi kan. Sekian itu bang. Yang ya yang nyata saat ini banyak bang yang diperlukan benar.
0: Iya, ini air ini memang perlu banget ya.
3: Itu bang,
0: perlu sekali. Kan? Iya.
3: Nah, yang kemampuan sumur bor ya alhamdulillah nyaman aja.
0: Sumur bornya banyak kah di situ?
3: Di RT banyak.
0: Sumur bornya banyak lah di situ.
3: Di Lurun kan satu kampung kan 2 RT banyak.
0: Iya, satu. Itu berapa kakak tuh rata-rata tuh Pak Masri?
3: Bon?
0: Berapa kakak rata-rata banyak kah?
3: Sekitar 50 banyak.
0: Oh, 50 lumayan juga lah. Oke, banyak
3: jadi
0: ya.
3: Tiap RT satu bor sumur. Setiap RT satu bor sumur.
0: Dibagi ya, berapa orang itu banyak lah.
3: Oke, jadi
0: kayaknya
3: kan,
0: perlu ditambah tuh Pak Masri.
3: Iya kan, itu masing-masing satu RT ya banyak kan ada 2 sumur bor yang masih ini kan.
0: Iya.
3: Jadi ada satu RT tuburan sumur satu bos sumur RT-nya.
0: Iya.
3: Itu.
0: Baik.
3: Itu bang. Yang itu jawabannya yang luar biasa.
0: Terima kasih banyak lah Pak Masri lah.
3: Ya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dapat info dari Pak Masri di Jorong. Sumur pada kering, ini tolong pemerintah ya. Bantulah masyarakat. Yang ada di Jorong tadi di mana tepatnya? Jorong ya?
1: Iya, Jorong.
0: Berarti Kabupaten Tanah Laut.
1: Iya.
0: Jadi sumur pada kering, masyarakat beli air Rp5.000 per satu jerigen. Jadi perlu juga ditambah katanya sumur bor kalau bisa kan, karena ada 50 kakak, lumayan juga.
1: Iya.
0: Kalau satu RT satu sumur bor itu gantiannya cukup lama lah. Perlu ditambah kayaknya ya.
1: Iya.
0: Ya, baik untuk yang lain pendengar silahkan Anda boleh bergabung di 0811 511 410 dan 0511 325 1562. Ini kita prihatin juga Mbak Rahma kalau kita bicara kabut asap.
1: Iya.
0: Di daerah yang terlanda parah ya, seperti Bati-Bati, Pelaihari, kemudian di daerah Liangganggang, Landasan Ulin, itu anak-anak bagaimana ya mereka sekolah gitu. Kan udah dibekali masker juga. Tapi apakah efektif pembelajarannya begitu ya, kalau pagi hari. Kecuali kalau agak siangan siang, mungkin agak mending begitu ya. Baik untuk masyarakat yang terdampak kabut asap, silahkan Anda boleh berpartisipasi di sini, bergabung di Halo RRI di 0811 511 410 dan 0511 325 1562. Partisipasi Anda kami tunggu di Halo RRI. Ya, baik pendengar RRI, ada lagi kah yang ingin bergabung? Silahkan. Baik. Gimana kita jeda dulu Mbak Rahma ya?
1: Iya.
0: Kita jeda dulu dengan yang berikut ini. Tetap bersama kami.
4: Berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit. Seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
5: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kami kembali membersamai Anda, saya Niar bersama Mbak Rahma. Ini ada juga nih, Pak Amrullah. Boleh Pak Amrullah bergabung lagi ya. Ini telpon WA katanya enggak bisa. Mbak Nurul mana nih? Iya. Nomor WA katanya tidak bisa ditelpon kah? Apa hanya buat chat aja? Sebentar ya, Pak Didi Borneo dari Satui Sungai Danau. Iya, masih kita tunggu Mbak Nurul. Iya. Baik, ini sepertinya ada pendengar juga yang bergabung. Kita coba sapa dulu. Ini sepertinya mau ya, udah mau nih. Sudah bisa Mbak Rahma? Udah bisa. Baik, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa Mbak Rahma?
8: Baik. Mbak Nia lagi pengen
0: agak flu, agak berubah ya. Ya, udah bisa. Tapi alhamdulillah.
8: Tapi masih merdu suaranya.
0: Alhamdulillah masih banyak sehatnya Pak ya. Gih.
8: Ya, sama-sama alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabut asap dahsyat banget nih Pak Amrullah.
8: ini apa namanya informasi kan El Nino kita. Salah satu penyebab iklim kita ini kemarau El Nino. Yang lama panas El Nino. Jadi itulah salah satu penyebab. Cuma ada yang kita perlu bagi Mbak Nian antara kabut asap dan embun pagi.
0: Embun pagi. Ya. Apa bedanya tuh ya, Pak Amrullah?
8: Nah, gini, kalau embun tuh biasanya uap air dari bawah, dari bawah dari tanah naik gitu ya. Biasanya pagi atau dari dini hari subuh ke pagi menjelang siang dia hilang gitu. Dia hilang. Kalau kabut seharian asap. Seharian. Nah, yang double nih mana embun, mana kabut, lalu dingin, lalu pengap bau dan sebagainya gitu ya. Betul, jadi betul. Ada beda embun dan anu. Tempat saya mah aman saja. Karena ada embun sedikit hilang siangnya terang gitu. Tempat saya tempat kita alhamdulillah aman aja.
0: Terbawa gitu. Angin begitu Pak Amrullah ya?
8: Iya, panas. Salah satunya cahaya matahari. Mengangkat dia kan menguap ke atas gitu kalau embun. Kalau as enggak dibawa angin kemana-mana gitu ya. Jadi cuma apa namanya, saya cuma menghimbau aja kita jangan panik, biasa aja karena terjadi beberapa kali ya, biasa aja, tapi tetap menyiapkan kayak apa tadi, masker. Kacamata gitu. Betul. Atau bersarung tangan tuh bagus aja, melengkapi diri. Jadi tetap aja gitu, kita jangan panik gitu. Kemudian yang
0: Perih mata Pak ya?
8: Ya kalau anu gitu, saya masih mau unjun pun saya kantongi masih masker. Iya itu. Kemudian apa namanya, kita itu tadi jangan khawatir, tapi kalau anu bantu aja kalau ada melihat kejadian titik api dan sebagainya atau hal-hal yang mau terjadi kebakaran gitu, hati-hati. Dan termasuk kita ya di rumah atau membakar sampah tadi, jangan apa namanya, hati-hatilah, dijaga. Karena juga ada info kan ada gesekan atau pengaruh alami juga ada gitu. Cuma ya ulah manusia ini yang kita ya tetap diwaspadai dan hati-hatilah. Itu aja sharing kita dari saya. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah. Jangan panik katanya Mbak Rahma ya. Walaupun jujur agak panik juga lah. Karena itu rasanya hari Selasa malam pas saya dinas itu, waduh, itu puncak-puncaknya. Ya ampun, terasa banget pekat ya, baunya menusuk. Dan ini drop juga, apalagi bagi yang asma gitu ya, ini bahaya banget. Tapi alhamdulillah dua hari terakhir ini agak mendingan juga, walaupun masih ada tercium bau asapnya ya. Baik, ini sepertinya ada lagi, ini pendengar yang bergabung. Selamat pagi, halo, pagi.
9: Halo, RRI.
0: Iya, halo juga, dari siapa mas?
9: Dari? Dari Sungai
0: Musang. Oh, Pak Ramli ya? Nggih. Alhamdulillah. Gimana kabut asap di sana?
9: Masih.
0: Masih tercium?
9: Sama aja kita asapnya.
0: Sama aja. Cuma agak pekat ya?
9: Ini apa namanya, ini kada pakai masker. Anu nih apa, masuk ke hidung, ke muntung.
0: Nggih.
9: Kalau turun. Tapi kalau di rumah apa?
0: Iya, dilepas kalau, aja. Kalau di rumah nggak pakai masker kan?
9: Kalau berjalan misalnya ke warung kah, menolak ya, apa itu namanya, ada acara hajatan.
0: Iya, kalau keluar rumah pakai masker gitu ya, Pak Ramli ya?
9: Iya. Ini ano suara pian ano ubah lah.
0: Iya, tambah merdu.
9: Ano kah? Pelu kalian?
0: Iya, pelu. Doain ya, cepat sembuh ya.
9: Ano aja. Banyak atau minum banyu putih aja pian.
0: Iya. Air hangat ya, air putih ya, hangat.
9: Air hangat deh. Kawan itu apa ngarannya, asam kamal tuh nah.
0: Diapain tuh asam kamal?
9: Diminum.
0: Oh, iya.
9: Nanti itu diperas tuh nah, dibuat ke cangkir pakai banyu hangat.
0: Iya. Baik, terima kasih tipsnya Pak Ramli. Harapan pian kayak apa? Turun hujan kah atau kayak apa? Kayaknya ini kita ada juga Lukman ya. Kalau hujan turun mudah-mudahan tersapu ya semuanya. Harapan, ya,
9: harapan
0: kita.
9: Mudah-mudahan aja pang nang di akhir Agustus nih ada hujannya, kada bebanyu.
0: Bujur, bujur. Pian nukar banyur situ berapa se satu galon apa jerigen?
9: Jerigen 5.000 saja jerigen.
0: Oh, sama aja lah, 5.000. Sumur bornya ada kah, Pak Ramli?
9: Di sini ada sumur bornya, tapi ano makin juga.
0: Oh, banyu anu kalau juga, ya. Banyu laut kah?
9: Iya, banyu laut anu masuk kayaknya.
0: Oh, sudah masuk lah.
9: Ada nih orang menjual dari anu juga, ada tangga dari Maluka Bulin, jar.
0: Pian kalau beli itu cukupnya sehari berapa?
9: Kalau kami ini anu kan ya dicukupakan eh.
0: Dicukup-cukupan.
9: Kata kawan yang model nang apa ngarannya tuh boros juga tuh dua nih juga.
0: Iya.
9: Berarti dia aja kan anu pakai banyu juga, pakai banyu bakin juga, banyu sungai juga pada kedua nih pakai banyu hambar anu apa ditengin aja.
0: Bujur juga pang behemah-hemat lah.
9: Iya, iya.
0: Paling rambut kena tuh karas tuh. Nila.
9: Cuma awak tuh nah kalau nya habis anu mandi nih anu banyu masinnya anu apa getalan.
0: Oh, harus dibilas tuh.
9: Iya.
0: Paling garis sedikit lah. Iya. Harus dibilas.
9: Ya. Ya, inilah.
0: Baik, terima kasih Pak Ramli.
9: Itu Irni kah?
0: Dengan Rahma.
9: Itu Rahma ya.
0: Sama ya. Lukman.
9: Lukman ya. Ah, iya. Itu aja infonya anu.
0: Terima kasih banyak lah.
9: Iya.
0: Ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada juga dari ini, dari sebentar, dari Kai Uban katanya. Di Kota Baru PDAM sudah bergilir 7 hari baru ngalir. Kai sudah beli air tandon Rp70.000. Selamat pagi Mbak Niar, selamat bertugas. Ukar bajunya sih ini di Kota Baru. Jadi di Kota Baru tuh PDAM sudah bergilir 7 hari baru ngalir. Nah, terima kasih infonya ya Kai Uban ya. Dan satu tandon itu Rp70.000, tapi isinya berapa liter begitu ya satu tandon ini di Kota Baru. Mudah-mudahan segera pulih ya Banua kita, enggak kemarau lagi Kai Uban. Di belakang Kai Uban boleh? Halo. Assalamualaikum.
10: Mudah-mudahan segera pulih ya Banua kita, enggak
0: kemarau. Assalamualaikum. Lagi. Dari mana nih?
10: Kai Uban boleh? Halo, assalamualaikum.
0: Selamat pagi, dari mana? Ya, halo.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari mana Pak?
11: Dari Kai Padil, orang di Sungai Dua.
0: Oh, Tanah Kai Padil, Sungai Dua, Tanah Bumbu. Nah, apa yang pian habarakan?
11: Nah, panas benar bulan bayana di sini, nah berapa 6 bulan sudah hitungannya. Panas benar, kena ada hujan lalu. Di banjir kayak apa juga?
0: Sama aja. Di sana kayak apa tuh, sumur pada kering kah atau kabut asap kah terasa atau kayak apa?
11: Kabut asap bang, kededa bang, cuma perasaan nih, rasanya kededa bang. Kan kalau banyu ulun cukup aja untuk di rumah nih seperanakan.
0: Alhamdulillah.
11: Ini orang gak itu maksudnya kayak itu nah.
0: Jadi sudah sekitar setengah bulan gak ada turun hujan lah?
11: Iya, pokoknya kededa bang udah setengah bulanan lebih.
0: Sebulanan lah? Iya.
11: Kira-kira lah, bila kan hujannya akhir Agustus lah, kira lah.
0: Kita sholat minta hujan mungkin bisa jadi ya. Ini mungkin bisa dilakukan ya Lukman ya. Mudah-mudahan ini bisa turun hujan, biar kabut sumur pada berisi penuh dengan air. Terus apa lagi?
11: Ulun bilang ke depan lagi nangga dulu cuma itu aja ulun impunya.
0: Baik, alhamdulillah pian menyampaikan di sini.
11: Ada danau kan ada aja di pertambangan kan banyak.
0: Tapi banyunya kada masin loh.
11: Ada bang, kada masin banyu di ano, banyu di sungai.
0: Oh iya. Jadi banyu alhamdulillah pian kada nukar banyu lah.
11: Ini kada nukar bang, tapi mun handak menginum sapalih menukar ae.
0: Bujur.
11: 10.000 segalon.
0: 10.000 malarangnya?
11: Ini 10.000 segalunang dijual buahnya tuh bang wajinan.
0: Kalau di Banjar tuh ada yang 5.000, ada yang 6.000 kah?
11: Ini segalun tuh kemarau, mbak di sini kemarau kalau kan dulu 5.000. Nah, kalau zaman kemarau kan 10.000 dinaikkan buahnya menurun bang, kada nukar. Banyak sumur ulun jarang gitu aja.
0: Ayo ja, mudahan biar sehat terus lah.
11: Alhamdulillah pian kayak apa sehat aja kah alhamdulillah.
0: Sehat aja alhamdulillah. Doakan kami lah yang bertugas ini mudah-mudahan sehatan kami lah.
11: Amin. Mudah-mudahan aja pian mudah-mudahan rezeki.
0: Amin ya Allah. Pian jualah sehat jualah.
11: penyakit yang mudah lekas sembuh gitu.
0: Amin. Nah. Ya Allah, ini hari Jumat makbul. Amin. Ya, nggih. Makasih lah Kai Padila.
11: Ya, itu ulun itu ajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kai Padil, kalau tadi Kai Uban. Di Kota Baru ujar air PDAM sudah bergilir 7 hari baru ngalir. Malawasnya ialah Kai sudah beli air tandon Rp70.000. Mudahan segera ambil kemarau lah. Ini dari Didi Borneo. Apa ini? Sekarang agak susah nomor WA ini, udah bisa nih. Coba Pak Didi. Coba ya Pak Didi ya. Kita coba ini Pak Didi. Tadi memang gak bisa. Kenapa? Mungkin sinyal kah? Saya mau melapor tentang dunia pendidikan di salah satu sekolah di Kecamatan Satui yang meniadakan pembelajaran muatan lokal, Jersidin. Coba Pak Didi, ini kita coba ya. Silahkan bergabung lagi Pak Didi di nomor WA Pro 1. Coba lagi Pak Didi ya, kami tunggu partisipasi Anda di sini. Tadi memang agak sedikit ada kendala Pak Didi. Silahkan, begitu juga tadi Pak Amrullah. Kita coba akhirnya bisa. Coba ya Pak Didi ya. Kemudian Aci Ratu gimana? Sebentar ya, kita coba. Nah ini dia, coba ya. Halo, pagi.
12: Halo pagi Mbak Nyar.
0: Alhamdulillah bisa gol akhirnya. Tadi ada kendala teknis. Aci Ratu kayak apa?
12: Bagaimananya Mbak Nyar?
0: Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan seputar pelayanan publikah atau apa?
12: Iya. Kalau ulun masalah jembatan kecil di sekitaran komplek ulun, Mbak Niar.
0: Iya.
12: Memang beberapa waktu lalu ada sudah saya sampaikan lewat acara Halo RRI juga kan gitu. Mungkin belum ada tanggapan atau bagaimana. Cuma kan tidak salahnya saya sampaikan lagi pada hari ini gitu Mbak.
0: Jembatan di mana itu acara itu?
12: Jembatan di Jalan Pembina 4 Mbak Niar.
0: Pembina 4
12: dekat Masjid Baitur Rahman.
0: Oh iya.
12: Masjid Baitur Rahman itu cukup terkenal Mbak Niar di Pembina 4 sini.
0: Baitur Rahman. Itu kenapa jembatannya Mbak Ratu?
12: Memang tidak nampak seperti jembatan Mbak Niar. Kalau sepintas kilas memang, tapi ada jembatan kan karena di aspal di atasnya tuh
0: rusak,
12: nah, seperti jalan biasa kan rusak itu kan. Kita kan tidak tahu bagaimana ini pondasi di bawahnya. Oh, sebabnya yeah. Kan itu kan pondasinya tuh kayaknya ulin aja gitu. Nah takutnya kan kalau dijalani terus tanpa ya diperiksa atau bagaimana gitu kan Mbak Niar.
0: Iya.
12: Sebabnya kan itu salah satu walaupun kecil tapi kan sangat penting, jalur penting lah di situ Mbak Niar.
0: Iya betul.
12: Nah jadi harapannya ya bagaimana baiknya gitu kan, atau kan diperbaiki atau bagaimana. Yang jelas kan tindak lanjutnya seperti apa, kita sudah sampaikan hari ini, sudah beberapa waktu kan sudah disampaikan juga Mbak Niar. Nah begitu aja Mbak Niar, jembatannya kecil. Yang membuat saya khawatir itu bukan apa, kan itu sudah kayaknya tidak lurus seperti apa jalan, agak turun dari aspal gitu.
0: Berarti nah, ini sudah berusia cukup lama jembatannya ya?
12: Kayaknya selama saya tinggal di sini kan sudah hampir 6 tahun Mbak Niar.
0: Iya.
12: Tidak ada perbaikan kan di situ.
0: Iya, baik, siap. Terima kasih infonya Mbak Ratu.
12: Oke, terima kasih Mbak Niar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ratu. Ya, coba lagi Pak Didi ya. Pak Didi tadi beliau mau bergabung, silahkan bisa dihubungi Pak. Silahkan Pak Didi. Kemudian Pak Mukni juga. Silahkan Pak Mukni. Kemudian Eza Astambul katanya ikut hadir juga. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah bisa gabung nih. Udah bisa kah? Terputus lagi ya. Coba bergabung di Halo RRI, pendengar RRI. Ya ini Kai Uban sudah memberi informasi katanya 6 drum itu 1200 liter. Tapi satu tandon di rumah cukup 2 hari ya. Baik, ini seperti ada, udah ada ya Mbak Nurul ya? Coba ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.
13: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini dari siapa kah? Pak Didi kah?
13: Dari Kisman, Pak di Kintab.
0: Pak Kisman, Kintab. Ada yang perlu disampaikan, Pak? Silahkan.
13: Ada, ini masalah jalan.
0: Jalan. Jalan di mana, Pak?
13: Di Desa Banansari. Masuk cek dam.
0: Ya. Kenapa jalannya, Pak?
13: Rusak nih, parah nih. Masuk arah masuk ke dalam.
0: Jalan Pandansari?
13: Masuk cek dam, masuk ke cek dam.
0: Silahkan, Pak.
13: Masuk ke cek dam Pandansari itu sekitar 6 km lah masuk ke dalam.
0: Ya. Jalannya seperti apa, Pak? Rusak ya?
13: Jalannya udah rusak. Dan aspalnya udah terkelupas semua dah.
0: Oh iya. Udah berapa lama nih, Pak?
13: Udah hampir satu tahun nih sudah.
0: Oh, sudah hampir satu tahun. Ya. Terus? Ada yang ya, pernah di... kecelakaan kan di sana, Pak? Atau gimana?
13: Kalau kecelakaan itu enggak. Iya. Ya.
0: Minta diperbaiki ya, Pak, ya?
13: Iya, betul. Iya, iya.
0: Bapak ini posisinya ada di mana, Pak?
13: Di rumah nih, di rumah.
0: Oh, di rumah. Iya, Cikdam itu ada yang bergabung katanya Cikdam di mana, Mbak Diar? Di mana tuh?
13: Desanya Pandansari, tapi dusunnya dusun 2 Cikdam.
0: Tanah Bumbu tadi ya? Kintab. Oh, Kintab. Oh, iya. Baik, itu saja ya, kah?
13: Oke, itu aja, Pak Niar.
0: Siap, terima kasih, Pak. Oke.
13: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pak ya. Katanya jalan di Desa Pandansari masuk Cikdam ya?
1: Iya.
0: Rusak aspalnya terkelupas. Ini sudah 1 tahun tepatnya di daerah Kecamatan Kintab. Perlu juga diperbaiki dan dilihat juga lah oleh pihak yang berkompeten ya, biar tidak ada yang kecelakaan di sana. Karena jembatan jalannya udah rusak, ini perlu perhatian ya dari pemerintah. Ada? Boleh kita sapa dulu sebentar ya dari Pak Didi. Selamat pagi, Pak Didi. Waalaikumsalam.
14: Ya, kembali, Mbak Niar.
0: Ya, alhamdulillah dari Tanah Bumbu. Silakan, Pak.
14: Akhirnya bisa juga, Mbak Niar.
0: Alhamdulillah. Tadi mohon maaf, Pak. Ada sedikit kendala teknis, Pak, ya.
14: Gak ada apa-apa. Acilnya, ya Allah.
0: Alhamdulillah. Silakan, Pak.
14: Ini kan ulun sekedar mau melaporkan pas kebetulan kan opini publik ini. Nah, jadi ini ada di salah satu sekolah SDN, ya. Nah, kebetulan keponakan ulun ini. Nah, jadi untuk pelajaran muatan lokal ini kan identitas budaya kita nih Kalimantan.
0: Iya.
14: Nah, itu kan wajib dipertahankan sebenarnya, tapi salah satu SDN di Kecamatan 1 tepatnya di Desa Wonorejo ya, SDN 1 Wonorejo lah. Nah, itu untuk pendidik untuk muatan lokalnya itu ditiadakan, Boy. Nah, iya. Malah diganti dengan bahasa Inggris enggak?
0: Oh, iya.
14: Nah, sedangkan di SD yang lain ulun cek itu ada. Nah,
0: kenapa berbeda gitu ya?
14: Nah, makanya itu yang membingungkan itu kenapa jadi kededa sedangkan SD yang lain itu ada. Nah, ulun kira ini kan setanah bumbu yang kededa, ternyata cuma di SDN 1 Wonorejo aja yang kededa.

0: Nah, jadi yang lo tanyakan, kalau bisa lo harapkan untuk kepala dinas provinsi itu dipertanyakan, bisa menghubungi ke dinas kabupaten pendidikan lah, dinas pendidikan kabupaten lah.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk segera dilaporkan, kan ini kan berhubung tahun ajaran baru nih.
1: Betul, Pak.
0: Nah, itu artinya perlu secepatnya lah, mumpung belum pertengahan kan, ini masih baru nih.
1: Masih bisa dikejar gitu ya.
0: Ya, masih bisa dikejar gitu. Ya, nah,
1: baik.
0: Apa alasan daripada kepala sekolah, apakah itu keputusan daripada apa SD itu sendiri kan? Nah, sedangkan SD yang lain ada, dia ya, mencari mencari buku penerbit yang lain.
1: Iya, iya, siap.
0: Nah, kenapa kada berusaha, artinya kan dari sekolah SD dan satu honor itu kada mencoba mencari penerbit muluk yang lain gitu. Nah,
1: ya,
0: ulun tuh sekarang baik, kalau ulun asli orang Kalimantan ya kalau, jadi perlu kita pertahankan.
1: Iya, baik, itu saja Pak Didi, nggih?
0: Nggih, itu aja. Artinya lu mengharapkan dari kepala dinas apa, dinas provinsi itu segera melapor di apa, melapor ke dinas kabupaten lah, salah satu SD itu ya tadi, SDN 1 negeri Desa Wonorejo.
1: Nggih, siap-siap. Terima kasih infonya, Pak.
0: Nggih, jangan sampai terlambat lah. Ya itu aja, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih.
1: Nggih.
0: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pendengar cukuplah gitu ya. Ini ada beberapa pendengar yang sudah bergabung, ini banyak juga. Sebentar kita coba cek ya. Ini ada 9 pendengar yang udah bergabung. Sementara ini siapa nih yang bergabung ya? Ini ada juga dari Pajar di WA di daerah Tamban, katanya monitor aja Begawian sambil apa ini? Menanam limau. Cuacanya di Tamban hari ini kada tapi panas, cuma berasa memberangat katanya. Baik, terima kasih untuk warga Tamban. Tamban itu masuk Batola ya, teman-teman ya? Batola. Terima kasih, salam kenal ya, Bang Pajar. Kemudian siapa lagi nih? Ini banyak yang bergabung, alhamdulillah. Pak Mukni, boleh bergabung, Pak? Mungkin ada yang ingin disampaikan di Halo RRI, silahkan Pak Mukni. Ya, tapi kayaknya perlu ditanggapi juga nih, kita bersama Lukman dari tim pemberitaan RRI Banjarmasin. Lukman sama Rahma juga. Mbak Rahma? Iya.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Tadi ada beberapa rekapan keluhan Halo RRI hari ini. Ada 9 ya.
1: Betul.
2: Ada Bunda Hani di Sulawesi, Bapak Masrid di Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Bapak Amrullah di Beruntung Jaya, Banjarmasin, Bapak Ramli di Desa Sungai Musang, Kecamatan Alwaloh, Kabupaten Banjar, iya. Kai Uben di Kota Baru ya.
1: Betul.
2: Kai Pandil di
1: Tanah Bumbu.
2: Ya, Tanah Bumbu. Ibu Ratu di Banjarmasin,
1: iya.
2: Dan Bapak yang
1: Kisdam.
2: Kisdam di ya. Kintab, Kabupaten iya. Tanah
1: betul,
2: Laut.
1: Betul.
2: Dan Bapak Didi di Tanah Bumbu ya.
1: Iya.
2: Terus untuk Bapak Masri tadi mengenai air sumur yang sudah pada kering, dan untuk harga air bersih per 5 satu dirijennya 5.000. Terus ada Kai Pandil yang satu bulanan sudah tidak ada hujan katanya ya.
1: Prihatin juga kita ya.
2: Terus ada Ibu Ratu di Banjarmasin mengenai pondasi bawah jembatan Ulin yang rusak dan perlu ditindaklanjuti ya.
1: Iya, betul.
2: Tepatnya di Jalan Pembina 4 dekat Masjid Baitur Rahman.
1: Iya.
2: Terus ada Bapak Kisdam.
1: Kisdam namanya ya tadi.
2: Iya. Di tepatnya di Desa Pandansari, Cekdam, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Bumbu, sudah 1 tahun jalanan rusak dan aspalnya sudah terkelupas semua. Dan Bapak Didi di Tanah Bumbu mengenai
1: pelajar
2: muatan lokal yang sudah ditiadakan dan diganti dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Dan sedangkan di sekolah lain masih ada untuk pelajaran tersebut.
1: Betul. Boleh ditanggapin juga nih, Lukman.
3: Ya, ada beberapa hal ya yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama ini terkait dengan kondisi kekeringan. Kondisi air yang kekeringan, kemarin juga sudah sempat kita sampaikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG Kalimantan Selatan di stasiun klimatologi, itu menyampaikan bahwa memang kondisi kemarau kita ini mengalami puncak pada bulan Agustus dan diprediksi hingga September nanti. Nah, namun

0: karena ada fenomena El Nino Godzilla. Uh-huh. Nah, ini kemudian menambah yang kemungkinan diprediksi ini akan cukup panjang ya kekeringan kita. Bahkan diperkirakan ini bisa menyeberang sampai awal tahun 2027. Nah, itu tentu nanti akan berpengaruh terhadap intensitas hujan ketika memasuki musim hujan, di mana berdasarkan yang disampaikan BMKG ini kondisi curah hujan pada awal-awal memasuki musim hujan itu tentu berbeda dan lebih sedikit dibandingkan kondisi normal. Nah, sehingga memang kondisi kekeringan ini memang menjadi perhatian bersama di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan, terutama di daerah-daerah yang dampaknya cukup terasa ya, apalagi beberapa wilayah juga ada yang mengalami kebakaran hutan dan lahan, sehingga kondisi ini juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Dan berdasarkan yang kami himpun juga, sejumlah langkah penanganan juga terus dilakukan lintas sektor, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan sejumlah wilayah kabupaten kota juga sudah menerapkan status siaga darurat ya.
1: Yeah.
0: Tidak hanya terkait dengan karhutla, tapi juga dengan ancaman kekeringan. Jadi dengan kondisi ini ya kita harapkan bisa segera pulih ya.
1: Amin, amin.
0: Dengan kondisi tersebut.
1: Karena banyak juga warga kita yang beli air ya.
0: Betul.
1: Ini kan pengeluaran lagi tambah banyak.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Nah, kita harapkan juga yang menjual air tidak mengambil kesempatan ya, yeah, di tengah kondisi.
1: Betul.
0: Ini untuk memarkup harganya, meningkatkan.
1: Betul.
0: Harganya. Karena ini saling bantulah sesama masyarakat juga dengan kondisi sama-sama susah juga.
1: Dan satu tadi dari Pak Amrullah katanya kita jangan sampai panik juga lah.
0: Betul, nah itu kunci juga.
1: Kunci ya, walaupun ini terjadi, tapi kalau kita saling bahu-membahu begitu Lukman ya, mudah-mudahan ini bisa kita lalui.
0: Amin, amin.
1: Amin. Dan satu lagi ini dari ini Pak Didi tadi, pelajaran muatan lokal katanya dihilangkan.
0: Ya, tadi saya sudah coba cari-cari, ini memang kalau terkait dengan landasan hukumnya ya, di wilayah Tanah Bumbu.
1: Betul.
0: Pak Didi tadi ya. Ini memang ada perda nomor 10 tahun 2023 ini tentang penyelenggaraan pendidikan, di mana ada bab yang khusus membahas tentang arah kebijakan kurikulum muatan lokal. Kemudian juga ada perbup peraturan bupati nomor 62 tahun 2025 tentang kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar. Ini menjadi pedoman terkait dengan operasional teknis bagi SD dan juga SMP yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, tadi Pak Didi menyampaikan bahwa kondisinya ini diduga dikarenakan bukunya tadi ya, penerbitnya yang tidak ada. Nah, memang kita harapkan jika memang ada perda dan perbup yang mengatur, ini memang seharusnya harus ditaati seluruh satuan pendidikan. Dan ini menjadi tanggung jawab sekolah juga untuk bisa memastikan pembelajaran muatan lokal, karena ini berkaitan dengan kekayaan daerah ya.
1: Betul.
0: Sehingga ini harus bisa dimaksimalkan, harus bisa diupayakan.
1: Tapi di satu sisi bahasa Inggris juga perlu.
0: Ya, betul.
1: Karena mengikuti arus juga kita kan.
0: Betul.
1: Mungkin dua-duanya lah.
0: Betul, tanpa mengurangi dan mementingkan satu atau yang lainnya.
1: Iya. Dan satu lagi ya, kita beralih ke Banjarmasin dan juga Kintab ya Mbak Rahma ya. Tadi ya, dari Mbak Ratu ini jembatan Pembina 4 KM 6 dekat Masjid Baitur Rahim. Kalau bisa ya aparat yang berkompeten di sana memeriksa.
0: Betul. Ini mungkin bisa dilaporkan ke tingkat RT dulu atau RW atau juga kelurahan untuk bisa bertanya seperti apa nih penanganannya.
1: Yeah.
0: Karena memang ada proses panjang ya biasanya untuk terkait dengan infrastruktur, perlu ada pengecekan terlebih dahulu, kemudian juga perencanaan dan lain sebagainya. Jika memang ada perbaikan mungkin bisa dikoordinasikan dulu lah dengan aparat setempat.
1: Iya. Begitu juga dengan di Kecamatan Kintab tadi ya Mbak Rahma ya. Kalau ini aspalnya udah terkelupas, sudah termakan usia lah. Ini kalau mau minta diaspalin jalannya ya di wilayah tersebut juga harus melapor juga ya.
0: Betul, tentu harus melapor. Apalagi di wilayah desa ya bisa melaporkan ke kepala desa.
1: Pembakal?
0: Pembakal, bahasa kita juga pembakal. Ini bisa dilaporkan dan ini memang menjadi tanggung jawab pemangku wilayah setempat untuk menangani hal-hal seperti itu.
1: Ya, kita harapkan ya jembatan-jembatan yang rusak, jalan-jalan yang amruk begitu ya. Sebelum awal tahun ya, mudah-mudahan segera dibenahi. Bisa ya Mbak Rahma ya. Jadi tahun 2027 jalan pada mulus semua.
0: Amin.
1: Maunya kita ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Terima kasih untuk semuanya pendengar RRI yang bergabung di sini. Salam sehat, selalu bahagia. Kami terus membersamai Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kisman Mbak Niar dicek di cek Pandansari katanya Kecamatan Kintab. Terima kasih ya Pak ya. Mohon maaf lahir batin Pak ya. Baik. Sampai di sini kami temani Anda di acara Halo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
5: Pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
6: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
7: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, dinitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
8: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan.
9: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
6: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
10: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
11: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selalu bahagia. Senang sekali di kesempatan hari ini Pros 1 RRI Banjarmasin kembali membersamai Anda di program Indonesia Sehat. Pendengar, program Indonesia Sehat adalah ruang berbagi informasi kesehatan untuk keluarga Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai TTD. TTD ini bukan tanda tangan ya, tapi tablet tambah darah. Seminggu sekali, anemia pergi. Inilah yang akan menjadi bahasan kita hari ini. Dan telah hadir bersama saya, ada Ibu Nadia Melati. Beliau adalah Bidan Puskesmas Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dan untuk pendengar, kami mengajak Anda juga bersama-sama di RRI Digital. Siaran kami dapat Anda ikuti dan saksikan kami pula di kanal YouTube Pros 1 RRI Banjarmasin. Saya langsung ke Bu Bidan Nadia. Bu Bidan, okay. Saya ingin tahu nih Bu Bidan ya, apa sih yang dimaksud dengan anemia?
1: Anemia itu suatu kondisi di mana tubuh itu kekurangan zat besi atau yang biasa kita kenal dengan turunnya Hb, hemoglobin dalam tubuh, yang di mana itu membawa zat besi itu membawa kadar oksigen di dalam tubuh.
0: Oh begitu, jadi ya. Kurang dalam tubuh kita ya?
1: Ya benar.
0: Nah berarti Bu Bidan, hemoglobin ini memiliki peran penting dalam membawa oksigen ke seluruh tubuh ya?
1: Ya benar.
0: Ya baik. Selanjutnya Bu Bidan, saya pernah juga mendengar istilah 5L. Nah, mungkin pendengar dan pemirsa juga pernah dengar ya, 5L. Apa saja yang dimaksud dengan 5L, Bu Bidan?
1: 5L itu yang pertama lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Dan ini sangat berpengaruh untuk kita dalam beraktivitas.
0: Ya. Apakah ini juga bisa menyebabkan orang kurang konsentrasi?
1: Betul.
0: Wow. Ternyata efeknya dalam juga ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi pendengar dan pemirsa, ketika remaja sulit berkonsentrasi belajar, tubuh mudah lelah, kata Bu Bidan tadi.
1: Benar.
0: Kita juga perlu memperhatikan kemungkinan anemia, begitu ya, Bu ya?
1: Iya, benar.
0: Ya. Jadi anemia ini benar-benar mengganggu aktivitas dan proses belajar, Bu Bidan.
1: Benar.
0: Ya. Baik. Mengapa Bu Bidan, mungkin boleh dijelasin kepada pendengar dan pemirsa ya, mengapa remaja putri menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencegahan anemia, Bu?
1: Ya, di sini kita jelaskan dulu. Remaja putri dengan range usia 10-18 tahun, di sini sangat kita pantau. Kenapa? Karena para remaja ini mengalami menstruasi. Nah, bedanya sama remaja pria. Makanya kita pantau untuk dalam pemberian tablet tambah darah.
0: Iya, artinya di sini seseorang remaja yang kekurangan darah atau ya, anemia, ini efek sampingnya juga besar dan ini terus dipantau oleh orang tua juga ya, salah satunya.
1: Benar, dukungan orang tua berpengaruh sekali dalam pemantauan minum tablet tambah darah ini.
0: Ya, baik. Jadi ada kebutuhan zat besi karena pertumbuhan begitu ya Bu ya?
1: Benar.
0: Kemudian ada kehilangan darah saat kita menstruasi atau datang bulan. Nah, kebutuhan zat besi pada remaja ini memang sangat-sangat perlu diperhatikan Bu Bidan ya? Ya. Jadi kalau ini Bu Bidan, kalau kebutuhan zat besi itu tidak tercukupi begitu ya, apa yang bisa terjadi pada remaja itu?
1: Remaja itu akan mengalami mudah lelah, selain yang 5L tadi ya, lemah, ya, letih, lesu, lelah, lunglai. Akhirnya dia kurang bersemangat dalam beraktivitas, terus saat belajar kurangnya konsentrasi dan akhirnya dalam beraktivitas pun akan terganggu.
0: Berarti kalau seorang remaja itu terkena anemia, maka konsentrasi belajarnya itu terganggu.
1: Benar.
0: prestasinya pun juga bisa menurun kah?
1: Betul, ada kemungkinan akan gangguan seperti itu.
0: Ya. Artinya ini nggak boleh disepelekan ya?
1: Iya.
0: Ya. Baik, salah satunya tadi tubuh cepat lelah. Apakah itu memang efek sampingnya, Bu Bidan?
1: Karena banyaknya aktivitas dan akhirnya setiap bulan remaja, putri itu mengalami menstruasi dan asupan ke dalam konsumsi makanan tinggi zat besi tidak stabil, akhirnya remaja putri ini mengalami tanda gejala ke arah anemia dan akhirnya mengganggu sehingga akhirnya apa? Kebutuhan si tablet tambah darah ini sangat penting untuk dikonsumsi secara rutin. Tapi ada kalanya ya remaja putri ini belum terlalu memahami apa pentingnya sih tablet tambah darah ini.
0: Artinya melalui kita dialog hari ini
1: ya,
0: kita sosialisasi juga memberikan edukasi kepada masyarakat Banua betapa pentingnya tablet tambah darah atau TTD.
1: Ya,
0: ya. Baik, untuk pendengar dan pemirsa, kami juga mengajak Anda bolehlah nanti kalau ingin bergabung ya, ingin bertanya di live chat YouTube juga boleh, silakan. Nanti kami akan bacakan dan Bu Nadia akan menjawab pertanyaan Anda. Baik, Bu Nadia, ya, sekarang kita masuk ke tablet tambah darah.
1: Oke.
0: Sebetulnya TTD tadi atau tablet apa namanya tambah darah itu manfaatnya apa aja, Bu Nadia?
1: Di sini manfaatnya satu, yang pertama itu memenuhi kebutuhan zat besi di tubuh sehingga penyaluran oksigen di tubuh bisa maksimal dan tidak terganggu. Kedua, kita bisa kalau misalnya kebutuhan zat besi itu tercukupi, berarti kita sudah terhindar dari apa? Dari si penyakit anemia sendiri. Seperti ya, itu.
0: Berarti tablet tambah darah ini salah satunya untuk mencegah anemia. Gitu ya?
1: Iya.
0: TTD ini bukan hanya untuk orang yang sedang haid kan, Bu?
1: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Iya, bukan.
0: Jadi
1: Bu,
0: jangan sampai kita keliru memahaminya ya.
1: Iya. Karena di sini si tablet tambah darah ini bukan untuk orang sakit ya, bukan obat yang obat yang memang di sini sifatnya kita fokuskan bahwa si tablet tambah darah ini adalah vitamin yang diperlukan untuk tubuh yang berisikan zat besi. Nah, dan ini harus diminum secara teratur untuk apa? Pencegahan sebelum datangnya penyakit anemia.
0: Jadi sedia payung sebelum hujan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dengan minum obat tablet tambah darah ini besar sekali manfaatnya bagi tubuh. Lalu minumnya itu setelah makan atau bagaimana, Bu
1: Nadia? Nah, ini pembahasan yang banyak ditanyakan. Kebanyakan orang itu mempertanyakan bagaimana sih yang benar dan tepat dalam minum si tablet tambah darah ini. Poin yang pertama, kita meminum si tablet tambah darah tadi satu biji seminggu. Ya, untuk apa? Pencegahan. Terus yang kedua, dalam meminumnya, minumnya apa? Dengan air putih. Bisa juga dengan air jeruk.
0: Ya, bisa ya?
1: Iya, bisa, Bu.
0: Karena itu vitamin ya?
1: Iya. Kandungan dari vitamin C itu membantu dalam penyerapan zat besi di tubuh. Tapi ada kalanya kebanyakan masyarakat suka meminum obat itu dengan air teh.
0: Nah, itu
1: yang berasa, Bu, ya. Atau kopi. Wah, itu sangat tidak disarankan sekali karena si kandungan teh dan kopi ini akan menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh.
0: Kalau menghambat penyerapan zat besi ke dalam tubuh, kita minum tablet tambah darah dengan teh tadi.
1: Ya.
0: Apakah kandungan teh itu tidak disarankan begitu, Bu? Atau ya, sebaiknya bagaimana sih?
1: Iya, jadi kandungan teh dan kopi itu kita hindari 1 jam setelah meminum si tablet tambah darah tadi. Mm-hmm. Jadi poinnya minumnya dengan air putih dan air jeruk, yeah, atau air jeruk. Kemudian kita hindari mengkonsumsi si tablet tambah darah tadi dengan air teh atau kopi, dan tidak mengkonsumsi teh dan kopi 1 jam setidaknya setelah mengkonsumsi tablet tambah darah tadi.
0: Biasanya orang Banjar suka yang manis ya.
1: Iya.
0: Minum teh ataupun juga kopi.
1: Iya.
0: Jadi dari sekarang kita udah tahu ya pendengar dan pemirsa, kalau Anda ingin meminum obat tablet tambah darah, minumnya pakai air putih saja. Iya. Lebih sehat ya.
1: Benar.
0: Baik, ini Bu Nadia, kalau ada remaja yang berkata, saya sehat kok, begitu ya,
1: iya,
0: kenapa harus minum tablet tambah darah? Apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada mereka, Bu Nadia?
1: Oke, gaya hidup sekarang dan konsumsi makanan yang kadang tidak seimbang yang membuat kalangan remaja sekarang ya, Bu, ya, terindikasi ke arah anemia sendiri. Makanan tinggi zat besi itu benar-benar tidak tercukupi untuk remaja sekarang. Banyaknya junk food, Bu, ya. Terus micin juga, mereka lebih suka seperti itu, fast food. Akhirnya kebutuhan di tubuh karena si menstruasi tadi setiap bulan datangnya, tapi asupannya tidak teratur dan tidak tercukupi. Nah, disinilah memicu anemia. Kemudian apa? Karena kita melakukan pencegahan, lalulah pentingnya si tablet tambah darah ini untuk kita konsumsi. Nah, jadi jangan nunggu anemia dulu, jangan, baru kita konsumsi. Ya,
0: iya. Gih. Jadi pencegahan itu lebih baik dilakukan sejak dini ya, Bu
1: Nadia. Betul.
0: Ya? Baik. Nah, untuk selanjutnya, 1 tablet setiap minggu. Ini ya, tadi sudah dijelasin sama Bu Nadia juga sebelum ya, kita berbincang di sini.
1: Ya.
0: 1 tablet setiap minggu. Ini sebuah keharusan memang dan menjadi bagian penting-penting banget. Berapa kali remaja putri dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah? Jadi 1 kali ya?
1: Iya, Bu. Mengkonsumsi untuk pencegahan anemia, remaja putri diwajibkan 1 tablet selama seminggu.
0: Seminggu.
1: Iya, jadi kita rutinkan. Nah, di sini para remaja putri, khususnya di wilayah Puskesmas Pekapuran Raya, ada di bawah naungan puskesmas kami, SMP 23 dan SMP Muhammadiyah 4, itu kita punya kader, Bu.
0: Mm-hmm.
1: Di setiap kelas punya kader untuk melakukan pemantauan teman-temannya remaja putri untuk mengkonsumsi tablet tambah darah tadi secara teratur.
0: Berarti teman sebaya ya.
1: Betul sekali.
0: Ini udah lama dibentuk?
1: Ini sudah jalan, sudah dibentuk sudah lama.
0: Ya, baik. Jadi ini perlu catatan ya,
1: ya,
0: tablet tambah darah itu tidak dikonsumsi setiap hari.
1: Betul.
0: Tapi seminggu sekali, ya, gitu ya Bu Nadia ya.
1: Benar.
0: Nah, kita nanti juga akan bertanya sama Bu Nadia mengenai jadwal ya yang bisa ya, dilakukan setiap hari. Apakah misalnya kita minum obat tablet tambah darah ini seminggu sekali, yang enak itu hari apa begitu Bu Nadia ya? Ya? Bu Nadia mungkin nanti bolehlah kasih informasi ke pendengar dan juga pemirsa agar hitungannya itu pas seminggu sekali.
1: Yeah.
0: Baik, tetap bersama kami di program Indonesia Sehat Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
8: Tapi kita
6: Sesekali jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, kembali kami membersamai Anda di program Indonesia Sehat. Masih bersama Bu Bidan ya. Nah, tadi kita udah tahu penjelasan dari Bu Bidan bahwa untuk remaja putri, minum obat tablet tambah darah itu seminggu sekali, bukan saban hari. Tapi yang menjadi pertanyaannya, enaknya itu biar ingat kalau seminggu sekali itu kita memulainya hari apa ya? Bagaimana, Bu?
1: Jadi di sini saya punya trik karena remaja putri di bawah naungan Puskesmas Pekapuran Raya yang saya bentuk dengan isinya ada kader yang memantau teman-teman di kelasnya. Jadi saya memilih hari Jumat. Di mana hari Jumat itu hari yang kita bisa santai. Di sana kegiatannya kita bisa saling mengingatkan teman punya waktu luang untuk konsumsi si tablet tambah darah bersama-sama seperti itu dan mengurangi kecilnya mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar.
0: Nah, ini boleh nih ditiru ya, pendengar dan pemirsa, khususnya adik-adik remaja, kita awali hari Jumat. Ya. Jadi, jangan mentang-mentang bukan hari Jumat kemudian lupa minum obat tablet tambah darah, jangan juga ya. Ingat hari Jumat. Itu bagus ya?
1: Iya.
0: Baik. Nah, sekarang kita ingin tahu juga untuk cara meminum obat tablet tambah darah. Tadi sekilas udah dijelaskan sama Bu Bidan Nadia, pakai air putih atau juga air jeruk. Nah, Bu Nadia, bagaimana cara minum tablet tambah darah yang benar agar lebih nyaman dan sehat bagi tubuh?
1: Nah, dalam mengkonsumsi tablet tambah darah, saya sarankan minumnya setelah sarapan. Kenapa? Di sana agar lebih nyaman di lambungnya. Terus kemudian dikonsumsinya dengan air jeruk atau air putih biasa. Tapi kalau misalnya para remaja putri merasa ada yang tidak enak seperti munculnya rasa mual, bisa kita siasati dengan mengkonsumsinya malam hari 1 jam sebelum tidur.
0: Malam hari sebelum tidur.
1: Iya.
0: Jadi vitamin C ya.
1: Iya.
0: Jeruk tadi.
1: Iya.
0: Kalau misalnya saya suka minumnya pakai jus, boleh nggak? Jus jambu biji misalnya.
1: Jambu biji, betul. Jambu biji juga tinggi vitamin C-nya. Bagus. Ya. Dan kandungan zat besinya juga tinggi.
0: Iya. Jadi untuk adik-adik remaja putri, selain air putih biar enggak mual dengan rasa obat tablet tambah darah tadi, bisa diselingi dengan ini, air jeruk ya.
1: Iya.
0: Atau jus jambu biji.
1: Boleh
0: ya. Baik, ini ada pertanyaan Bu Nadia, kita bacakan juga dari pendengar yang bergabung ya melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rahma dari Banjarmasin. Ingin tanya, saya kalau mengkonsumsi tablet tambah darah selalu mual. Jadi saya nggak doyan minum itu, males. Gimana triknya ya supaya saya tetap bisa mengkonsumsi dengan nyaman? Rupanya Rahma ini baru aja gabung ya. Tadi tadi sempat juga dijelasin sama Bu Nadia. Boleh dijawab, Bu?
1: Oke. Jadi biar ini ya, biar enak mengkonsumsinya, tidak mual seperti itu ya poinnya. Jadi Bu Rahma bisa siasati dengan satu dulu diminumnya setelah sarapan. Setelah sarapan dengan apa? Coba air jeruk. Nah, dengan air jeruk tadi penyerapannya bagus, terus air jeruknya bisa mengurangi rasa mual. Masih Bu, ternyata keluhannya seperti itu. Dengan trik yang kedua, minumnya 1 jam. Minumnya 1 jam sebelum tidur. Supaya apa? Setelah kita mengkonsumsi si tablet tambah darah tadi, munculnya mual tadi itu tidak kita rasakan karena kita sudah tidur seperti itu.
0: Jadi nggak terasa ya?
1: Iya, betul.
0: Bawaannya kita udah mau tidur ngantuk, terus pulas, nggak berasa gitu ya. Itu jawabannya ya, Mbak Rahma ya. Ini ada juga pertanyaan Bu Nadia dari Asmi di Banjarmasin. Benar nggak Bu Niar, obat tablet tambah darah ini bikin seseorang menjadi gemuk? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu.
1: Iya, kalau si tablet tambah darah ini sebagai sumber kenaikan berat badan bikin gemuk, itu kurang tepat. Karena di sini kandungannya itu adalah si zat besi yang membantu mengontrol oksigen di tubuh, dan kita di sini fokusnya pencegahan anemia. Setidaknya di sini yang rutin meminum tablet tambah darah terhindar dari tanda-tanda lemah letih lesu, lelah lunglai tadi. Akhirnya akan bersemangat beraktivitas dengan bagus. Dan menurut saya kalau untuk ke arah kenaikan berat badan,
0: enggak ya?
1: Tidak ya.
0: Iya, baik. Jadi ini cuma mitos ya.
1: Ya, betul.
0: Bukan fakta. Jadi jangan takut minum obat tablet tambah darah itu bikin sehat, bikin kita enggak buyar konsentrasi.
1: Iya,
0: gitu ya, Bu Nadia ya. Nah, selanjutnya Bu Nadia, saya ingin tahu juga selain tablet tambah darah, makanan juga pasti penting banget ya.
1: Betul.
0: Nah, makanan apa aja Bu yang zat besinya tinggi, proteinnya tinggi, boleh Ibu sebutkan?
1: Oke, jadi kalau misalnya makanan nih, lauknya ya, kan isi piringnya bisa daging, telur, itu tinggi zat besi, ikan, apalagi ikan kembung ya. Bagus sekali. Terus sayur-sayurannya, sayur-sayuran hijau. Terus itu kemudian ada tahu, tempe, buah-buahannya bisa jeruk, bisa jambu biji, kacang-kacangan yang seperti tahu tempe tadi. Oh ya, satu.
0: Apalagi?
1: Hati.
0: Oh, juga. Hati.
1: Bagus.
0: Ini bukan makan hati kan?
1: Bukan.
0: Hati beneran.
1: Hati beneran ya.
0: Baik. Okay. Gimana untuk remaja yang gak doyan makan ikan? Dia bisanya itu makan apa ya, telur sama ayam.
1: Iya.
0: Boleh aja?
1: Boleh, kita siasati lagi. Berarti kan makannya tidak bisa ikan nih.
0: Iya.
1: Wah, ayam sama telur aja. Boleh nih kita barengi lagi. Sayurnya harus ada dong.
0: Harus.
1: Tahu, tempe, kacang-kacangannya harus ada dong. Sama buah tadi. Sering itu anak-anak tidak makan buah dan sayur secara rutin setiap hari.
0: Baik, ini ada jawabannya ya, yang bisa makan ikan ternyata bisa disiasati. Kemudian kita memang harus menerapkan pola makan yang bergizi seimbang juga ya.
1: Benar.
0: Ya? Harus ada sayur tadi.
1: Iya.
0: Jadi TTD aja belum cukup untuk menjaga kesehatan remaja putri, Bu Nadia.
1: Iya, benar.
0: Baik, selanjutnya Bu, ini apa namanya, kadang remaja masa kini dia itu tidurnya larut malam, kurang tidur, capek pagi harinya. Ini bagaimana mengantisipasinya Bu Nadia?
1: Ya, kebutuhan tidur setiap orang 7-8 jam. Apabila tidak tercukupi, akhirnya mengganggu aktivitas. Dan akhirnya membuat kita jadi terganggu dalam beraktivitas, memicu kurangnya konsentrasi, munculnya yang 5L tadi, dan akhirnya apa? Kebutuhan tadi, si zat besi ini membantu untuk penyerapan oksigen. Karena kurangnya tidur tadi mengganggu semuanya.
0: Jadi ini sangat fatal juga akibatnya ya, efek sampingnya. Selanjutnya untuk remaja, kan diharuskan juga olahraga, Bu Nadia.
1: Betul.
0: Olahraga apa yang bagus dilakukan?
1: Olahraga yang bisa kita lakukan secara ringan saja, tapi kita lakukan setiap hari. Misalnya jalan kaki keliling halaman setiap pagi sebelum beraktivitas, atau tidak misalnya saat weekend kita bisa jogging. Yang ringan saja dulu Bu, karena kaum Gen Z sekarang Bu ya banyak magernya. Terus dia lebih kritis karena takutnya konsumsi rutin jangka panjang ini beberapa memunculkan keluhan-keluhan. Ada beberapa, salah satunya keluhannya bikin BAB jadi hitam. Padahal itu tidak berbahaya. Karena apa? Itu pembantuan dari penyerapan zat besinya.
0: Oh,
1: di tubuh.
0: Ya?
1: Iya, tidak. Iya. Jadi jangan salah, itu tidak berbahaya.
0: Baik. Ya. Ini kita dapat ilmu lagi ya, yeah, pendengar dan pemirsa. Jadi remaja itu perlu aktif bergerak dan juga berolahraga teratur.
1: Betul.
0: Dengan olahraga seperti jogging. Ini kan santai banget ya Bu ya?
1: Iya.
0: Baik, Bu Nadia, tadi ada juga pendengar yang bergabung ya melalui WhatsApp. Ini satu lagi boleh kita bacain ya sebelum
1: boleh
0: kita akhiri?
1: Boleh,
0: nah,
1: boleh.
0: Nah ini dia, ini menarik banget nih. Pertanyaan dari pendengar ya, dari Ayah di Banjarmasin. Kalau rajin minum tablet tambah darah, apakah bisa membuat tubuh lebih sehat dan wajah terlihat tidak terlihat pucat katanya?
1: Betul sekali. Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi di sini 5L tadi apa? Lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Terus di situ tanda gejala dari si anemia. Kalau anemia itu apa? Pucat, lemes. Akhirnya apa? Tidak glowing ya. Nah, seperti itu. Jadi, si tablet tambah darah ini selain manfaatnya untuk tubuh pencegahan anemia, bisa juga bikin glowing. Nah, karena apa? Kita fresh, kita bersemangat, kita punya tenaga yang cukup, hemoglobin atau HB di tubuh bagus. Jadi akhirnya kita dalam beraktivitas pun bisa maksimal seperti itu.
0: Jadi catatan nih, catatan penting buat adik-adik remaja, kalau ingin selalu glowing dan sehat, apapun Nadia, jangan lupa ya.
1: Iya.
0: Obat, tablet,
1: minum tablet tambah darah seminggu sekali.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Baik Bu Nadia, kita senang sekali kehadiran Bu Nadia di sini di Indonesia Sehat. Apa yang ingin disampaikan Bu Nadia kepada pendengar dan pemirsa boleh?
1: Oke. Di sini saya mau mengajak semua remaja putri untuk bisa tahu dan mengenali dengan benar manfaat dari si tablet tambah darah sendiri. Karena apa? Itu sangat penting sekali untuk dalam beraktivitas, apalagi kalian semua dalam masa tumbuh kembang. Jadi dalam beraktivitas, dalam menerima ilmu di sekolah bisa maksimal. Terus apa? Kita pun badannya sebelum sekolah ya bisa benar-benar fresh. Akhirnya kita bersemangat, muka kita cerah glowing. Akhirnya apa? Semuanya berjalan lancar, bagus dan terasa ringan. Coba aja kalau misalnya kita anemi, bangun udah lemes ya, pucat,
0: nggak semangat.
1: Terus pas belajar ngantuk, kurang konsentrasi, ditegur guru jadi masalah ya.
0: Jadi obatnya jangan lupa tablet tambah darah
1: seminggu sekali. Anemia pergi
0: ya. Keren ya.
1: Iya,
0: seminggu sekali minum obat tablet tambah darah, anemia ya,
1: pergi
0: ya, hilang dia gitu ya.
1: Iya.
0: Terima kasih kita ucapkan Bu Nadia sudah memberikan edukasi kepada masyarakat Banua, khususnya adik-adik remaja.
1: Iya.
0: Para orang tua juga mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para orang tua?
1: Iya. Di sini saya berharap sekali dukungan dari orang tua dalam membantu memantau si anak-anak remaja putri kita dalam mengkonsumsi tablet tambah darah sendiri. Kadang mereka menggampangkan atau terlupakan, dan di sini peran serta orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk bisa mengkonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali untuk apa? Mencegah anemia sendiri pada anak putrinya.
0: Baik, terima kasih Bu Nadia. Oke. Dan juga pendengar pemirsa yang bergabung di acara Indonesia Sehat. Anemia pada remaja putri dapat dicegah dengan kebiasaan sehat sejak dini. Mari rutin minum tablet tambah darah, satu tablet setiap minggu sesuai anjuran. Makan bergizi, aktif bergerak, dan cukup tidur. Terima kasih kepada Bu Nadia, ya, Bidan Puskesmas Pekapuran Raya, dengan informasi yang dahsyat untuk remaja Indonesia. Saya Niar pamit mundur bersama all crew di program Indonesia Sehat RRI Banjarmasin Pro 1. Tetap sehat, tetap semangat belajar, dan siap meraih prestasi. Dan jangan lupa minum tablet tambah darah seminggu sekali.
1: Anemia pergi.
0: Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, untuk Anda yang baru aja gabung, terima kasih kami ucapkan, salam sehat, selalu bahagia. Kami informasikan nama-nama khatib yang bertugas untuk pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat. Masjid Arafah, Jalan Dharma Praja, KM 5, Kiai Haji Hasbullah. Kemudian Al-Amanah, Komplek Aspol Bina Brata, HM Solahuddin Mukri. Kemudian Masjid Al-Mu'minin, Jalan Pramuka, Komplek Kenanga RT 07, Ustadz Fahrudi. Masjid At-Taqwa, Jalan Ayani KM 4,5 nomor 365, Ustadz Abdurrahman. Kita beralih ya ke Masjid di Banjarmasin Barat. Masjid Jami Teluk Tiram, Jalan Teluk Tiram, Guru H. Ash'ari. Masjid Az-Zakirin, Jalan Teluk Tiram Laut nomor 180, Khairullah MPD. Masjid Ar-Raudah di Komplek Agraria Baru, Guru Muhammad. Kemudian Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan S. Parman, Dr. Andes H. Alwi Sahlan, MSI. Ke Banjarmasin Utara, Masjid Sultan Suryansah, Jalan Kuin Utara, RT 4, nomor 112, Guru H. Sopian, SAG. Kemudian Masjid At-Tanwir, Jalan Sultan Adam, Surgi Mukti, Dr. H. Karyono Ibnu Ahmad. Kita beralih ke Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin, Jalan HKSN Raya, RT 19, Profesor Dr. H. A. Khairuddin, MAG. Selanjutnya kita ke Banjarmasin Tengah, Masjid Al-Hijrah, Jalan Rawasari, Komplek Tirtasari, bersama Ustadz Horman Syah. Masjid Ashifa, Jalan Ayani, nomor 43, KM 2, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Dr. Zikri Nirwana. Kita ke Masjid Al-Jihad di Kecamatan Banjarmasin Tengah bersama Ustadz H. Sulikan Sariyun LC. Kita ke Masjid Jami Melajar Mula Warman di Jalan Mandiangin RT 32, nomor 1, Komplek Mula Warman, M. Israyani Aspian. Selanjutnya Banjarmasin Selatan, Masjid As-Sa'adah, Jalan Dharma Wangsa, Beruntung Jaya, Lutfi Syarkawi Tayyib, Masjid Jami Ulin Darut Takwa, Jalan Kelayan Besar 1 RT 02, Kelurahan Tanjung Pagar, Muhammad Masyur. Kemudian di Masjid Muhammadiyah, Jalan Kelayan, Ustadz Fikri Rizali Ahmad. Ini nama-nama khatib yang bertugas untuk pelaksanaan sholat Jumat dan juga khutbah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar RRI Banjarmasin, pemerintah kota Banjarmasin mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi ancaman krisis air baku, terutama saat musim kemarau yang berpotensi memicu masuknya air laut ke sumber air sungai. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan ketahanan air baku dan pembangunan infrastruktur perairan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kaunasalkris 3-0. Sebelum ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAUNO Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAUNO Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanda tegas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan. Manfaatkan umpan silang Rifan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Muriro mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Çoğuşu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergei Savic, selaku pelatih KAUNO Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
3: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me, it's a little bit disappointing.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAUNO Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: From aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that...
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, kemana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Para ligar é na net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 6-7, 6-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah squad inti yang akan turun di U17. Dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana, dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup. Karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia, cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Vision Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAP, dan bahkan kita juga sudah dapat 2 undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amrinita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Anatrias menyingkirkan Perlitan Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lain Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Asin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dari Pro3 disampaikan Safira Amelia. Dan sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.
2: Kotak sumbangan dalam masjid yang beredar seminggu ini pada sholat fardu dan pengajian Rp16.727.350. Sumbangan langsung melalui sekretariat Rp11.300.000. Sumbangan melalui transfer ke rekening Bank Kas Syariah Masjid Raya Sabilal Muhtadin Rp3.433.829. Kemudian infak parkir kendaraan tanggal 10 sampai dengan 16 Agustus 2026 Rp3.372.000. Infak titipan sepatu dan sendal tanggal 13 sampai dengan 19 Agustus 2026 Rp1.405.000. Infak aula serbaguna Sabilal Muhtadin minggu ini Rp750.000. Jumlah penerimaan kas seminggu terakhir Rp45.258.179. Dikurangi dengan penerimaan dalam minggu ini pertama ta'amir Jumat Rp3.450.000. Pemeliharaan dan perbaikan Rp4.650.550. Kesekretariatan Rp11.985.000. Upah petugas parkir kendaraan tanggal 1 dengan sampai dengan 15 Agustus 2026 Rp10.815.000. Jumlah penukas seminggu terakhir sebesar Rp30.955.000. Saldo kas hingga hari ini 21 Agustus 2026 Rp1.434.878.594. Selanjutnya kami sampaikan untuk pelaksanaan Jumat pada hari ini bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Mu'alim Kiai Haji Muhammad Syaukani LC, Kiai Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Hulu Sungai Utara, Imam Ustadz Dr. Haji Muhammad Abdul Amri MA, Muajin Ustadz Mustaqim Aulawi SH dan Ustadz Haji Marjuan, Muratal Ustadz Ahmad Saufi dan Tahlil Ustadz Ahmad Salabi SPDI. Demikian kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Malikul Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi Waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamari zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihad wal zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, kana khuluquhu al-Qur'an. Amma ba'd, faya ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwa Allah al-manan, al-qail fi kitabihi al-Qur'an. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh hadirin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan penuh cahaya, bulan penuh rahmat, bulan yang di dalamnya lahir manusia paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah bukanlah peristiwa biasa, melainkan momen yang mengubah wajah dunia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu, dari kesesatan menuju hidayah. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat terbesar yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu, ketika datang bulan Maulid, kita sebagai umat Islam wajib merasa gembira, merasa bahagia dan bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum Nabi lahir, manusia berada dalam kegelapan jahiliyah, menyembah berhala, menzalimi sesama dan hidup tanpa arah. Namun dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan petunjuk yang mengangkat derajat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhdah." Artinya, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi. Maka wajar bagi umat Islam bergembira menyambut kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliau kita mengenal Allah, mengenal iman dan mengenal jalan menuju surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang benar-benar mencintai Nabi pasti bergembira saat mengenang beliau. Salah satunya bergembira dengan kelahirannya. Jika ulang tahun keluarga kita saja kita rayakan dengan bahagia, maka bagaimana mungkin kita tidak merasa berbahagia dengan hati akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita kepada keselamatan. Kebahagiaan kita bukan sekedar perasaan, tetapi wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang
telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Artinya, katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Para ulama

Dengan demikian bergembira menyambut maulid bukanlah sekadar pesta, tetapi bentuk ibadah yang menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita menyaksikan banyak orang-orang lalai, tidak merasa gembira, dan dengan datangnya bulan kelahiran Nabi, bahkan ada yang meremehkan seolah-olah memperingati maulid itu tidak perlu. Padahal para ulama sejak zaman dahulu mengajarkan kita untuk bergembira, berkumpul, membaca salawat, mengejarkan dan mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan rasa cinta kepada beliau. Maka wajib bagi kita untuk menghidupkan suasana bahagia di bulan maulid ini dengan cara yang benar, memperbanyak zikir, salawat, sedekah, dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kalian. Karena itu, marilah kita buktikan kebahagiaan menyambut maulid dengan mengikuti sunnah beliau. Jangan menjaga salat berjamaah, memperbanyak salawat, mencintai Al-Quran, mempererat silaturahmi, dan menebarkan kasih sayang kepada sesama. Jangan sampai pesan maulid yang hanya terhenti pada seremonial, tetapi harus menjadi dorongan nyata untuk semakin dekat kepada Rasulullah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua istiqamah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu mendapatkan syafaat, lebih-lebih lagi di hari kiamat nanti. Ya Allah, nallahu wa iyyakum minal faizin al aminin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Selamat siang pendengar. Di cerita siang kali ini kami akan hadirkan sosok Gita Wirjawan. Sangat menarik karena perjalanan hidupnya tidak hanya soal bisnis dan jabatan, tetapi juga pendidikan, kepemimpinan, pengabdian, dan gagasan tentang masa depan Indonesia. Ia pernah menjadi Menteri Perdagangan RI, Kepala BKPM, mendirikan Ancora Group, aktif di bidang pendidikan, dan juga menjadi pembawa acara At Game kala itu ya. Dan pendengar, selamat bergabung kami ucapkan untuk Anda yang baru aja mendengarkan siaran kami. Dan pastinya kami akan berbagi inspirasi di siang hari ini di cerita siang. Gita Wirjawan, ia dikenal sebagai pengusaha, pendidik, akademisi, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, sekaligus sosok yang aktif membicarakan pendidikan, kepemimpinan, ekonomi, dan masa depan Indonesia. Dan pendengar, ia juga mendirikan Ancora Group dan menjadi host podcast At Game kala itu. Tetapi hari ini kita hanya membicarakan beliau yang tentu akan menulari kita semua ya, menginspirasi kita semua. Kita akan melihat perjalanan di balik pencapaian itu. Karena seringkali yang membuat seseorang menginspirasi bukanlah posisi yang pernah ia duduki, tetapi ia memandang kehidupan setelah mencapai posisi tersebut. Pendengar, Gita Wirjawan memiliki perjalanan pendidikan yang panjang. Ia menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat, memperoleh gelar sarjana di University of Texas, yang mana kemudian ia melanjutkan pendidikan Master of Public Administration, di mana menariknya lagi pendidikan ini kemudian membawa dirinya ke berbagai dunia. Ia juga pernah bekerja di sektor keuangan, perbankan, dan pastinya juga di sini kita bisa mengambil satu pelajaran, pendidikan bukan sekedar mendapatkan ijazah. Pendidikan bisa menjadi alat untuk memperluas cara seseorang melihat dunia. Karena semakin banyak seseorang belajar, seharusnya semakin luas pula pertanyaan yang mampu kita ajukan. Bukan hanya bagaimana saya bisa sukses, tetapi setelah saya sukses, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Dan pertanyaan kedua inilah yang menarik untuk direnungkan.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya. Banyak.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, Reni.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Pendengar, kembali satu informasi untuk Anda. Bank Kalsel meluncurkan Axel Virtual Run 2026. Reforestasi dengan tagline Sehat Diri Bumi Lestari dari pesisir ke pegunungan. Program ini mengajak masyarakat berolahraga sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon ulin di kawasan Pegunungan Meratus. Dalam mekanisme konversi kolektif, setiap akumulasi jarak 10 km akan dikonversikan menjadi satu bibit ulin, ya. Dan dengan target jarak bersama mencapai 7.600 km, Bank Kalsel menargetkan sebanyak 760 bibit ulin dapat ditanam sebagai representasi angka hari jadi ke-76 Kalsel. Adapun penanaman tersebut sekaligus menjadi respon nyata terhadap ancaman penurunan populasi ulin di habitat alaminya. Dan periode virtual run berlangsung mulai 14 Agustus hingga 12 September 2026 dengan pendaftaran sepenuhnya dilakukan secara digital melalui fitur Axel Fun pada aplikasi mobile banking Axel by Bank Kalsel. Peserta cukup membayar biaya pendaftaran simbolis Rp76. Saya ulang ya, pendaftaran simbolis Rp76. Sementara 100 pelari tercepat mengunggah hasil lari 7,6 km. Berkesempatan memperoleh jersey eksklusif bermotif kayu ulin dan VR packaging planting kit. Peserta mengunggah bukti aktivitas lari dari platform seperti Strava, Nike Run Club atau Relief melalui portal yang disediakan. Dan adapun kegiatan puncak kegiatan akan ditandai dengan penanaman 760 bibit ulin di Tahura Sultan Adam, Mandiangin yang dilakukan bersama UPTD Tahura Sultan Adam dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kami informasikan juga untuk pendengar, nanti kami ajak Anda mengikuti siaran langsung ya dari Rapat Paripurna Haji Mansyah Adrian di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tetap bersama kami.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Baik, kita masih bersama di Banjarmasin Siang. Pendengar, kita masih dengan orang yang sukses ya. Dia pastinya memberi inspirasi dari pendidikan ke dunia profesional, Gita Wirjawan. Pendengar RRI Banjarmasin, Gita Wirjawan ini kita ketahui, pendengar RRI, perjalanan profesional seorang Gita kemudian membawanya ke dunia pemerintahan. Ia dipercaya menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, kemudian menjadi Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada periode 2011 hingga 2014. Bayangkan, pendengar, seseorang yang sebelumnya berkutat dengan dunia bisnis dan keuangan, kemudian masuk ke ruang kebijakan publik. Di sana, ukuran keberhasilan tentu berbeda. Dalam bisnis, kita berbicara tentang pertumbuhan. Dalam pemerintahan, kita berbicara tentang kepentingan masyarakat yang jauh lebih luas. Dan disinilah, kita bisa mengambil satu refleksi. Semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab yang melekat padanya. Jabatan bukan hanya tentang kehormatan, jabatan adalah amanah. Popularitas bukan hanya tentang dikenal. Popularitas juga berarti memiliki kesempatan untuk memengaruhi, dan kekayaan bukan hanya tentang apa yang kita bisa beli, tetapi juga tentang apa yang bisa kita berikan. Pendengar RRI, ada orang yang setelah mencapai kesuksesan, mereka berhenti, memilih ya, memilih berhenti. Tetapi ada pula yang justru merasa perjalanan baru dimulai. Tapi Gita Wirjawan ini termasuk sosok yang kemudian banyak bergerak di bidang pendidikan dan pemikiran. Ia mendirikan Ancora Foundation yang memiliki perhatian terhadap akses pendidikan berkualitas. Kemudian tahun 2020 lahirlah At Games, podcast yang mempertemukan kita dengan berbagai pemikir, dengan pemimpin dan juga tokoh dari Indonesia maupun dunia. Dan menariknya, nama Endgame sendiri berbicara tentang sesuatu yang lebih panjang daripada hasil hari ini. Ada gagasan tentang masa depan, tentang bagaimana kita menghadapi tantangan, tentang bagaimana generasi muda mempersiapkan diri, dan tentang bagaimana seseorang melihat perjalanan hidup bukan hanya untuk keuntungan jangka pendek. Tetap bersama kami di Cerita Siang hari ini.

kamu? Bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus menemani aktivitas Anda di Banjarmasin siang ya untuk hari ini. Semoga saja Anda selalu sehat, tetap semangat di hari ini, pendengar RRI, dan kita masih dengan sosok yang memberi inspirasi di siang hari ini, yaitu Gita Wirjawan. Sukses bukan sekedar tentang diri sendiri. Pendengar, bayangkan kalau kita memiliki kesempatan bertemu langsung dengan Gita Wirjawan. Apa yang akan kita tanyakan? Mungkin ya, Pak Gita, apa sih arti sukses bagi Anda? Atau mungkin apakah pendidikan benar-benar menentukan masa depan seseorang? Atau bahkan setelah mencapai begitu banyak hal, apa yang sebenarnya masih ingin dikejar? Ada satu hal yang menarik pendengar dari perjalanan Gita Wirjawan. Ia berada di banyak dunia, bisnis, pemerintahan, pendidikan, akademik, media, dan pemikiran. Tetapi semua itu bisa kita lihat melalui satu benang merah. Pengetahuan dan juga pengalaman seharusnya tidak berhenti pada diri sendiri. Kalau kita punya ilmu, kemudian kita bagikan. Kalau kita punya kesempatan, kita buka kesempatan bagi orang lain. Kalau kita punya pengalaman, jadikan pengalaman itu pelajaran bagi generasi berikutnya. Kalau kita memiliki posisi, gunakan posisi tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Nah, inilah makna kesuksesan yang lebih luas. Karena seseorang mungkin bisa menjadi sukses sendirian, tetapi menjadi berarti bagi banyak orang adalah perjalanannya yang berbeda. Demikian sosok inspirasi di siang hari ini kami hadirkan Gita Wirjawan. Sukses bukan sekedar tentang diri sendiri. Kita akan jelang lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Saya Yuniar.

0: Kalimantan Selatan memasuki periode El Nino dengan kondisi ekstrim. Kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026 sebelum berangsur menurun menuju kondisi yang lebih lemah pada Februari 2027. Selengkapnya dilaporkan reporter Diki Munadi.
1: Dan berdasarkan dokumen saintifik dari BMKG, maka bulan ini kita memasuki zona El Nino ekstrim.
2: Kalimantan Selatan saat ini memasuki periode El Nino dengan kondisi ekstrim. Indeks El Nino tercatat mencapai 2,7. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Aisyah Nuropik saat meninjau pos pantau karhutla di kawasan Pengayuan Banjarbaru. Menurut Hanif, kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026 dan berangsur melemah menuju Februari 2027. Menghadapi kondisi ini, Hanif meminta pemerintah daerah, TNI Polri, BNPB, dan BPBD memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat. Dunia usaha di Kalimantan Selatan didorong turut mendukung penanganan karhutla secara bergantian sehingga kesiapsiagaan dapat berlangsung konsisten selama periode kemarau.
1: Hari ini semakin banyak titik api yang harus kita hadapi bersama, dan berdasarkan dokumen saintifik dari BMKG, maka bulan ini kita memasuki zona El Nino ekstrim dengan indeks sampai ke 2,7. Kemudian dokumen tersebut menyatakan bahwa kondisi ekstrim ini akan berlangsung sampai bulan November, kemudian baru akan turun mendekati agak menjadi kuat dan middle atau moderat itu di bulan Februari 2020.
2: Berdasarkan data BMKG, saat ini sekitar 90% wilayah Indonesia telah mengalami curah hujan rendah, sementara 84% wilayah berada di bawah kondisi normal.
0: Kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah kota Banjarmasin turut mempengaruhi kualitas udara dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Fenomena tersebut diduga kuat dampak dari peristiwa karhutla di sejumlah daerah tetangga. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Mungkin tepati waktu untuk menyampaikan aspirasi.
4: Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis kemarin berjalan kondusif. Meski sempat memanas, massa yang tergabung dalam aliansi BEM Sekalsel dan bertahan hingga pukul 19 WITA tersebut akhirnya membubarkan diri secara tertib. Menanggapi dinamika penyampaian aspirasi tersebut, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Mutakin, menekankan pentingnya menyampaikan opini dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kondusivitas wilayah.
3: Mungkin tepati waktu untuk menyampaikan aspirasi, apabila juga sudah deadlock seperti ini, siapkan opsi-opsi yang lainnya untuk berdiskusi, mendengarkan yang memang bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan.
4: Sebelumnya dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya persoalan kebakaran hutan dan lahan serta ancaman kabut asap. Perwakilan massa aksi, Rizky, menyebut pihaknya mendorong langkah konkret pemerintah dalam penanganan bencana lingkungan tersebut.
5: Terkait El Nino, tentu terkait permasalahan alam itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Pertanyaan kita hari ini adalah, sesuai dengan hasil analisis kami, bahwa sebenarnya faktor cuaca ekstrim itu diakibatkan oleh kebijakan kita juga gitu teman-teman. Bahwa dihadirkan oleh kebijakan-kebijakan juga seperti tambang-tambang yang tidak diawasi, tambang-tambang yang tidak direklamasi, dan banyak permasalahan pembukaan lahan sawit dan lain sebagainya. Itu jadi faktor alam bahwa hari ini krisis ekologi terjadi di Kalimantan Selatan karena faktor-faktor tersebut begitu.
4: Selain persoalan karhutla dan kebut asap, massa aksi juga menyampaikan aspirasi terkait pemulihan layanan listrik, pengawasan distribusi BBM, hingga desakan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Baik, pemirsa, baru aja kita ikuti tadi informasi mengenai aksi unjuk rasa BEM se-Kalimantan Selatan bersama reporter Lukmanul Hakim. Dan selanjutnya, pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kapasitas para kepala sekolah dan sumber daya manusia bidang pendidikan. Salah satunya lewat bimbingan teknis, komunikasi, dan kepemimpinan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Juma Muhammad.
6: Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin dan dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dan pembangunan sarana-prasarana. Faktor sumber daya manusia yang menjalankan roda pendidikan juga menjadi penentu. Menurutnya, kemampuan komunikasi dan kepemimpinan menjadi bekal penting bagi kepala sekolah maupun tenaga pendidik menghadapi perubahan dunia pendidik yang semakin kompleks. Ia menyebut perkembangan teknologi, perubahan karakter peserta didik, tuntutan masyarakat hingga kebutuhan pelayanan publik yang semakin cepat membuat kepala sekolah harus mampu beradaptasi. Tidak boleh hanya berperan sebagai pengelola administrasi. Mereka dituntut menjadi pemimpin yang terbuka terhadap perubahan, mampu membangun kolaborasi, berani mengambil keputusan, serta tetap memegang teguh integritas dan tanggung jawab.
7: Perubahan teknologi, perkembangan karakter pada peserta didik, tuntutan masyarakat, serta kebutuhan akan pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas, menuntut kita semua untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri. Dalam kondisi tersebut, komunikasi dan kepemimpinan menjadi dua kemampuan yang sangatlah penting.
6: Sementara itu, Bunda Guru Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, yang turut hadir dalam acara tersebut menilai, BIMTEK tersebut menjadi momentum penting untuk mengasah kemampuan public speaking para kepala sekolah. Menurut Nelly, kemampuan komunikasi yang baik akan membuat kebijakan dan arahan pemerintah Kota Banjarmasin lebih mudah dipahami oleh pihak sekolah, orang tua, hingga peserta didik. Ia berharap peningkatan kemampuan komunikasi tak berhenti pada forum BIMTEK, tetapi benar-benar diterapkan di sekolah masing-masing.
8: Karena seluruh kepala sekolah diikutkan BIMTEK, berarti untuk melatih speaking, public speaking dari seluruh kepala sekolah, sehingga penyampaian pesan-pesan atau peraturan-peraturan yang ada di pemerintah Kota Banjarmasin ke orang tua maupun ke anak didik itu tersampaikan dengan sempurna, sehingga tidak adanya miskomunikasi dari bentuk penyampaian, sehingga juga kalau guru juga memiliki public speaking yang bagus, tentunya nanti anak-anak juga akan bisa menangkap pelajaran dengan sempurna tentunya.
6: Melalui BIMTEK tersebut, Pemko Banjarmasin menargetkan lahirnya pemimpin-pemimpin pendidik yang tidak hanya piawai mengelola sekolah, tetapi juga mampu berkomunikasi, mengambil keputusan, membangun kolaborasi, dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin berkualitas. Juma Muhammad melaporkan.

0: Bank Indonesia menegaskan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni dengan penguatan investasi UMKM, sistem pembayaran, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui bauran kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas serta memperkuat aktivitas ekonomi. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, mengatakan kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Sementara itu, kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi inklusif diarahkan untuk mendorong pertumbuhan. Aida menjelaskan, khusus dalam mendorong investasi, Bank Indonesia memiliki inisiatif Investor Relation Unit atau IRU sebagai salah satu kerangka untuk memperkuat promosi investasi. IRU tersebut dilaksanakan melalui tiga lapisan, yakni daerah, nasional, hingga global.
2: Secara khusus, dalam rangka untuk investasi, kami mengenalkan kegiatan kami atau inisiatif kami yang kami sebut dengan Investor Relation Unit. Ini merupakan framework untuk Investor Relation Unit yang dilakukan dengan tiga lapisan. Ada di lapisan di daerah, kemudian ada di nasional, dan kemudian juga ada di global.
1: Selain mendorong investasi, Bank Indonesia juga memperkuat dukungan terhadap UMKM melalui model pembinaan yang telah teruji. Dukungan lainnya dilakukan melalui fasilitas sistem pembinaan retail dan ketersediaan uang, termasuk sistem pembayaran yang mengedepankan prinsip cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Bank Indonesia berharap sinergi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku UMKM, serta sektor swasta dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas peluang investasi dan perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan, dan berkualitas. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan pelajari strategi pengelolaan pendapatan non-farebox Trans Jakarta. Hal itu untuk mengembangkan pendapatan non-tiket Trans Banjar Bakula. Berikut laporan Fitriana.
3: Pengembangan pendapatan di luar tiket dinilai menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan Trans Banjar Bakula tanpa harus menaikkan tarif masyarakat. Hal itu menjadi perhatian Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempelajari pengelolaan pendapatan non-farebox Trans Jakarta di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam paparan Wakadisub DKI Jakarta Ujang Hermawan mengatakan, perkembangan layanan TransJakarta yang tetap mengedepankan keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Pada 2025, TransJakarta telah berkembang dengan 232 rute dan 5.227 unit bus, menjangkau 91,8% populasi Jakarta dalam radius 500 meter dengan dukungan Public Service Obligation atau PSO sebesar Rp4,2 triliun. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan untuk dipelajari dan diimplementasikan pada transportasi Banjar Bakula di Kalimantan Selatan. Ia berharap melalui upaya ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menerapkan mekanisme pengelolaan pendapatan non-farebox TransJakarta.
4: Mau mengetahui dulu apa saja dan mekanisme yang proses yang dilakukan di DKI Jakarta. Nanti dari proses inilah akan kita bawa ke Kalimantan Selatan sehingga kita juga bisa mendapatkan pendapatan di luar dari pendapatan tiket dari Trans Banjar Bakula.
3: Sementara itu, Divisi Penjualan TransJakarta Bayu Purbowo menjelaskan transportasi publik memiliki fungsi sosial sehingga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendapatan dari penumpang. Oleh karena itu, TransJakarta mengoptimalkan aset secara komersial untuk menciptakan sumber pendapatan tambahan melalui berbagai skema bisnis. Di antaranya naming right, branding halte dan bus, pemanfaatan ruang komersial, serta kerjasama dengan berbagai mitra melalui strategi partnership. Fitriana Rahma, laporkan.
5: Berita olahraga.
0: Politeknik Negeri Banjarmasin langsung tancap gas menyiapkan strategi penjaringan atlet muda usai berlaga di ajang Porseni ke-14 Medan, langkah regenerasi ini menjadi fokus utama kampus untuk mempersiapkan atlet senior menuju Porseni 16 tahun 2028 di Semarang. Berikut laporan Robi Angga.
5: Mencari talenta-talenta baru, atlet-atlet di Banua, tidak hanya di Banua, mungkin di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan sekitarnya yang bisa kita ajak untuk bergabung.
6: Meski baru saja sukses mempertahankan posisi 9 besar pada Porseni ke-15 di Medan, manajemen kontingen Politeknik Negeri Banjarmasin kini harus berhadapan dengan tantangan besar. Karena hampir 70% atlet unggulan yang menyumbangkan medali saat ini sudah memasuki semester akhir dan tidak bisa lagi tampil pada edisi berikutnya. Manajer kontingen Poliban, Muhammad Teguh Nuryadin, tegas menyatakan bahwa pihaknya akan segera turun ke sekolah untuk menggait student atlet potensial lewat jalur beasiswa.
5: Dengan kondisi saat ini, atlet kita hampir 70% itu semester akhir gitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa tidak bisa lagi berangkat di Porseni berikutnya, maka tantangan kita adalah harus men-scouting, mencari talenta-talenta baru, atlet-atlet di Banua, tidak hanya di Banua, mungkin di Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan sekitarnya yang bisa kita ajak untuk bergabung di student atlet di Politeknik Negeri Banjarmasin yang nantinya akan kita siapkan untuk mengikuti ajang Porseni ke-16 di Semarang tahun 2028. Mudah-mudahan kita bisa dilancarkan.
6: Program penjaringan talenta muda ini direncanakan tidak hanya berfokus di Banua, Kalimantan Selatan, tetapi juga akan meluas ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dengan persiapan sejak dini dan evaluasi dari gelaran Porseni sebelumnya, Poliban berharap mampu membentuk skuad yang lebih matang. Skuad baru hasil penjaringan tersebut nantinya akan dipersiapkan secara matang untuk membela Poliban pada Porseni ke-16 tahun 2028. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari Jumat 21 Agustus 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Banjarmasin, kami akan segera menuju ruang rapat paripurna Haji Mansah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, bersama reporter Fitriana

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar RRI Banjarmasin, hari ini kita akan jelang ya acara yang tentu dapat Anda ikuti di Pro 1, yaitu rapat langsung paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sambil kita jelang rapat paripurna, kami akan terima pendengar yang ingin bergabung di Blaria Indonesia. Selamat siang, salam musik Indonesia, dari mana?
2: Assalamualaikum Mbak Nia.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Indonesia.
1: Dari Indonesia. Inggih, apa kabar?
2: Alhamdulillah Mbak Nia.
1: Mbak Yanti loh.
2: Inggih.
1: Di sana panas kan Mbak Yanti?
2: Ya agak, aduh Pak, agak selu jarinya.
1: Oh iya, inggih.
2: Apa nih suara Mbak Nia merdu kayak anak baru.
1: Ya ampun, ini habis pulang siaran malam ada kebakaran hutan kan, pekat sekali. Langsung nggak pakai masker kebetulan malam ya.
2: Oh, kalau masker.
1: Pas keluar dari ruang siaran, ya ampun, asapnya pekat banget.
2: Malam sudah mulai dan banere jam 10, jam 11 tuh sudah ada pekat.
1: Iya, mata berair, hidung meler. Gitu kan Mbak Yanti ya?
2: Halo RRI. Oh, lu kan udah wani masuk, kan ada yang dihabarkan. Mbak Nia hanyar balik, jurang.
1: Baik. Lagunya kah? Lagunya Selalu Riang dan Gembira, Tasya Kamila. Mengingat dia cakrakan, Siti Nurhaliza ada, Aku Cinta Padamu.
2: Ya, itu aja gitu.
1: Itu aja. Salam sehat Mbak Yanti.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
2: Mudah-mudahan aja cepat sembuh.
1: Amin.
2: Bukan gara-gara minum es.
1: Tidak berani Mbak.
2: Mudah-mudahan sehatan berataan jangan.
1: Amin. Ini banyak yang sakit Mbak Yanti. Gara-gara kabut asap teman-teman dari Bati-Bati.
2: Pakai masker.
1: Iya betul.
2: Belanjanya pakai, biar walaupun gak ada anjing tetap ya pakai masker kan.
1: Debu.
2: Yang namanya ini apa, di jalan kan kalau siang debu.
1: Betul Mbak.
2: Nah enggak. Salam sehat aja nabrataan pendengarnya.
1: Siap.
2: Penyiarnya juga mudah sehat.
1: Amin ya Allah.
2: Jangan lawas benar ya kan.
1: Amin. Makasih Mbak ya.
2: Sama-sama, timbul kan harus pinandu.
1: Oke.
2: Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mbak Yanti ada siapakah? Ada Herman ya? Coba kita sapa. Halo, Herman.
3: Assalamualaikum Mbak Nia.
1: Waalaikumsalam, apa kabar?
3: Sehat jalan ya Rana.
1: Alhamdulillah, panas ya?
3: Menyala banget kan ya harinya nah.
1: Menyala abangku. Iya lo.
3: Karing pula tetap usang kan ya.
1: Aduh. Karing terus. Iya lo.
3: Ya bujuan ya Rana.
1: Musimnya kayak ini nyaman banar. Badadai tapasan karing.
3: Itu lah kasihan kan kayak si yang masri kekaringan lah.
1: Ih kasihan banar. Sumur sih sudah mulai karing jar.
3: Itu gak ada sumur gurut tuh katanya manere tuh. Hanya tahan.
1: Harus tuh lah dibantu ya kalau.
3: Ini ada masa sumur gurut.
1: Kalau nukar banyu kada keduitan tuh Herman.
3: Sebujuan ya Herman menukar ya lo.
1: Iya. Lagunya apa Herman?
3: Nomor 3 apa kan ya?
1: Nomor 3 lagunya Pulang Malu Tak Pulang Rindu Siti Nur Armada Band.
3: Kami sepuluh nah.
1: Siap. Terima kasih banyak loh.
3: Ya sama Nia, saya telepon dengan Nia. Cepat sembuh ya seluruh warga ya.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti satu lagu kita nikmati dulu. Aku Cinta Padamu Siti Nurhaliza. Nanti akan diteruskan dengan Armada Band. Satu lagi ya, boleh? Mudah-mudahan lagunya semuanya bisa kita hadirkan ya. Karena kita sambil jelang rapat paripurna. Halo? Halo, putus ya, dicoba lagi ya pendengar berjuang untuk siang hari ini di acara Blaria Indonesia. Kami hadir membersamai Anda. Silahkan di 0811 511 410 dan 0511325162. Oh ya, ini siapakah dia? Halo, Blaria Indonesia. Halo, Blaria Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Gi.
4: Ya, kabarnya Bian Jana.
1: Kabarnya baik. Di sini terasa panas. Di sana kayak apa?
4: Pak, benar juga di sini Naoma.
1: Banyak kah kebakaran hutan di situ?
4: Kada bang, kedengar kalau kebakaran habis juga lahannya udah di sini.
1: Oh, habis lah. Apa jadi perumahan kah?
4: Jadi sawit seberitaan.
1: Oh, jadi sawit lah. Ini kai padil kalau kai padil lo?
4: Iya benar.
1: Nah, sehat aja pian lah kai padil lah.
4: Alhamdulillah,
1: bang. Alhamdulillah. Kai Padil lagunya apa pian? Kai Padil?
4: Lagunya apa ada toh?
1: Lagunya Aku Cinta Padamu Siti Nurhaliza atau Pulang Malu Tak Pulang Rindu Armada Band.
4: Armada Band aja dah.
1: Ayo cak Kai Padil lah. Makasih banyak Kai Padil lah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagunya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kita masih jelang ya, untuk pendengar RRI kita masih jelang sidang paripurna DPRD Provinsi, rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan kami masih menerima pendengar yang ingin pesan lagu. Boleh. Halo, Blari Indonesia.
1: Indonesia, Assalamualaikum, Beniar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana?
1: Abah Kalbi.
0: Oh, Abah Kalbi. Nggih, Abah Kalbi, lagunya yang mana, Abah Kalbi?
1: Oh, ya, pilihannya. Yang membuka radio.
0: Lagunya Selalu Riang Serta Gembira dari Tasya.
1: Beniar,
0: ya. Oh, nggih. 11 Januari ada juga.
1: Alhamdulillah, berikan Beniar.
0: Siap. Nggih.
1: Beniar, terima kasih besoknya.
0: Sama-sama. Makasih. Ya, dari Abah Kalbi. Kita nikmati satu persembahan pendengar, Selalu Riang Serta Gembira.

0: Boleh, boleh. Mau yang mana, pilih aja.
1: Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga temen ya?
0: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
1: Oke deh, gue transfer ya.
0: Jo, kok lu transfernya 100.000?
1: Lah iya dong, kan kata gue harga temen. Temen, support temen.
0: Wah, wow, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
1: Ayo dukung produk lokal.

0: naluri. Pendengar senior, segera pamit mundur menemani Anda di kesempatan siang hari ini, dan kami akan segera bergabung dengan rapat paripurna ya, yang nanti akan dilaporkan oleh reporter Fitriana Dwi Rahmawati. Baik, sebelum kami mengajak Anda ke rapat paripurna pendengar RRI, rekan saya Mada nanti akan menyampaikan cek fakta hari ini.
1: Sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sejumlah foto di media sosial Facebook yang diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dalam foto tersebut, pendengar, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh melawan, sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang kejora. Unggahan tersebut kemudian menarasikan bahwa Aceh dan Papua mengalami gejolak secara bersamaan hingga terjadi bentrokan dan aksi massa. Dan faktanya tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari kompas.com. Foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi, tetapi bukan peristiwa terjadi pada tanggal 15 Agustus 2026. Foto demonstran dengan spanduk Aceh melawan merupakan demonstrasi ya, dokumentasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor gubernur Aceh Banda Aceh pada 16 Juni 2025. Sedangkan foto demonstran Papua dengan bendera bintang kejora telah beredar sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Dengan demikian, informasi kami sampaikan dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Jumat, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat hari weekend. Kita hari ini hari apa sih? Enggak ya, hari Jumat tuh belum weekend, Mada ya. Hari Sabtu baru weekend. Dan di hari ini pendengar, hari Jumat, hari 21 Agustus 2026, menemani Anda ya, membersamai sampai nanti di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore hari ini. Belanda Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Kita hadirkan juga di ruang dengar Anda. Mari menunggu ya, masih kita sama-sama menunggu untuk siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di rapat paripurna Haji Mansyah Adrian Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan langsung saja kita simak bersama dengan rekan reporter kita untuk siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Baik, selamat siang pendengar. Selamat berjumpa lagi dengan tim siaran luar Radio Republik Indonesia Banjarmasin dari ruang rapat paripurna Gedung Haji Mansyah Adrian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin hari Jumat 21 Agustus 2026. Saya Fitriana Rahma akan melaporkan langsung kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan pendengar dapat saya sampaikan untuk saat ini nanti rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, kemudian juga dihadiri Wakil Gubernur Provinsi Kalsel Bapak Snuryadi Sulaiman. Dan untuk rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan untuk hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diikuti undangan yang berhadir di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sesaat lagi akan kita ikuti lagu Indonesia Raya.

0: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengawali rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Dan selanjutnya doa akan dipimpin oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, dan beliau kali ini sudah berjalan menuju ke tempat yang telah disediakan untuk memimpin doa untuk memulai rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada sore hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon izin saya memimpin pembacaan doa ini secara Islam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin. Hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amu yukafi umadzida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, kehadirat-Mu kami menengadahkan tangan, melangitkan syukur, doa dan harapan, memohon rahmat dan petunjuk-Mu pada acara rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ya Allah, ya Alimul Ghaib, yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi, karuniakanlah kepada kami kejernihan hati dan keluasan pikiran agar rahmat rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan-Mu. Ya Allah, ya Hakim, Tuhan yang Maha bijaksana, hari ini kami hadir untuk menyimak dan membahas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Jadikanlah setiap pembahasan sebagai jalan menuju kebijakan yang bijaksana. Setiap pertimbangan sebagai ikhtiar menghadirkan harapan, dan setiap keputusan sebagai amanah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ya Allah, ya Hafiz, Tuhan yang Maha memelihara, tuntunlah kami agar setiap rupiah yang diamanahkan dapat dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat yang menghadirkan harapan, membuka kesempatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa, ampunilah dosa dan khilaf kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin dan seluruh masyarakat kami. Terimalah setiap ikhtiar pengabdian kami sebagai amal kebajikan, dan jauhkanlah kami dari segala keputusan yang membawa kemudaratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama doa yang dipimpin dari perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka. Dan untuk rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel hari ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Suryadi Sulaiman, serta juga hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ada Bapak Muhammad Alpia Rahman dan juga Wakil Ketua DPRD Kalsel Desi Oktavia Sari. Dan selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Haji Supian Haka.
3: Si pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Babil Khusus Wakajati Kalimantan Selatan, Dr. Arif Yahrudi, mohon maaf, Yahrul Yani SH MH yang baru. Silakan Pak, mohon berdiri. Ini yang baru kajati kita. Masih Bapak telah meluangkan waktu. Dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus Esos Esa. Masih Pak. Kapolda Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Kumdas Polisi Doli Gumara SIK MH. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kabio Kolonel Laut Ahmad Saipudin SH. Dan Lanut Samsudin Nur yang diwakili oleh Dansat dan Hanhal Mayor Lek Azhar Zainal EBI MEBD. Dan Lanal Banjarmasin yang diwakili oleh Perwira Staf Program dan Anggaran Mayor Laut SW Siti Maimunah. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang diwakili oleh Hakim Tinggi Herman Sah SHMH. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Ketua Tim Bidang P2M Rahmadian Sah Eskep MKOM. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Saripudin MPD. Yang kami hormati saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati para kepala instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili Kepala Sekretariat Perwakilan Aliansa, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Catur Arianto Widodo SE, Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala BKKBIN Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin atau yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Hukum Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Badan Pemerintahan Nasional Kalimantan Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Selatan, Rektor Universitas Lamu Mangkurat atau yang mewakili, Wakil Rektor AIN Antasari Banjarmasin Dr. Muhdi M. Agi. Yang kami hormati pimpinan Perbankan Lembaga Keuangan dan BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala UJK Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Direktur Utama PT Bangun Benua Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Direktur Utama Bank Kasil atau yang mewakili, Direktur Utama PT Jam Kerida Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Direktur Utama PT Ambapis atau yang mewakili. Yang kami hormati para tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan. Yang kami hormati saudara-saudara pejabat pimpinan tinggi Pertama Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik serta seluruh tamu undangan yang kami hormati yang tidak dapat kami sebutkan atau satu persatu dengan tidak mengurangi rasa takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian peserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang terhormat. Berdasarkan catatan daftar hadir yang telah ditandatangani anggota dewan yang terhormat, rapat paripurna pada hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 dari 55 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah berhadir 28 orang sesuai dengan pasal 123 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib hukum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna ke-17 masa persidangan kedua tahun sidang 2026 dengan resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, mengawali rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan kuasanya jualah kita semua dapat berhadir di ruangan rapat paripurna Dewan ini dalam kondisi sihat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah ribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, sebelum masuk pada agenda rapat paripurna hari ini, izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga besar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita memaknai semangat kemerdekaan dengan memperkukuh persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memberikan pengabdian dan karya terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita lanjutkan perjuangan para pendahulu dengan karya nyata dan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, sesuai dengan materi dan jadwal kegiatan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bulan Agustus 2026, agenda rapat paripurna hari ini yaitu penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 berpedoman pada pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya, berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya pasal 25 ayat 2 huruf A, disebutkan bahwa pada pembicaraan tingkat pertama disampaikan pengantar atau penjelasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dalam rapat paripurna Dewan. Untuk itu, kita ikuti bersama penjelasan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kepada Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnur Yadi Sulaiman, kami persilahkan.
0: Baik pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang disampaikan Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman.
2: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati Porkompimda Provinsi Kalimantan Selatan ataupun yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal di Kalimantan Selatan, yang saya hormati tenaga ahli gubernur, yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, yang saya hormati media cetak, media elektronik, media massa, dan media online, serta hadirin dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takjim kami. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya jualah kita semua diberikan nikmat silaturahmi, nikmat kesempatan, nikmat semangat persatuan dan kesatuan untuk sama-sama mengikuti rapat paripurna dengan agenda penjelasan gubernur terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Salawat dan salam, salawat tercurah kearifan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Gubernur kami tercinta Pak Haji Muhyiddin, dan beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau, dan juga beliau mengajak kita semua, pertama tentunya Dirgahayu Republik Indonesia tahun yang ke-81 tahun, dan selalu menjunjung tinggi persatuan kesatuan. Dan mari di momen ini dengan tanda syukur kita doakan pemimpin kita semua, Pak Presiden kita tercinta Pak Haji Prabowo Subianto, Pak Gibran, dan seluruh masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia tercinta, semuanya diberikan keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang dalam pengabdian kepada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta, dan selalu dalam cinta dan semangat persatuan dan kesatuan kepada negara dan bangsa Indonesia tercinta. Amin. Allahumma amin. Izinkan kami menyampaikan terima kasih atas diagendakannya rapat paripurna hari ini, serta kepada Badan Anggaran Dewan yang telah membahas kebijakan umum dan perubahan anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, perubahan secara intensif bersama tim anggaran pemerintah daerah. Kesepakatan yang kita tanda tangani pada 12 Agustus 2026 yang lalu, di sela rapat paripurna hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tercinta, itulah dasar penyusunan rancangan ini. Tahun anggaran 2026 kita tujukan pada tiga hal. Pertama, menjaga keselarasan anggaran dengan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sampai dengan 2029. Kedua, mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat, yaitu program makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 dan Sekolah Rakyat sesuai instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Dan ketiga, menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan mendahulukan belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar serta program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat tercinta. Berikut postur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dibandingkan dengan APBD murni yang kami sampaikan dalam pembulatan. Angka sebenarnya hingga satuan rupiah terlampir dalam bahan yang kami serahkan kepada Dewan pada hari ini. Pertama, pendapatan daerah semula 7 triliun 353 miliar rupiah menjadi 7 triliun 762 miliar rupiah atau naik 5,56%. Kedua, belanja daerah semula 9 triliun 939 miliar rupiah menjadi 10 triliun 534 miliar rupiah atau naik 5,98%. Ketiga, defisit semula 2,285 miliar rupiah menjadi 2,771 miliar rupiah atau bertambah 7,19%. Keempat, penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang semula 2,685 miliar rupiah menjadi 2 triliun 971 miliar rupiah atau naik 10,65%. Kelima, pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah semula 100 miliar rupiah menjadi 200 miliar rupiah atau naik 100%. Dengan postur tersebut, defisit sepenuhnya tertutup oleh pembiayaan neto sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan berada pada posisi nihil. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai penyesuaian ini tetap berada di dalam rambu peraturan perundang-undangan. Alokasi fungsi pendidikan tetap di atas 20% dari total belanja daerah sesuai amanat konstitusi. Belanja pegawai tetap di bawah batas maksimal 30%. Dan belanja infrastruktur pelayanan publik tetap melampaui batas minimal 40%. Adapun dana transfer pusat seluruhnya kita alokasikan sesuai petunjuk penggunaannya. Ketentuan ini harus kita penuhi karena ketidaksesuaian terhadapnya berakibat pada penundaan atau pemotongan dana transfer sementara belanja daerah akan terus berjalan. Kami berharap perancangan ini dapat segera dibahas bersama dan menjadi kesepakatan sesuai jadwal agar sisa waktu tahun anggaran 2026 dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat tercinta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai ikhtiar kita dan perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan tercinta. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami akhiri, kami akan membacakan satu buah pantun. Menanam kasturi di tepi muara, buahnya lebat, matangnya merata. Anggaran mari kita jaga dan pelihara supaya manfaatnya terasa nyata untuk masyarakat Banua tercinta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu.
0: Dilanjutkan, pendengar, telah kita dengarkan bersama penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan saat ini sedang dilakukan penyerahan, yakni penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang diserahkan dari Wakil Gubernur Rasmi Radi Sulaiman kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka. Dan dalam proses ini juga diabadikan oleh awak media serta juga disaksikan oleh tamu undangan yang berhadir di gedung rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan rapat paripurna DPRD Kalsel pada hari ini selanjutnya akan kembali dipimpin oleh Ketua Supian Haka.
3: Terhadap perda tadi sebagai pembicaraan atau posisi selanjutnya akan dilakukan pandangan umum praksi-praksi DPRD sekaligus jawaban gubernur terhadap pandangan umum praksi-praksi tersebut dengan yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna tanggal 26 Agustus 2026 yang akan datang. Jadi kita percepat 2 hari aja. Setuju bapak-bapak sekalian? Lebih cepat lebih baik. Nah. Peserta rapat, peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, sebelum ditutup ada pantun. Tulak ke pasar menukar mangga, jangan kada ingat duit gasan belanja. Apabila perubahan dibahas bersama, benua maju rakyatnya sejahtera. Membawa wadai di dalam talam, disungguhkan nyaman di waktu malam. DPRD lawan Pimda harus sepaham, Kalimantan Selatan maju masyarakatnya tenteram dan aman. Demikian rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna Dewan resmi kami tutup. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Nah, sampai jumpa lagi dalam rapat paripurna berikutnya dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan dari gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas menanggung jawab Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi, produser Yedi Yulistiadi, dan rekan-rekan teknik di lapangan Lutfi SAP, pengarah teknik Baihaki, teknisi jaringan internet Rizwan Rinaldi, audioman Bambang Hidayatullah, LPU pencitraan serta penyiar dan teknik di studio maupun di pemancar dengan reporter. Saya Fitriana Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore kembali di studio RRI di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Kota Banjarmasin.
4: Ya, terima kasih rekan saya reporter ada Fitriana di sana ya, yang mana menyiarkan langsung dari rapat paripurna Haji Mansyah Adrian Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya. Kita hadirkan kembali ya program lainnya, termasuk masih ada waktu kita di momen sesi Belantika Musikan Indonesia, Belaria Indonesia di RRI Prastawa Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Belantika Musik Karya Indonesia, Blaria Indonesia. Yuk, semuanya gabung. Yang mau gabung hari ini request sama Mada boleh banget ya. Walaupun suaraku kayaknya di radio agak-agak bindeng, minta maaf banget ya pendengar ya. Ternyata cuaca itu berpengaruh banget, kena asap lah. Terus ini hari pertama aku hidungnya mulai bindeng. Jadi ya harapan Mada sih buat semuanya pada sehat-sehat aja gitu ya, dijaga bener-bener kesehatannya. Kalau udah terserang kayak gini ya mau gimana ya. Doain aja ya, mudah-mudahan cepat sembuh untuk kita semua yang lagi kurang enak badan di hari ini ya. Di 0511-325-1562, terus juga di nomor WhatsApp 0811-5111-410, dan boleh juga hotline Halo RRI 0811-40-976. Lagunya hari ini silahkan ada macam-macam, nanti ada sambil bacain aja deh ya buat yang mau gabung di 562 dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sore.
0: Iya, Bang Ozan, apa kabar?
1: Sama aja, ada batuk juga.
0: Iya kan, bindengnya bindeng banget dari ini rasanya. Ya udah Bang Ozan, lagunya langsung aja nih, mumpung masih ada waktunya, nanti ada puterin lagunya apa?
1: Apa lagunya, Mada?
0: Bentar, ada Shilon Seven, bait pertama. Ada Wahyu, Slow. Ada juga Rio Klepi, Bunga Abadi. Ada Cakrakan, Mengingat Dia. Ada Soul Vibe, Bersinar. Ada Andin, Gemintang. Ada Rama, Saat-saat Terindah. The Changcuters, Karunia Semesta. Meli Guslo, yang mana?
1: Yang bersinar dari Mada.
0: Yang bersinar, ada Soul Vibe ya. Siap. Salam-salam sama Bang Ozan, sekarang siapa?
1: Suara aku jelek kembali.
0: Enggak, suara Bang Ozan enggak, suara Mada aja yang pindah.
1: Batukan Mada yang tadi malam.
0: Iya, ya Allah. Hai, diminumi apa sudah? Minum obat kah? Minum vitamin kah? Minum apa nih?
1: Diminumi es.
0: Nah, makin menjadi-jadi itu arannya.
1: Allah.
0: Ya sudahlah ya, Mada juga sih tadi juga minum es sih sedikit, makanya langsung blak gitu ya. Oke, ditunggu lagunya, salam-salam buat siapa?
1: Mada. Hati-hati pulang modalah.
0: Oke, siap. Makasih ya, Bang. Abang Ozan dari Martapura, pendengar lagunya Soul Vibe dengan Bersinar ya. Bang Abang Ozan, ada Abah Ica di WhatsApp. Selamat sore, Abah Ica. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Abah Ica, sehat aja kalau nih.
2: Kurang sehat, Madena.
0: Sama kah kita jiwa pinan lagi kegaringan?
2: Gerokan bina gatel sama dia juga.
0: Ya kalau itu tuh adalah awal mula tau lah Pian. Nah itu Pang, barakat asap kah pengarannya nih baca. Langsung ke tenggorokan rasanya. Lagunya baca, enak apa baca lagunya?
2: Pilihannya apa, Mada?
0: Ada Shilon Seven, bait pertama, Meli Guslow, Cinta, BCL, Tersanjung, Rio Klepi, Bunga Abadi, Cakrakan, Mengingat Dia, Supernova, Aku Yang Akan Pergi, Dikta Band, Tersiksa Rindu, atau darinya Winner, Pusing.
2: Dikta Band itu, Mada?
0: Dikta Band, Tersiksa Rindu ya?
2: Iya, nanti ada lagu itu.
0: Oke, siap. Ya. Tapi lagunya aja gini lah, kalau Tersiksa Rindu itu rasanya sakit banget, Rabe Cai. Ya. Aduh, rada kolon. Oke, siap. Salam-salam.
2: Hanya tahu juga, no band-nya itu nah.
0: Ada Dikta Band, ada. Nah. Iya, salam-salam, Bah. Sekarang siapa?
2: Salamnya buat semua Najwa Badana. Ya Allah,
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abah Ica dan juga Abang Ozan di Martapura. Satu lagi deh ya di 562 nih. Halo, selamat sore Blar Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau ini Abang Masri namanya ya. Abang Masri lagi bindeng juga atau lagi apa?
1: Lagi menunggu.
0: Aduh, hai, menunggu sehat kalau lah.
1: Sesi kedua.
0: Sesi kedua ya ulun, ya Allah. Sesi mana karena lagi yang kau tunggu?
1: Berarti kena turun dari
0: ada
1: ini.
0: Turun. Ayai, sudah. Disadangi ya, udah di anu nih karena lagu Dikta Band, Tersiksa Rindu lah.
1: Iya, terpaksa.
0: Terpaksa aja sih dirilah. Inggih, lagunya itu Jaka tuh nak nang lain.
1: Itu tadi yang ke awal lagunya
0: apa?
1: Mali Guslo,
0: cintai ya Allah. Hai.
1: Makanya sampai kasih lahu masih.
0: Amun tak kasih lahu tuh, lah kasih diurut jangan tapi menghadangi orang mana. Kawan angka itu sambo.
1: Makanya masih.
0: Ayo ay, sudahlah. Bang Masri, salam-salam segan siapa?
1: Siapa tadi yang
0: ada Abah Ica, ada Abang Ozan yang baru gabung sama Mada tadi.
1: Iya, yang pertama yang masuk tadi semuanya adalah.
0: Oke, okay, siap. Ya,
1: monitor iya. Acara satu.
0: Oke, okay, makasih banyak ya Bang Masri ya.
1: Yang membaca semoga sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Masri dari Jorong. Kita puterin dulu deh dua lagu ya untuk Anda sebelum nanti kita akan break sejenak juga di Adzan Asar. Karena bentar lagi Adzan Asar ya. Pas banget nih jam 15.47 waktu Indonesia Tengah. Jadi requestan Bubuhan Pian yang tadi masuk sudah ulun, kita hold dulu. Kita mau Adzan Asar bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat ya. Selamat menunaikan ibadah salat Asar. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
3: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat kita.
4: Masin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, terima kasih pendengar ya, Anda masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Dan Manda juga minta maaf ya, karena waktu terbatas banget tadi ya, ya mulainya juga nggak full gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa terus menemani Anda, menghibur Anda sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah ya, di waktu Banjarmasin sore sama Manda hari ini. Lagu yang belum diputarnya ada Dikta Band tadi ya, Teresik Sarindo sama Melly Guslow featuring Chris Dayanti dengan judulnya adalah Cinta. Tapi tenang aja, insyaallah kita tetap puterin di RRI Prasetyo Banjarmasin. Tapi untuk request kita gak bisa lagi. Makasih banyak yang udah gabung tadi. Dan besok kita ketemu lagi di jam yang sama, 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah, untuk di Blantika Musikarya Indonesia. Pastikan Anda terus bersama kami. Masih ada beragam sajian program menarik lainnya, hanya di kanal informasi dan juga inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Insta

Ya, masih bersama kami gitu ya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Cinta pendengar menemani Anda di sore hari ini. Nuansa di luar masih begitu luar biasa menyala ya, panas banget. Tapi ya mudah-mudahan lagu-lagu kita juga bisa turut mengademkan setidaknya telinga kita gitu ya. Ataupun juga perasaan-perasaan yang aduh rasanya hari Jumatnya hari ini banyak banget kegiatan ataupun agenda yang agak sedikit memunyaki kepala Buhan Piana. Harap bersabar, ini ujian. Yang lagi di jalan ya, hati-hati terus di jalan, habis pulang kerja ataupun juga mau pulang ke rumah gitu ya. Selalu berhati-hati, perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya pendengar, dan pastikan juga untuk sebelum melakukan perjalanan, ini bagi Anda pendengar semuanya, pastikan untuk membawa semua surat-surat berharga, SIM, STNK ya, yang pastinya ini juga ya alat kelengkapannya, mulai dari helm SNI ya, terus juga apa namanya ya, pokoknya hal-hal lain lah ya, jaketnya juga ya, supaya melindungi diri Buhan Pian semuanya ya. Dan hari ini pendengar, di program Ekonomi Digital kita akan membahas beberapa topik terkait dengan ekonomi digital yang sudah kita siapkan tentunya, yang pastinya Buhan Pian Seberatan harus menunggu di FM 97.1 MHz dan juga streaming, jangan lupa ya, buat di RRI Digital ataupun juga di rri.co.id.

0: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Masih bersama di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar Sekolah Bisnis dan juga Manajemen ITB, ya, Institut Teknologi Bandung, bersama Adam Smith Business School University of Glasgow, ini menggelar ada SBM ITB Industrial Summit 2026 yang berlangsung di Ayana Mid Plaza, Jakarta, tanggal 19 sampai 20 Agustus kemarin, ya. Nah, kegiatan tersebut, pendengar, ini jadi forum yang mempertemukan para akademisi, ya, pelaku industri, regulator, pembuat kebijakan, ada profesionalnya juga hingga generasi muda untuk membahas berbagai tantangan dan juga peluang nih dalam perkembangan ekonomi dan juga industri di Indonesia. Nah, memasuki hari kedua, sejumlah isu strategis ini, pendengar, menjadi pembahasan dalam sesi paralel, ya. Di antaranya ini perkembangan startup dan AI, kecerdasan buatan, terus juga ada bisnis digital dan e-commerce, pariwisata berbasis pengalaman hingga juga hilirisasi sektor mineral. Nah, pada sesi bisnis ekosistem, pendengar, co-founder Bukalapak M. Fajrin Rashid, ya, ini bersama praktisi dan akademisi membahas perubahan ekosistem startup di Indonesia. Perusahaan rintisan dinilai tidak cukup nih hanya mengejar pertumbuhan, ya, pendengar, ya, tapi harus punya model bisnis yang sehat, terus juga bisa mampu, yang paling penting katanya itu berdampak bagi masyarakat, ya. Nah, perkembangan AI hari ini juga turut jadi perhatian. Teknologi tersebut gitu ya dinilai menjadi peluang baru bagi dunia usaha sekaligus juga mengubah kebutuhan talenta dan cara perusahaan mengembangkan bisnis. Indonesia ini ya, negara kita gitu ya, didorong tidak hanya menjadi pasar teknologi, pendengar, ya, tapi bagaimana kita tuh mampu untuk menciptakan inovasi yang menjawab berbagai persoalan tentunya di dalam negeri kita sendiri, ya. Nah, sementara ada sesi kreatif tourism yang mana peserta membahas perkembangan pariwisata Indonesia agar punya nilai tambah, ya. Tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tapi juga bagaimana di dalamnya ada nih yang hari ini kayaknya penting banget, ada kreativitas storytelling biasanya, ya, ada IP-nya juga, intellectual property, ada teknologi serta pengalaman wisata, ya. Kalau kita jadi turis sih biasanya emang itu ya hal-hal yang bisa digaungkan di tourism, ya. Dan kolaborasi, pendengar, ini antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah dinilai penting sekali untuk memastikan hasil riset bisa diterapkan dan juga pastinya dikembangkan secara komersial, ya. Mudah-mudahan melalui industrial dari apa ini ya, summit tadi ya, industrial summit 2026, SBM ITB mendorong terbentuknya ruang dialog dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ya perubahan ekonomi dan juga industri. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Masih bersama di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Kementerian Ekonomi Kreatif pendengar ini ya kembali ada menjajaki kolaborasi ya dengan Indonesia Open Network atau ION untuk memperluas akses pasar digital pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Kolaborasi tersebut ini diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dan juga meningkatkan daya saing produk kreatif lokal di pasar global. Kemenkraf menyampaikan pembahasan tersebut dalam keterangan pers ya di Jakarta pada hari kemarin, hari Kamis 20 Agustus ya. Kerjasama tersebut mencakup pemanfaatan ION tadi ya, Indonesia Open Network, untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pemasaran digital dan juga perdagangan lintas batas. Wakil Menteri Ekraf Iren Umar ini mengatakan integrasi teknologi adalah bagian pembahasan dan hal ini memperkuat infrastruktur bisnis pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia. Beliau bilang gitu ya bahwa Kemenkraf ini membahas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI bersama dengan ION untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatifnya ya. Sinergi program strategis juga didorong untuk mempercepat terus juga pertumbuhan ekonomi kreatif ini secara berkelanjutan ya melalui pemanfaatan teknologi digital ya. Semuanya hari ini ya berhubungan semua banyak dengan yang namanya digital. Dan Iren juga menjelaskan pendengar bahwa pembahasan tersebut mendorong sinergi program strategis untuk mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif ya, yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing serta nilai ekonomi ya, karya kreatif nasional di pasar global. Nah kalau dari data BPS pendengar di hari ini, Badan Pusat Statistik ya, yang diolah Kementerian Ekonomi Kreatif, investasi dari yang namanya ekonomi kreatif itu mencapai 183,01 triliun sepanjang tahun 2025 kemarin. Data-data tersebut ini menunjukkan ekspor sektor ekonomi kreatif menembus 31,94 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap ada 27,40 juta tenaga kerja.

0: Sebulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk...
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan...
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan, untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di Banjarmasin sore bareng dengan Mada juga di sore hari ini. Yang baru gabung ya, selamat gabung, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan diubah channelnya, biar di Pro 1 aja gitu ya, kita temani Anda dengan informasi yang masih di program ekonomi digital hari ini pendengar ya. Nah kalau kita tahu ya, ekonomi digital ini juga erat kaitannya ya dengan yang sering banget kita cek otin malam-malam tanpa sadar gitu ya, atau di e-commerce banyak banget ya hari ini ya. Dan ekosistem belanja online ini sedang bertransisi dari fase pertumbuhan agresif pendengar menuju pertumbuhan yang berkualitas dan berdampak nyata. Dan ada beberapa tren juga ya di fase tersebut, yang mana jika beberapa tahun lalu pendengar platform e-commerce itu berlomba-lomba membakar uang demi cashback dan juga gratis ongkir ya untuk mengejar jumlah pengguna. Nah kini fasenya itu udah berbeda pendengar ya. Fokus utama dari perusahaan sekarang itu mencapai profitabilitas ya, atau EBIT positif, dan membangun loyalitas konsumen yang organik ya. Jadi bukan sekedar bubuhan pemburu diskon, apakah itu saya? Nah terus juga ada integrasi kuat dengan fintech pendengar ya. Ini ya poin yang sangat krusial juga ketika berbicara tentang e-commerce kini. Ini bertindak sebagai pintu masuk untuk layanan keuangan, fitur seperti pay later, terus juga ada asuransi mikro saat pengiriman barang, hingga ada pinjaman modal kerja ya, peer-to-peer lending. Ini langsung di dalam aplikasi untuk para seller UMKM, jadi mesin penggerak ekonomi yang bisa dikatakan lebih inklusif juga pendengar ya. Nah kemudian pertumbuhan tidak lagi hanya juga terpusat di kota besar. Jadi ekosistem dari e-commerce saat ini berdampak fokus pada digitalisasi UMKM di kota-kota lapis kedua ataupun juga lapis ketiga ya. Dan perbaikan logistik pintar memungkinkan pedagang di daerah terpencil ini bisa berjualan di seluruh negeri juga. Jadi pengirimannya udah ibaratnya ya mudah juga gitu ya, dengan ongkir yang tergolong masuk akal juga. Kemudian batas antara media sosial nih pendengar ya, sinergi dengan social commerce ya. Jadi sama tempat belanja itu makin membaur juga. Ada orang sekarang tuh banyak

lagi ya, dan mudah-mudahan bisa lebih masif ya. Dan menurut kita semua nih, mudah-mudahan kita kok mudah-mudahan terus ya. Ya, jadi inovasi lah untuk e-commerce di masa depan. Tadi informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Kita ketemu lagi nanti di hari Jumat sore untuk ekonomi digital dengan beragam informasi lainnya di ruang dengar Anda.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia tengah kita hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Banjar Nusantara berjaringan Kornus 8.

0: Belajar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore rekan Dewi.
1: Iya, selamat sore Ria di Samarinda, apa kabar?
0: Kabar saya baik. Mataharinya cukup cerah sore hari ini. Kalau Palangkaraya seperti ya. Apa ini? Iya.
1: Alhamdulillah kami juga sehat, Mbak Ria. Di Palangkaraya sore ini juga cerah, alhamdulillah. Walaupun ya terlihat juga masih ada kabut asap, Mbak Ria.
0: Kabut-kabut ya, iyalah. Jaga kondisi, sampaikan salam saya ke kawan-kawan yang lain, rekan Dewi ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Informasi apa rekan Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya Ria, informasi dari Palangkaraya ini sebanyak 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat ya mengikuti deklarasi Akbar ya, deklarasi Akbar perang melawan narkoba.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita, Dewi dari Palangkaraya.
1: Ya baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini melibatkan para pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan profesional muda sebagai bentuk komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara.
3: Sekitar 3.000 unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat Kalimantan Tengah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Henok Binti mengatakan, deklarasi digelar untuk mengenang tiga anggota Polres Katingan yang gugur saat menjalankan tugas negara memberantas jaringan narkoba. Menurutnya, pengorbanan tersebut menjadi pemantik semangat masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba hingga ke akar permasalahan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara, melakukan penggerbekan melawan para mafia narkoba. Mereka tewas sebagai pahlawan kemanusiaan dan untuk mengenang jasa mereka dan untuk membangkitkan semangat semua melawan narkoba, maka dengan gugurnya tiga pahlawan itu kita menghadirkan 3.000 masa, mahasiswa, pelajar, ormas dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba.
3: Sementara itu, Guru SMK Negeri 4 Palangkaraya, Mei Leli, yang turut dalam kegiatan tersebut, menilai keterlibatan generasi muda dalam deklarasi menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran terhadap bahaya narkoba. Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa, sehingga perlu dibekali kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga mendorong siswa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, sehingga dapat fokus meraih prestasi dan masa depan.
4: Sesuai dengan program dari kementerian, itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami selalu mendukung anak-anak kami, siswa murid-murid kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena begitu kegiatan positif itu dibiasakan dan diisi dan menjadi sesuatu yang mereka menjadi kebiasaan, tentu hal-hal negatif itu akan mereka hindari. Dan mereka pasti akan fokus pada perjuangan untuk meraih masa depan, meraih kompetensi yang baik, meraih cita-cita yang diharapkan berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, dan bangsa dan negara ini.
3: Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang terus digaungkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan narkoba, sekaligus mendorong Kalimantan Tengah dan Indonesia yang bebas dari narkoba. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya, demikian tadi ya pendengar dan juga Ria Arda, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Ria.
0: Terima kasih rekan Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan sore hari ini rekan Jube?
1: Iya, alhamdulillah Ria, sore ini cuaca Tarakan masih seperti hari-hari sebelumnya Ria, masih terpantau cerah dan juga panas ya, sama dengan Palangkaraya tadi. Dan juga informasi kita sore ini terkait dengan cuaca panas yang minim hujan diprediksi sampai September ya.
0: Baik, jaga kondisi. Kalaupun begitu rekan Jube dan kawan-kawan di Tarakan.
1: Siap.
0: Informasi silakan dari Jubaidah di Tarakan selengkapnya.
1: Terima kasih Riarda di Samarinda, pemirsa dan pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika BMKG Juwata Tarakan ini memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca yang panas. Laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Wilayah Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
2: Gelombang tinggi dan karhutlah. Nah, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemaraunya datangnya itu berbeda-beda ya. Yeah. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Jubaida, Anda dari Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Mbak Ria Arda, apa kabar?
0: Kabar saya baik, iya. Banjarmasin gimana kondisi cuacanya?
1: Waduh,
0: rekan Mada?
1: Masih dipanas dan juga masih ada sebagian wilayah yang berkabut. Termasuk saya ini Mbak Ria, hasil dari kena asap ini suaranya.
0: Wah, jaga kondisi, pakai masker ya.
1: Pasti insya Allah ya. Mbak Ria, tapi sehat ya di sana sama rekan-rekan juga?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa sore hari ini, rekan Mada.
1: Baik.
0: Informasi apa yang akan dibagi sore hari ini, rekan Mada?
1: Ini terkait dengan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling, Mbak Ria.
0: Wow, silakan. Informasi lengkapnya di Lintas Banjar Nusantara ya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling. Hewan ini sendiri merupakan satwa liar yang dilindungi karena hampir punah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap perdagangan sisik terenggiling yang diduga terhubung dengan jaringan perdagangan satwa lindung lintas provinsi. Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Kalsel menangkap dua tersangka berinisial HJ dan P pada Jumat 31 Juli 2026 di Banjarmasin. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, kedua pelaku ditangkap saat mobil yang membawa sisik terenggiling tiba di parkiran sebuah hotel di Banjarmasin. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan selama hampir satu tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan sisik terenggiling tersebut akan dikirim ke Surabaya. Selanjutnya barang ilegal itu diduga akan diteruskan ke jaringan di Vietnam dan China. Dari hasil pemeriksaan, sisik terenggiling diperoleh dari para pemburu di kawasan hutan Kabupaten Barito Utara dan Tabalong. Sisik dibeli dengan harga sekitar Rp1.500.000 per kilogram dan akan dijual kepada jaringan pengepul di Surabaya dengan harga sekitar Rp2.900.000 per kilogram. Polisi memperkirakan 64 kg sisik yang disita berasal dari sekitar 320 ekor terenggiling dewasa.
3: Pada saat dilakukan penangkapan dan penyidikan, awal mulanya tentunya ada informasi yang berkembang di masyarakat tentang adanya dugaan memperdagangkan satwa liar atau bagian dari satwa liar itu sendiri, ulangi, bagian itu sendiri atau barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh satwa liar. Awalnya teman-teman penyelidik belum tahu.
2: Sementara itu, Kepala BKSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna menegaskan, perburuan liar menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan populasi terenggiling. Terenggiling merupakan satwa yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan saat ini masuk kategori terancam punah secara kritis.
4: Terenggiling ini kita ketahui merupakan satwa yang dilindungi. Dia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan alam. Terenggiling ini dia memakan pakannya itu semut dan rayap. Nah, kalau sampai terenggiling ini terancam punah atau jumlahnya menurun, maka bisa kita bayangkan keseimbangan di alam, ekosistem itu akan terganggu.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 11 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ria di Samarinda.
0: Terima kasih Yaumil Mada. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga, gimana nih cuaca di Nunukan untuk sore hari ini rekan Angel?
1: Cuaca di Nunukan sore hari ini sangat cerah sekali Mbak Ria.
0: Baik, informasi apa dari Nunukan untuk pendengar kita sore ini Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemerintah perluas renovasi sekolah ke daerah termasuk Nunukan.
0: Baik, silakan rekan Angel informasi untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah pusat terus perluas perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan. Laporan Delita Reri.
2: Kepala Seksi Sarpas dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Arif Rahmadi, mengatakan ada dua tahap untuk revitalisasi atau proses perbaikan bangunan sekolah tahun 2026 ini. Tahap pertama sebanyak 13 sekolah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap kedua, sementara proses inventarisasi dan verifikasi sebanyak 20 sekolah. Jumlah keseluruhannya sebanyak 33 sekolah. Ia menyebut tahap pertama meliputi SMP 4 Sembakung, SMP 2 Sebatik, SMP 3 Sembakung, SMP 2 Tulin Onsoy, SMP 1 Krayan Selatan, SMP 1 Krayan Timur, SMP 1 Sebatik, SMP 2 Sebuku, SMP 2 Krayan.
3: SMP 3 Sebuku, SMP 2 Sebatik Barat, SMP 1 Sebatik Tengah, dan SMP Muhammadiyah. Itu untuk yang tahap 1. Yang tahap 2 ini sementara proses inventarisasi dan verifikasi itu 20 sekolah, yaitu SMP 5 Sembakung, SMP 1 Lumbis Hulu, SMP Islam Terpadu Sevilla, SMP Mutiara Bangsa Sebatik, SMP 3 Nunukan, SMP Fanggiono 2 Semenggaris, SMP 1 Semenggaris, SMP Nur Islam Hidayatullah.
2: Ia menjelaskan tahap pertama dalam proses pembangunan untuk tahap kedua masih melakukan penginputan data di Dapodik mengenai tingkat kerusakan. Apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak dari kementerian.
3: Kalau di saat ini tidak ada, kalau untuk SMP lah ya. Nah, kalau yang di bidang di SMP itu kan kalau rapid itu kan ada banyak tuh, ada yang rehab, ada yang pembangunan juga segala. Kalau yang untuk sekarang itu, yang sekarang ini banyak kan di rehab sih. Kegiatan rehab. Karena ada beberapa sekolah kan memang yang betul butuh seperti rehab ruang kelas, rehab toilet dan lain sebagainya kan karena terbatasan anggaran di kabupaten, dengan bantuan rapid ini terbantukan juga jadinya.
2: Ia juga mengatakan anggaran untuk revitalisasi menggunakan APBN dan bervariasi besarannya dikarenakan menyesuaikan kondisi kebutuhan sekolah seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan dan lain sebagainya, dengan harapan revitalisasi ini terus berkesinambungan untuk pemerataan pendidikan dan melengkapi seluruh fasilitas di masing-masing sekolah. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar Lintas Banyu Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Kondisi kering serta minimnya hujan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. BPBD Kalimantan Timur mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kulah.
1: Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut, wilayah tengah, selatan, dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
2: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibanding dengan dasarian saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih ekstrim dibandingkan dengan Agustus gitu.
1: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain resiko karhutlah, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutlah dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
3: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Jadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
1: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. RR Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Niswar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 21 Agustus tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin sore hari ini di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1. Dan hari ini pendengar, di Banjarmasin sore kita hadirkan beragam informasi tentunya untuk mendampingi sore hari Anda, yang mana sore hari ini Banjarmasin masih di dalam suasana cerah ya. Dan ini ya sudah menuju weekend juga, besok udah hari Sabtu, biasanya sih hari Jumat nih mulai jelong-jelong gitu ya, jalan-jalan. Gak tahu kalau misalnya ada jadwal agenda jalan-jalan ya, selamat jalan-jalan, tapi kalau di rumah aja tenang ya, kita semuanya menemani dalam kondisi apapun itu, termasuk yang lagi sering menemani kita adalah kabut asap pendengar ya. Nah, bicara tentang kabut asap yang turut dirasakan warga di Banjarmasin, ini berdampak juga ternyata pada aktivitas di luar ruangan seperti bagi para pelajar. Nah, meski demikian, Dinas Pendidikan di Sdik Kota Banjarmasin ini memastikan belum memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ maupun meliburkan sekolah di tengah ancaman kabut asap imbas dari karhutla. Rian Utama, Kepala di Sdik Banjarmasin ini ya menjelaskan ya bahwa keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi melalui fokus group discussion bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin dan juga jajaran pengawas sekolah di setiap kecamatan. Berdasarkan pemantauan BPBD, katanya indeks standar pencemar udara atau ISPU di wilayah ini berada di angka 29 yang masih kategorinya dikategorikan dalam keadaan baik. Nah, selain itu laporan dari para pengawas sekolah di lapangan juga menunjukkan kondisi lingkungan sekolah masih kondusif dan juga belum ada laporan terkait pekatnya kabut asap yang mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekitaran Banjarmasin, pendengar ya. Nah, mungkin ini mengacu dari data pengawasan BPBD juga ya, yang mana penerbitan kebijakan PJJ dinilai belum diperlukan. Apabila sebaran nantinya kabut asap pagi hari kian pekat dan juga berpotensi menyulitkan orang tua, ini pendengar ya, saat mengantar anak ke sekolah, pihaknya juga siap untuk mengambil yang namanya PJJ gitu ya, ataupun juga malahan mengundur jam masuk sekolah. Sebagai bentuk penanganan dampak asap saat ini ya, seluruh sekolah diimbau untuk meminimalkan kegiatan di luar kelas, mengarahkan para siswa agar tetap berada di dalam ruangan.
4: Selalu saja

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Ya pendengar ya, masih bersama Made di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali dengan informasi lainnya di sore hari ini terkait sebuah rumah kayu milik warga di Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, nyaris saja ludes dilalap si jago merah di tengah cuaca terik musim kemarau di hari Jumat hari ini pendengar ya. Insiden yang terjadi saat rumah dalam kondisi kosong ya ditinggal penghuninya tersebut berhasil diredam berkat kesigapan warga sekitar yang bahu-membahu ini memadamkan kobaran api sebelum meluas. Peristiwa bermula saat warga setempat ini membendung kepulan asap yang mendadak membubung dari area depan rumah. Warga pun lalu bergegas melakukan pemadaman mandiri sembari menghubungi pos pemadam kebakaran ya. Dan setibanya di lokasi, damkar mendapati kobaran api sudah berhasil dipadamkan, meninggalkan puing-puing kardus hangus serta dinding kayu yang menghitam. Guna mengantisipasi potensi munculnya titik api susulan, petugas damkar menyisir kembali seluruh ruangan hingga mengeluarkan satu buah kasur kapuk yang berada di sekitar lokasi kejadian. Disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu, Syaikhul Ansyari, menduga pemicu awal timbulnya percikan api ini pendengar berasal dari sisa obat nyamuk bakar atau puntung rokok yang masih menyala. Jadi kata beliau nih, saat dikonfirmasi di tempat kejadian, soalnya dari titik api itu tidak ada bekas kabel listrik dan kemungkinan bekas rokok ya, atau mungkin obat nyamuk ya. Tapi menyikapi insiden tersebut, Syaikhul juga mengimbau masyarakat pendengar untuk sama-sama ya mengingatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi bahaya kebakaran di tengah cuaca panas dan juga kering akibat musim kemarau. Jadi pastikan seluruh sumber api maupun juga potensi korsleting telah aman sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan yang kosong.

Ya pendengar, kita masih di suasana sore hari ini juga. Dan pendengar ini lagi-lagi ya dari rri.co.id ya, portal media resmi kami, yang mungkin silakan pendengar Anda baca di sana, baca-baca berita. Ada banyak banget dari lokal, nasional, sampai berita-berita global juga ya. Silakan baca di sana. Dan bisa juga dengerin streaming kita di radionya, di lewat situ ataupun juga di RRI Digital ya. Kali ini informasi lainnya terkait dengan BNPB, pendengar, yang memperkuat operasi udara untuk menekan dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi prioritas. Dan operasi udara ini tersebut jadi pendukung pemadaman darat sekaligus juga mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah. 6 provinsi ini meliputi ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Disampaikan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan penguatan operasi udara dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Operasi udara meliputi patroli, pendengar, OMC ya, operasi modifikasi cuaca, dan juga pemadaman melalui waterbombing. Pengerahan helikopter dilakukan untuk mendukung upaya pemadaman di wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Di Riau, pendengar, BNPB ini mengoperasikan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan 5 helikopter waterbombing. Nah, sementara di Jambi disiapkan 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan juga ada 2 helikopter waterbombing. Nah, kalau di Sumatera Selatan ini mendapat dukungan ada 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan ada 7 helikopter waterbombing. Nah, untuk di Kalimantan Selatan sendiri ada 1 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, ada juga 3 helikopter waterbombing. Nah, ini kalau di Kalimantan Tengah, pendengar, sama juga 1 heli patroli OMC, dan juga ada 4 helikopter waterbombing. Untuk di Kalbar ada 2 helikopter patroli, 1 helikopter OMC, dan ada 5 helikopter waterbombing ya. Selain dukungan dari udara, penanganan karhutla ini tetap dilakukan melalui operasi darat juga, pendengar ya. Strategi yang diterapkan untuk memastikan titik kebakaran dapat ditangani sesuai kondisi dan juga akses lokasi. Dan bahkan pendengar, ini sudah tercatat bahwasannya dari BNPB, karhutla di Kalimantan Timur termasuk Kabupaten Pasir dan Kutai Kartanegara. Di Pasir, kebakaran melanda kawasan konservasi sekitar 25,29 hektar dan berhasil dipadamkan sehari setelah kejadian. Sementara di Kutai Kartanegara, informasi yang diterima di sini, BNPB mencatat ada 49,55 hektar yang mana sebagian besar titik telah berhasil dipadamkan. Namun kebakaran masih terpantau di Kelurahan Pendingin berdasarkan pemantauan hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin ya. Dan informasi ini selengkapnya pendengar Anda dapat membaca di rri.co.id.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Ya, pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa seorang anggota kepolisian Republik Indonesia Polri dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Dan faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto yang beredar, hasilnya foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diterbitkan tibratanews.polri.go.id. Yang anggota Polri dalam foto adalah personel Brimob Baharatu Muhammad Kurniadi Sutio. Dalam berita tersebut disebutkan ia tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Pegunungan Bintang, Papua, bukan karena mengikuti upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadian bermula saat terdengar suara tembakan dari arah depan Polsek Kiworok, Pegunungan Bintang, Papua pada 26 September 2021 pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, informasi terkait anggota Polri meninggal saat upacara HUT RI adalah informasi yang hoax. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di Cek Fakta besok hari.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih bersama di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Terima kasih Anda yang masih setia dengerin Mada siaran di Banjarmasin sore hari ini, maupun juga selamat bergabung buat yang baru bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita awali di program Jelang Senja hari ini ya, informasi untuk azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya di jam 18.29 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa waktu lagi pendengar, sebelum nanti kita juga dengarkan pengajian Al-Quran ya di sore hari ini. Dan informasi dulu dari rri.co.id, yang mana persoalan sampah kiriman dari wilayah hulu yang masuk ke perairan Kota Banjarmasin hingga kini belum menemukan solusi permanen. Pemerintah Kota Banjarmasin masih mengandalkan pola penanganan manual ya untuk membersihkan sampah maupun juga gulma yang menumpuk di permukaan sungai. Nah, kondisi ini menunjukkan penanganan sampah sungai masih cenderung bersifat reaktif. Sampah yang datang dari hulu dibersihkan setelah menumpuk. Nah, sementara persoalan utama terkait sumber dan aliran sampah kiriman ini belum sepenuhnya teratasi. Nah, disampaikan Kepala UPT Sungai dan Drainase Dinas PUPR Banjarmasin, Andi Pria Mardani, yang mengatakan pihaknya sampai saat ini juga masih melakukan pembersihan alur sungai secara manual ya. Menurutnya pembersihan tidak hanya dilakukan berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tapi juga menunggu laporan atau aduan dari masyarakat. Dan hingga kini ya setidaknya 60 aduan telah diterima ya terkait permintaan pembersihan permukaan sungai. Namun ya pola penanganan tersebut ini masih menyisakan persoalan pendengar. Selain sampah ini dari hulu terus terbawa arus menuju wilayah kota, pembersihan manual juga berpotensi hanya menjadi pekerjaan berulang tanpa menyentuh akar masalah. Jadi Andi menegaskan bahwa pihaknya juga tetap melakukan pembersihan ketika menerima laporan masyarakat maupun juga menemukan adanya tumpukan sampah dan gulma yang mengganggu aliran sungai. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
2: Wah, apaan nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rejeki. Emang rejeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Ah, klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
1: Silakan tunggu prosesnya.
2: Ini kenapa HP ku error? Loh, kok email ku gak bisa dibuka? Lah, duit ku hilang di banking. Aduh.
3: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.
1: Baik pendengar, hari ini pengajian Al-Quran kita simak terlebih dahulu surah Maryam 41 dan seterusnya yang dibacakan oleh Rusdian Syah, yang mana nanti juga disambung dengan azan maghrib yang berkumandang di jam 18.29 waktu Indonesia Tengah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Isra Mi'raj merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam dunia Islam, karena di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan dari Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit hingga mempertemukan dirinya dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Rasulullah menerima perintah sholat sebanyak 50 waktu. Namun demi meringankan ibadah yang dirasa cukup berat untuk dikerjakan umatnya, Rasulullah rela bolak-balik meminta kepada Allah Ta'ala hingga didapat perintah mutlak untuk mengerjakan sholat sebanyak 5 waktu dalam satu hari. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustaz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
11: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111.

Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pendengar masih ya di Nuansa Ba'da Maghrib ya. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaum muslimat ya yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib di malam hari ini mendapatkan amal yang terbaik dan juga diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan malam hari ini pendengar masih di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi membersamai Anda di Banjarmasin sore sama Mada hari ini. Walaupun di luar sudah gelap gitu ya, tenang aja, tapi Mada waktunya juga sisa sedikit banget nih beserta informasi-informasi yang terus membersamai Anda tentunya ya di FM 97,6 MHz. Kali ini pendengar, istilah Banjar jangan takuyak kunat. Nah, ini jadi salah satu topik pembahasan di program Hikmah Subuh RRI Pro 4 Banjarmasin ya. Di sana gitu ya, dimaknai bahwa istilah jangan takuyak kunat ini pesan supaya seseorang tuh tidak kembali membuka luka yang sedang dalam proses penyembuhan. Jadi dalam bahasa Banjar, kunat sendiri kita tahu bahwa artinya tuh yang kayak luka yang sudah mengering gitu ya di permukaan, tapi bagian dalamnya tuh sepenuhnya belum pulih pendengar ya. Nah, ketika rasa gatal mendorong seseorang menggaruknya, luka tersebut tuh bisa kembali terbuka. Dan perumpamaan ini kemudian dikaitkan dengan kondisi seseorang yang mungkin menghadapi kesedihan ya, masalah maupun juga pengalaman yang meninggalkan luka batin. Ada Ustadz Muhammad Taslimur Rahman LCMPD yang menjelaskan di sana pendengar bahwa menghadapi kesedihan ataupun juga persoalan hidup itu bukan berarti melupakan masalah begitu saja. Menurutnya, masalah itu perlu dihadapi pendengar ya, dan juga diselesaikan agar seseorang ini bisa kembali beradaptasi ya, bisa pulih kembali ataupun bahkan juga bisa dikatakan berkembang ya. Ia mengaitkan proses tersebut dengan konsep resiliensi, yakni kemampuan seseorang untuk kembali beradaptasi dan berfungsi setelah menghadapi kesulitan. Ustaz Tasli mengingatkan pentingnya kesabaran pendengar ketika menghadapi persoalan yang menurutnya bahwa sikap terburu-buru ini justru gitu ya membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk melihat solusi itu secara lebih jernih. Hal tersebut juga relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk mungkin kayak kita menghadapi persoalan di media sosial ya, mengingatkan masyarakat nih supaya tidak terburu-buru pendengar ya, memberikan tanggapan ataupun juga ketika nonton video potongan pendek informasi atau bahkan konteks yang belum diketahui secara utuh. Jadi harus dipahami betul-betul ya, terlihat baik-baik, karena bisa saja gitu ya, orang yang terlihat memang baik-baik saja itu belum benar-benar telah pulih dari luka yang pernah dialaminya juga. Ya, istilah jangan takuyak kunat mengajak Buhan Pian Seberataan ini untuk belajar memahami kapan sih harus bertindak dan kapan

Tiah menemani sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Pada pamit ya. Terima kasih Brelaan Banar Dunia Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Puji dan RRI Banjarmasin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita masih bisa kembali berjumpa dalam program Lentera Kehidupan. Kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Win Antasari Banjarmasin, tepatnya Pusjibang P Win Antasari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dimanapun Anda berada, dari pelosok benua wilayah Kalimantan Selatan ya, hingga seluruh penjuru dunia yang mendengarkan kami juga melalui RRI Digital. Di kesempatan hari ini Jumat 21 Agustus 2026 di program Lentera Kehidupan, kita akan membahas terkait tentang suatu hal yang terkadang terutama bagi para pelajar ya, bikin merinding, bulu kuduk langsung berdiri mendengar ya. Tapi ada sebuah pepatah modern yang mengatakan di era digital kita tidak kekurangan informasi tentang matematika. Yang kita perlukan adalah kemampuan memilih informasi, menggunakannya dengan tepat dan tetap berpikir secara matematis. Nah, itu dia ya. Di malam kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan keseharianan kita. Bahkan hal ini sebenarnya sejak kita belum dilahirkan sampai dilahirkan sampai kita wafat pun juga sangat dekat matematika ini dengan kehidupan kita. Tapi terutama sih yang bikin merinding itu bagi para pelajar ya, generasi muda, yaitu generasi digital. Bagaimana cara belajar matematika yang tepat? Nah, sudah terhubung pendengar melalui media Zoom kita di kesempatan hari ini bersama dengan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin bersama dengan Ibu Rinda Azmi Saputri MPD. Assalamualaikum Bu Rinda. Halo Bu Rinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, suara kami bagaimana ya, Bu Rinda? Aman ya?
1: Aman,
0: alhamdulillah. Nah, pendengar dan pemirsa, siaran ini juga kita siarkan melalui live dari YouTube ya, di channel kami @RRIPro1 Banjarmasin. Mungkin bagi Anda nantinya yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait topik kita hari ini bersama dengan Bu Rinda Azmi Saputri, silahkan ya, tuliskan di komentar, insya Allah nanti kami bacakan. Telepon juga insya Allah nanti kami terima bagi Anda yang ingin bertanya. Karena kalau ngomongin matematika, semuanya agak seram-seram gimana gitu ya. Apalagi di era digital sebenarnya lebih mudah ya, cara belajar matematika yang tepat. Seperti yang Aditya bilang bahwa pepatah modern mengatakan di era digital kita tidak kekurangan informasi tentang matematika, sangat tidak kekurangan. Tapi yang kita perlukan adalah kemampuan memilih informasi, menggunakannya dengan tepat, dan tetap berpikir secara sistematis. Karena matematika ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, mulai dari kita sebelum lahir, mau lahir aja udah ada matematikanya, sampai kita wafat nanti pun juga ada hitungan matematikanya ya. Silakan Bu Rinda.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi topik yang akan kita angkat malam ini yaitu adalah generasi digital, bagaimana cara belajar matematika yang tepat ya. Baik, sebelum masuk ke topik intinya, saya mau tanya dulu Mas, kalau misalnya Mas ya sekarangnya sebagai siswa ya, misalnya ada soal matematika kemudian tidak bisa menyelesaikannya, lalu apa yang akan Masnya pertama kali lakukan?
0: Menganalisis lagi mungkin Bu, membaca ulang.
1: Selain itu
0: kalau nggak bisa pakai cara satu, coba cara dua. Kalau nggak bisa cara dua, nggak tahu lagi deh. Tanya ke guru kali Bu ya.
1: Ya, oke. Gitu ya, menganalisis kembali. Nah, mungkin kalau dari jawaban Masnya seperti itu ya, tapi mungkin ada juga nih siswa ketika ditanya gimana nih kalau misalnya nggak bisa jawab soal. Nah, mereka akan di generasi digital ini pasti mereka di dalam otak pertama kali adalah yaitu mengandalkan internet ya Mas ya. Nah, pasti jarang nih anak sekarang misalnya baca soal dianalisisnya kembali, dicoba-cobanya kembali, kemudian dicoba-coba sampai menemukan sebuah solusi. Nah, zaman sekarang saya lihat ketika siswa-siswi itu tidak bisa menyelesaikan soal, maka mereka akan mengambil jalan pintas. Langsung buka Google, YouTube, atau ChatGPT ya, yang sekarang banyak sudah digunakan, atau menggunakan aplikasi matematika yang lainnya. Nah, mungkin ada juga yang bertanya kepada teman atau guru, tapi kebanyakan sudah mengambil jalan pintas, yaitu langsung tanya ChatGPT, Google, ya. Nah, kemudian ketika jawaban itu didapat dalam waktu yang hanya sebentar, ketika diketik soalnya langsung muncul jawabannya di ChatGPT. Nah, saya tanya, menurut masnya apakah itu sudah belajar matematika?
0: Kalaunya untuk belajar sih Bu, sepertinya belum Bu ya. Tapi kalau pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari nggak jadi masalah. Tergantung situasi ya. Kalau belajar itu belum belajar namanya.
1: Oke, ya, betul ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengetikkan soal, kemudian muncul jawaban, sebenarnya itu belum sampai tahapan proses belajar ya. Karena langsung muncul jawabannya. Diketik soal, langsung muncul jawabannya. Nah, kemudian bahkan sekarang itu ketika kita tanya ChatGPT, mungkin malah mereka tidak hanya memberikan satu solusi, tapi beberapa solusi. Kemudian kita pilih nih, mana solusi yang lebih paham, lebih mudah kita pahami. Oke, nah, zaman serba digital ini, informasi yang tersedia itu sangat banyak ya, kita tidak akan kekurangan informasi. Nah, persoalannya bukan lagi hanya di bagaimana kita mendapatkan informasi, tetapi bagaimana kita memilih, memahami, memverifikasi dan menggunakan informasi yang kita dapat tersebut. Nah, ada data UNESCO dalam Global Education Monitoring Report pada tahun 2023 itu menekankan bahwa teknologi pendidikan bukan tujuan pada dirinya sendiri. Teknologi itu harus digunakan berdasarkan tujuan pendidikan dan bukti mengenai manfaatnya. Nah, UNESCO juga mengingatkan bahwa bukti kuat mengenai dampak teknologi itu pada pendidikan itu masih terbatas. Nah, lalu anak-anak sekarang mungkin lebih mudah ya menemukan jawaban matematika seperti yang sebelum saya sampaikan tadi, ketika diketikkan soal atau permasalahan itu langsung muncul jawabannya dibandingkan dengan generasi kita atau generasi sebelumnya. Nah, tetapi masalahnya apa? Menemukan jawaban dan memahami matematika itu adalah dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Ketika kita menemukan jawaban, bukan berarti kita memahaminya. Nah, itu dia. Jadi, sudah seharusnya teknologi itu adalah menjadi alat bantu berpikir, bukan sebagai pengganti berpikir. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Teknologi hanya kita jadikan sebagai alat bantu berpikir, bukan pengganti berpikir. Nah, karena itulah belajar matematika di era digital ini bukan berarti apa? Kita buka YouTube, kemudian lihat contoh, salin, selesai. Tidak semudah itu. Tetapi apa? Pahami masalahnya, kemudian kita coba sendiri soal-soal yang ada, bahkan kalau bisa kita cari contoh soal lainnya. Nah, gunakan teknologi ini untuk mengeksplorasi. Nah, kemudian kita periksa jawaban kita menggunakan teknologi ini. Nah, kemudian bagaimana kita teknologi itu bisa memunculkan jawaban tersebut. Nah, kita cari bagaimana sampai di tahapan langkah-langkah itu, kemudian baru kita periksa lagi. Jadi tidak bisa kita hanya buka YouTube, buka ChatGPT, salin, selesai. Tidak semudah itu. Karena kalau seperti itu, kita bukan belajar matematika, hanya menemukan jawabannya saja dan menyalinnya saja.
0: Oke,
1: Nah,
0: baik.
1: begitu.
0: Tapi cukup menarik Bu perbincangan kita. Kalaunya kita kembali ke Bu ke permasalahan dasar ya yang dialami hampir setiap anak, bahkan di zaman kita dulu juga, bahwa kenapa kalaunya jujur Bu ya, banyak orang, banyak siswa langsung merasa takut, alergi bahkan ngeri ya, sampai merinding kalau membicarakan matematika ya. Nah, mengapa sih matematika sampai sebegitunya ya? Dari dulu sampai sekarang itu dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat sulit, padahal kita tahu matematika itu tidak lepas dari kehidupan kita. Ya, bahkan sebelum kita lahir sudah ada kata bilangan. Misalnya mau kita lahir, ibu berat bayinya berapa, itu sudah terhubung dengan matematika. Terus juga pas kita udah mati pun juga diukur nih, panjang alkah atau panjang kuburan seapa, panjang atau berat berat si mayit seapa, tuh nggak jauh-jauh dari matematika. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari juga nggak jauh-jauh dari matematika. Tapi pas ngomongin pelajaran matematika, semua orang pada takut, Bu, luar biasa. Nah, ini permasalahan paling mendasar nih, Bu. Mungkin dari zaman saya sampai sekarang juga kadang gitu, Bu.
1: Oke. Jadi kalau menurut saya, kenapa matematika itu dianggap hal yang menakutkan tadi ya, Mas ya? Ada beberapa faktor sih, Mas. Yang pertama, mungkin ya pada zaman dulu itu dipengaruhi oleh guru. Kemudian yang kedua adalah anggapan kita sendiri itu. Nah, kemudian mungkin pengemasan materinya itu masih sebaku sekali. Nah, itu beberapa faktor. Baik, yang pertama adalah tadi misalnya karakter guru. Nah, mungkin pada zaman dahulu, kebanyakan guru matematika itu mungkin ya, tanda kutip, agak galak ya, dibandingkan guru lainnya. Mungkin, sehingga stigma itu muncul, ah, ada mapel matematika, takut, duluan takut. Misalnya karena menganggap gurunya misalnya karakternya memang agak galak, misalnya itu beberapa saja ya, tapi tidak semuanya juga sebenarnya. Kemudian yang kedua tadi masalah materi yang sangat baku. Nah, saya mengakui pada ketika sekolah itu memang materi matematika itu memang sangat baku, misalnya penjumlahan, perkalian, atau misalnya rumus-rumus ya disampaikan hanya sekedar rumus-rumus saja. Nah, tapi beda dengan sekarang. Nah, kalau sekarang sudah banyak guru dan buku-bukunya pun sekarang itu sudah kebanyakan mengaitkan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi ada soal misalnya terkait rumus misalnya luas persegi panjang. Nah, kalau dulu misalnya diketahui misalnya panjang persegi misalnya 6, lebar persegi adalah 4, cari luasnya. Nah, kalau sekarang lebih saya baca soal-soal matematika itu memang lebih kebanyakan soal cerita. Jadi dikasih gambaran dulu, kemudian kalimat misalnya diketahui rumah Andi misalnya panjangnya segini, lebarnya segini, tentukan misalnya luas rumah Andi. Nah, dengan begitu siswa juga belajar memahami soal, tidak hanya sekedar misalnya menuliskan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tapi memahami soal dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata misalnya materi luas persegi panjang ini memang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, tidak sekedar hanya diajarkan rumus luas sama dengan P kali L. Nah, tidak seperti itu. Jadi kalau sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang itu memang kalau saya lihat soalnya memang mengalami perkembangan yang pesat untuk soal-soal matematika. Nah, kemudian stigma. Nah, stigma tadi juga sangat mempengaruhi ketika kita misalnya sudah menganggap mapel matematika ini adalah mapel yang menakutkan. Nah, stigma itu kadang diturunkan turun temurun, kemudian juga mempengaruhi teman ke teman sehingga membentuk matematika ini adalah mapel yang menakutkan. Misalnya orang tuanya, ibunya dulu memang tidak suka dengan matematika. Nah, ternyata secara tidak sadar ibunya ini juga ketika misalnya anaknya belajar matematika dengan ibunya, tidak sadar juga ibunya ini menyampaikan, ah, matematikanya sulit banget. Nah, padahal ketika belajar itu, pada si anak mungkin bisa saja belajar bertahap, tapi karena misalnya mendengar pendapat, oh, matematika ini sulit, kemudian dia langsung masuk ke otaknya dan menganggap mapel matematika itu memang sulit tadi. Nah, mungkin beberapanya seperti itu mungkin alasannya, Mas. Jadi, kenapa banyak masih yang menganggap matematika itu menakutkan, susah. Jadi, memang dipengaruhi beberapa faktor tadi.
0: Oke, berarti lebih banyak kepada dari stigmanya, terus juga metode zaman dulu, zaman sekarang juga beda ya. Tapi
1: Benar.
0: Bu, kalau kita lihat realitanya, meskipun zaman sekarang sudah ada kemajuan terkait tentang bagaimana pembelajaran matematika, tapi masih masih banyak siswa-siswi sekarang yang kurang memahami. Padahal metodenya sudah berusaha kita sebagai guru mungkin ya saat ini sudah berusaha merubahnya, terus juga mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kita lihat anak-anak masih agak susah gitu ya memahami kalau hubungannya dengan matematika. Apakah ini karena stigma itu sudah tertanam kuat, Bu, atau ada faktor lain mungkin, Bu?
1: Oke, mungkin kalau stigma itu tadi juga mempengaruhi ya. Nah, kemudian meskipun faktor lainnya, meskipun guru-guru pada zaman sekarang sudah modern, kemudian sudah menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, namun kurikulum juga menurut saya salah satu hal yang mempengaruhi, Mas. Jadi, kurikulum ini kan berubah terus ya, dari tahun ke tahun, dari zaman kita. Nah, kalau zaman kita mungkin agak lama perubahan kurikulum itu. Tapi kalau zaman sekarang, cepat sekali menurut saya perubahan kurikulum itu. Nah, perubahan kurikulum itu juga sehingga mempengaruhi bukunya, buku-buku paket itu. Nah, di dalam buku-buku itu kan ada materi-materinya ya. Nah, sehingga kalau dulu mungkin misalnya materi penjumlahan misalnya. Nah, pada zaman dulu mungkin materi penjumlahan itu diajarkan dengan cara yang lebih sederhana, meskipun tidak sekontekstual soal pada saat ini. Nah, bedanya di kurikulum yang sekarang, misalnya penjumlahan disajikan dengan dua cara. Oke. Nah, dua cara itu ada cara yang pendek, ada cara yang panjang. Ya, saya mengerti cara yang panjang itu mengajak anak untuk berpikir lebih menalar ya. Nah, tapi sebenarnya itu juga ada beberapa anak yang malah menganggap itu lebih menyulitkan. Sebenarnya tidak perlu misalnya pakai cara yang banyak, tetapi mereka itu yang intinya adalah paham bagaimana cara menemukannya, tidak bertele-tele seperti itu menurut saya. Jadi mau cara panjang atau pendek itu tidak masalah ya. Yang penting si anak itu paham bagaimana menyelesaikan soal itu, bagaimana didapatkannya sebuah hasil. Nah, percuma saja misalnya anak diajarkan misalnya dua cara, harus menjalankan dua cara, tapi sebenarnya dia tidak paham apa yang mereka kerjakan, hanya mencontoh misalnya soal-soal terdahulu. Nah, itu juga yang menjadi masalah, sehingga mungkin makin ke sini karena cara-caranya seperti itu, mungkin jatuhnya matematika ini makin semakin sulit, anggapan mereka seperti itu mungkin, Mas.
0: Oke, nah kalau kita kembali Bu ke judul kita hari ini, yaitu bagaimana cara belajar matematika yang tepat terutama di era digital ini ya. Ini yang seperti apa? Apalagi kan salah satunya Ibu Rinda tadi mengatakan zaman sekarang tinggal klik aja udah dapat nih hasil. Nah, tapi kalau nya secara pemahaman belum tentu dapat pahamnya. Nah, kalau nya kita lihat seperti yang disampaikan Bu Rinda tadi, berbagai macam hal terkait tentang matematika ini, kembali ke judul, sebenarnya bagaimana sih cara belajar matematika yang tepat terutama di era sekarang ini, Bu Rinda?
1: Oke, yang saya baca itu, kalau ditanya bagaimana sebenarnya cara belajar matematika yang tepat di generasi digital ini. Nah, saya membaca itu ada sebenarnya 5M. Nah, yang pertama adalah memahami. Yang kedua adalah mencoba. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi, karena kita di generasi digital ini. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan. Dan yang kelima adalah merefleksi. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Memahami, apa maksudnya memahami ini? Oke, jadi sebelum misalnya kita lihat rumus. Rumus misalnya tadi adalah luas persegi panjang, panjang kali lebar. Nah, sebelum ke sana, ketika ada soal, kita pahami dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian apa informasi lain yang tersedia, lalu hubungan apa yang mungkin digunakan. Nah, misalnya ada soal, sebuah taman tadi misalnya berbentuk persegi panjang, memiliki panjang 20 meter dan lebarnya adalah 10 meter. Berapa luasnya? Nah, jangan langsung memasukkan ke rumus luas persegi panjang. Nah, kalau kita masukkan langsung ke rumus luas persegi panjang, L sama dengan 20 kali 10, seperti itu. Memang ketemu ya jawabannya, tapi apakah kita sudah paham dengan soal yang disajikan? Nah, makanya lebih baik kita memahami dulu soal yang disajikan. Tanyakan dulu, apa sebenarnya arti luas ini? Nah, luas apa sebenarnya? Kenapa kita perlu mencari luas ini? Nah, lalu ketika ada pertanyaan itu, maka tentunya ada jawaban. Oh, ternyata luas itu adalah apa? Ukuran daerah yang ditempati. Nah, barulah kita menuliskan lagi apa yang diketahui. Diketahui tadi adalah panjang taman tadi adalah 20, kemudian lebar taman tadi adalah 10. Nah, barulah kita masukkan ke rumus luas sama dengan panjang kali lebar sehingga didapat luasnya. Nah, jadi jangan langsung masukkan ke rumus luas. Kita pahami dulu soalnya, apakah kita benar-benar paham atas soal itu, apa yang diketahui, ditanyakan, kemudian apa maksud pertanyaannya ini. Nah, itu memahami. Nah, kemudian yang kedua adalah mencoba. Nah, setelah memahami masalah tadi, coba sendiri terlebih dulu. Nah, jangan langsung misalnya putus asa, langsung nyontek teman, langsung tanya guru, atau misalnya di zaman generasi digital ini langsung tanya Google, ChatGPT. Lalu muncullah jawaban itu. Nah, berikan dulu kesempatan kepada otak kita untuk melakukan proses pemecahan masalah. Oke, dalam pembelajaran matematika, proses mencoba, membuat dugaan, menguji, dan memperbaiki kesalahan itu merupakan bagian penting daripada aktivitas matematis itu sendiri. Nah, jadi coba dulu misalnya ada soal, jangan langsung putus asa. Wah, susah nih, nggak bisa. Langsung tanya ChatGPT, langsung nyontek teman, langsung tanya guru. Kita coba dulu, biarkan otak kita memproses soal itu, biarkan otak kita melakukan proses pemecahan masalah. Oke, nah kemudian yang ketiga tadi adalah menggunakan teknologi. Nah, setelah mencoba, teknologi ini dapat kita gunakan. Misalnya apa? Ada GeoGebra. GeoGebra untuk apa? Mengeksplorasi grafik dan geometri. Kemudian kalkulator, silakan saja pakai digital ya. Untuk apa? Memeriksa perhitungan kita. Jadi, kita hitung sendiri dulu dengan manual. Nah, setelah itu silakan kita periksa dengan kalkulator. Nah, jadi semakin zaman ya kita memang harus semakin mengikuti juga perkembangannya. Kita tidak bisa ya tetap di zaman yang dulu tidak mau menggunakan teknologi. Tidak bisa. Kita memang harus mengikuti zaman. Kita memang harus menggunakan teknologi. Tapi gunakanlah istilahnya teknologi ini dengan tepat. Nah, kemudian setelah lain itu misalnya menggunakan AI. Oke, bisa saja ya, boleh saja menggunakan AI, tapi tadi jangan langsung ketika kita dapat soal tidak bisa langsung menggunakan AI. Tapi apa? Tadi mencoba kemudian sebagai untuk memeriksa jawaban kita. Kalau misalnya pun kita tidak bisa, silakan saja ketik di ChatGPT. Kemudian keluar jawabannya. Nah, kita jangan hanya sebatas itu, kita telusuri bagaimana langkah-langkahnya, kenapa jawaban itu bisa didapat, apakah langkah penyelesaiannya itu sudah tepat dan benar. Jadi tidak bisa juga ya 100% kita menyerahkan jawaban itu kepada ChatGPT. Nah, kemudian yang keempat adalah menjelaskan. Nah, ini sering dilupakan. Setelah memperoleh jawaban, coba jelaskan. Mengapa jawabannya seperti ini? Nah, kalau seseorang mampu menjelaskan dengan bahasanya sendiri, kemungkinan besar ia pasti sudah memahami konsep tersebut. Nah, bahkan siswa dapat mencoba menjelaskan seolah-olah dirinya itu adalah menjadi guru. Nah, bagaimana misalnya dia mendapatkan nilai variabel x itu sama dengan 5. Karena misalnya kedua ruas itu misalnya dikurangi 5 terlebih dahulu misalnya, dan lain-lain. Nah, kemampuan menjelaskan itu menunjukkan bahwa matematika tidak hanya tentang mendapatkan jawaban, tetapi apa? Juga mengkomunikasikan penalaran. Oke, setelah itu, yang terakhir apa? Merefleksi. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Dan sering dilupakan juga. Nah, setelah memperoleh jawaban, coba jelaskan mengapa jawabannya seperti ini. Nah, kalau seseorang mampu menjelaskan dengan bahasanya sendiri, kemungkinan besar tadi ia sudah memahami konsep tersebut. Oke, misalnya tadi, tadi dia sudah bisa ya menjelaskan misalnya bagaimana jawaban tersebut didapatkan.
0: Oke, jadi menarik. Jadi terkait 5M tadi Bu ya, memahami, mencoba, kemudian menggunakan teknologi, menjelaskan dan merefleksikan. Nah, tapi sebelum masuk 5 itu Bu, terkadang yang paling susah itu membuat anak minus M-nya yang belum Bu. Menarik.
1: Ya, benar.
0: Biasanya
1: Ya,
0: kalau
1: benar.
0: belum ada kata menarik ini, mau semudah apa metodenya kayak gak susah. Jadi belum apa mereka udah nggak tertarik sama matematika. Nah, kira-kira Bu, sebelum menerapkan 5M ini, kira-kira para mahasiswa, siswa atau pelajar ya, apa sih sebenarnya yang bisa membuat mereka itu tertarik ya dengan matematika ini ya? Meskipun secanggih apapun Ibu Rinda tadi bilang metodenya mulai dari apa memahami, mencoba, kemudian menggunakan teknologi, habis itu menjelaskan dan merefleksikan, kalaunya kita tidak tertarik ya ngapain gitu. Tapi sebelumnya pendengar dan
1: Ya.
0: pemirsa, kami informasikan 38 menit sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah ini sudah masuk kumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, silakan Bu Rinda.
1: Okay. Baik. Menariknya itu ya, susah untuk mengajak anak untuk belajar matematika. Nah, kalau menurut saya, bagaimana mengemas matematika itu menjadi menarik, yaitu salah satunya adalah metode pembelajarannya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai dosen mengemas materi yang kita sampaikan itu semenarik mungkin. Dengan metode apa, kemudian menggunakan media pembelajaran apa, media juga tidak kalah penting. Nah, media itu macam-macam. Ada media istilahnya media pada zaman dulu atau konvensional ataupun media digital. Nah, kalau sekarang ya gampang ya pakai media digital. Game-game matematika itu juga sudah sangat banyak yang bisa diakses di internet. Nah, sebenarnya kalau kita mau menggunakan game-game tersebut, sebenarnya malah membuat matematika itu menjadi menarik untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswi kita. Kemudian cara penyampaian juga tidak kalah penting ya tadi. Misalnya soal bagaimana kita membuat soal itu semenarik mungkin juga ya, semenarik mungkin ini maksudnya apa? Bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita jelaskan materi yang kita akan sampaikan ini baik ke anak-anak kita atau ke siswa-siswi kita, apa manfaatnya, untuk apa sebenarnya kita belajar materi ini. Nah, dengan begitu mungkin mereka lebih tertarik, oh ternyata materi ini berguna untuk kehidupannya, untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin beberapa faktornya bisa seperti itu ya Mas ya tadi. Jadi metode, kemudian pengemasan soal, kemudian tadi juga media pembelajaran juga tidak kalah penting juga untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik tadi.
0: Oke, berarti ini jadi tantangan terbesar juga sebenarnya Bu ya. Sebelum bagaimana anak ini benar-benar memahami matematika, membuat mereka tertarik dulu. Nah, artinya di era digital lebih gampang ya. Ada YouTube, terus juga ada game dan lain sebagainya. Nah, tapi berarti pembelajaran matematika melalui media-media ini tergolong bagus dong Bu ya, selama media ini tidak digunakan seperti yang di awal kita perbincangkan, yang langsung masukin soal, cari jawaban aja, langsung ting keluar jawaban. Tapi dengan media, entah itu game, entah itu nonton dari YouTube, artinya bagus dong. Tapi sebelumnya Bu, ini ada telepon, boleh kita terima dulu Bu ya?
1: Silakan.
0: Baik. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar dan pemirsa mungkin ya. Bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi di kesempatan Lentera Kehidupan hari ini, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Baik, terputus, tidak ada suaranya. Dan ini Bu, kita ada cek di YouTube juga, ada satu komentar yang sudah masuk dari akun Ahmad Fauzi ya. Dulu ulun ditanya oleh guru, ada dua orang berteman tapi keduanya sama-sama penakut. Jadi kalau satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan berapa? Orang yang pintar dan cerdas jawabannya dua orang takut tapi disalahkan gurunya. Nah, itu kira-kira seperti apa, Bu?
1: Tadi ada dua orang ya, berteman ya.
0: Ada dua orang berteman. Jadi satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan jawabannya adalah dua orang takut tapi disalahkan gurunya katanya, Bu.
1: Iya. Mungkin itu ada plesetan mungkin ya Mas ya, dari gurunya mungkin mau diajak bercandaan ya. Tapi padahal secara konsep matematika mungkin jadi agak melenceng ya, karena kalau kita istilahnya pakai konsep matematika memang seharusnya jawabannya seperti itu ya, dua dua sama dengan misalnya satu orang penakut tambah satu orang penakut ya. Kalau kita secara konsep matematika ya, ketika ada dua kemudian sama dengan satu tambah satu ya memang jawabannya padahal dua ya. Tapi mungkin ada jawaban plesetan mungkin dari gurunya.
0: Okay.
1: Yang
0: okay.
1: Lain masuk ya mungkin.
0: Oke, tapi kalau nya ulun yang belajar Bu terkait terkait pertanyaan dari Pak Ahmad Zain ini, jadi ingat terkait prinsip matematika. Min kali min sama dengan plus. Nah, artinya satu orang min ditambah satu orang min sama dengan dua plus. Jadi satu orang penakut ditambah satu orang penakut sama dengan dua orang pemberani.
1: Oh dulu ya,
0: iya ya. kalau saya belajar waktu SMA itu Bu dulu jawabannya.
1: Minus kali minus sama dengan
0: plus.
1: Positif ya.
0: Jadi satu minus ditambah satu minus sama dengan dua plus. Tapi dijabarkan kalau seperti
1: satu,
0: itu.
1: Kalau misalnya kita deskripsikan satu minus ditambah satu minus sama dengan dua plus itu mungkin salah ya Mas ya, karena kalau satu minus ditambah satu minus kan jawabannya adalah sama dengan minus 2 ya.
0: Minus 2.
1: Kalau penjumlahan. Nah, kalau perkalian mungkin beda. Kalau minus dikalikan minus itu mungkin sama ya, memang sama dengan positif. Tapi kalau misalnya kita mendeskripsikannya minus 1 ditambah minus 1 itu bukan positif, tapi jawabannya adalah minus 2 jadinya.
0: Kurang kurang dalam kurung buka kurung tutupnya yang kurang, Bu. Makanya enggak dikali. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ahmad Fauzi. Tapi kata guru saya juga waktu SMA tuh kalonya karena matematika itu kan ilmu pasti, sedangkan satu orang penakut ditambah satu orang penakut itu kan ilmu kehidupan. Jadi kalau satu orang penakut ditambah seorang penakut itu berubah menjadi dua orang pemberani gitu. Masa dua-duanya takut, susah dong. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Zaini. Mungkin bagi pendengar yang ingin bertanya kembali atau berdiskusi masih kami terima di dua line telepon 325-1562 ataupun di 0811-511-1410. Baik, ini ada juga yang bergabung Pak Isra ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Pak Isra.
2: Oke. Cakrawala Bintang.
0: Siap. Oh ya, yes, Pak Cakrawala. Siap, Pak Cakrawala.
2: Israel itu kubal kita bang.
0: Iya.
2: Anu apa namanya? Saya ingat ada anu cerita Zainuddin MZ ya. Satu orang takut ditambah satu orang takut setengah berani.
0: Ya. Setengah berani.
2: Jadi kalau orang takut ditambah orang takut dia bisa jadi setengah berani gitu nah. Nah itu jadi matematika ini sebenarnya kalau langsung dari simbol-simbolnya. Waktu SD itu kan menariknya, tapi kalau satu kue tambah satu kue, dua kue. Lawan kita ini kalau hendak mencari harta karun, ini kan kalau cerita apa namanya Krokodil Dandi itu nya menghitung pakai matematika gitu nah. Kalau apa namanya. Nah, jadi kalau seperti menghitung piramid, ini berapa dibuka jalannya, seperti main game-game itu Bagus bang, jadi lalu tertarik gitu nah, karena ada misi untuk membuka harta karun itu. Jadi dari situ biasanya ada buku-buku di Gramedia itu seperti itu, seperti bergambar tuh ngajari anak-anak. Jadi minatnya tuh apa dulu? Minatnya nih anak yang jadi orang sugih kah? Kalau anak ini menghitung-hitung duitnya. Jadi satu duit tambah satu emas tambah satu emas, dua emas. Nah seperti itu, jadi menariknya seperti itu. Tapi kalau kita dahulu hari itu langsung dengan angka-angka itu, nah lalu kita kan ada minat.
0: Iya, iya.
2: Maka sudah ketinggalan satu proses itu, proses yang berikutnya itu makin nyai anu jauh.
0: Makin ngalih lah.
2: Ya, makin ngalih. Jadi minatnya dulu diinginkan hendak ke bulan kah? Kalau hendak ke bulan, naik pesawat. Jadi pesawatnya membuat rodanya nih pakai hitungan keliling dulu. Kemudian ada nang
0: jarak
2: mesin-mesinnya. Ya iya bujur jarak. Nah, biasanya kan jarak itu kan dihitung berapa jam jarak
0: kecepatan lah.
2: Kecepatan. Nah, yang nyaman-nyaman itu cepat mana masuk itu kecepatan,
0: siap.
2: Jarak, kecepatan berapa jam kita dalam perjalanan.
0: Iya, iya.
2: Yang contoh-contoh ini sehari-hari. Kadang-kadang bangun kita lupa kita buka lagi karena kita ingin menghafal ya nah.
0: Iya.
2: Jadi lalu menarik. Nah, jadi matematika ini memang cabangnya banyak. Cuma kalau kita mencari itu yang pas kita senang aja.
0: Iya,
2: seperti
0: iya.
2: Kayak energi sama dengan MC kuadrat. Jar Einstein. Jadi bila sebuah energi jar Einstein dimasukkan dalam sebuah tabung yang memberikan perumpamaan itu kan kalau dibuka akan terjadi ledakan-ledakan. Jadi Einstein dulu sebelum membuat rumusnya itu menghayal-hayal dulu. Karena jar menurut Einstein imajinasi itu lebih tinggi dari pengetahuan. Karena dari imajinasi itu lalu karena membuat rekayasa-rekayasa teori. Kadang-kadang teori ini berdebat dulu bang dengan para ahli lah benar tidaknya. Akhirnya terbentuk teori itu udah mulai dari atom tuh kan atom tuh apa ini itu macam-macam perdebatan pertemuan antar ahli sampai terbentuk yang rumusan sekarang. Nah kalau sejarah-sejarah ini ulun ketujuh bang sejarahnya aja bang lah, tapi kalau sudah masuk perhitungannya mau ketujuh bang. Waktu yang teori atom itu nah menarik nah dari awalnya. Awalnya itu masih salah pendapat ini kadang-kadang salah pendapat ahli salah. Kemudian tahun puluhan berikutnya timbul pulang teori baru sampai yang kita pakai sekarang nih. Jadi kita ini tinggal pakai aja. Padahal kalau kita mempelajari sejarah-sejarahnya itu rame. Jadi anak-anak ini karakternya macam-macam bang lah. Dibuka dulu minatnya. Nah dari minatnya itu baru disesuaikan matematikanya gitu nah. Nah kadang-kadang kita di Indonesia ini langsung aja kita apa ngertinya disuapi macam-macam matematika.
0: Langsung angka apalah.
2: Ada mengertinya.
0: Langsung berputar mata.
2: Einstein tuh kemulainya dari anu aja nya diberi
0: kompas
2: jatuh, nah, ya. Pamannya. Jadi Einstein ini bingung melihat kompas nih. Bawa ke sana arah ke utara, bawa ke sini arah ke utara. Lalunya menimbulkan minat. Nah dari situ muncul apa keinginan untuk tahu itu gravitasi bumi. Padahal Einstein paling kada mengerti dan lalu dibulikakan Einstein ini ke orang tuanya ini kakanakan ini pelamunnya juga wiannya jar. Karena waktu itu kada menarik. Cuma pas ketemu kompas, kenapa kompas ini ke utara? Lalu menghitung gravitasi sampai menemukan teori EMC kuadrat nah. Jadi minat anak-anak nih. Kadang-kadang kekanak-kanakan ini perlu juga dibagi-bagi nih. Karakter ini matematikanya, karakter ini gitu nah. Cuma kita nih waktu sekolah dasar atau itu semuanya kita masukkan aja gitu. Jadi makanya kadang-kadang tuh ada yang minat, ada yang kadang ada cocok gitu nah. Nah itu sekedar anu aja bang. Basa-basi atau bicara tentang pengalaman bola. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Cakrawala Bintang. Ini luar biasa Bu. Apa yang disampaikan oleh Pak Cakrawala tadi itu sama kayak antara Banjarmasin hendak ke Amuntai berapa kilo dengan kecepatan 40 km per jam kendaraan kira-kira berapa jam sampai ke Amuntai lah Jar. Nah, ternyata ini Bu, terkait tentang menarik minat ini Bu. Kenapa banyak anak-anak yang dari awal tiba-tiba udah males lihat matematika, mungkin awal-awalnya langsung dikenalkan dengan hafalan mungkin atau rumus-rumus yang belum apa-apa udah membuat anak-anak tuh enek gitu ya. Apa sih ini, nggak ngerti ngapain. Tiba-tiba suruh ngapal gitu. Silakan Bu.
1: Nah, padahal penting juga ya Mas ya, misalnya kita tadi sesuai minat ya tadi ya, kita sebenarnya penting juga mengelompokkan kebutuhan

0: anaknya. Kemudian mungkin ada juga anak yang suka tantangan. Nah, maka bagaimana? Mau tidak mau, kita harus menggunakan metode pembelajaran problem solving, kemudian open-ended problem. Nah, soalnya pun mungkin ya harus dengan soal HOTS, tidak bisa dengan soal yang sama dengan teman-temannya, karena dia lebih suka tantangan. Kalau misalnya kita memberikan soal yang sama dengan teman-teman lainnya, dia menganggap itu terlalu mudah mungkin, sehingga mungkin karena dia terlalu mudah menganggapnya, bisa saja dia kehilangan minatnya karena ah gampang aja nih. Nah, tapi kalau kita bisa membaca anaknya, oh ini suka tantangan, maka kita bisa memberikan soal yang lebih tingkatannya di atas rata-rata dengan teman-temannya. Kemudian ada juga misalnya anak yang suka berkolaborasi. Nah, mungkin metode pembelajarannya bisa kita berikan dengan diskusi, kemudian proyek kelompok. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ada juga anak yang memang membutuhkan pengulangan, maka besoknya kita berikan latihan bertahap, kemudian kuis digital, adaptive learning, dan lainnya. Kemudian ada tadi misalnya anak yang tertarik dengan kehidupan nyata, maka kita berikan proyek matematika berbasis data, keuangan, misalnya lingkungan, budaya, ataupun yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau bisa sekarang itu membagi anak itu bukan berdasarkan siapa yang pintar dan siapa yang tidak, tetapi apa? Pembelajaran matematika yang baik itu mengenali perbedaan kebutuhan siswa dan menyediakan berbagai jalan agar mereka dapat mencapai tujuan belajar yang sama. Karena pasti 30 anak dalam satu kelas itu pasti kebutuhannya itu berbeda-beda seandainya kita mau lebih menelusuri lebih dalam. Oke.
1: Oke, berarti kalau kita kembali ke diskusi kita sebelumnya, Bu, yang penggunaan media tadi yang menggunakan gadget, karena sekarang zamannya digital, artinya mau nggak mau memang harus ke sana, dan guru pun juga harus aware juga ke sana dong, berarti, Bu, ya.
0: Iya, memang harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa, kita tetap berdiri di zaman sebelum kita, karena pasti anak-anaknya juga pasti makin canggih ya. Mau tidak mau, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, mau paling tidak kita sama katanya dengan si anak kecanggihan kita. Nah, malah kalau bisa kita di atasnya lagi, supaya kita bisa lebih membimbing, kemudian kita bisa lebih mengayomi, kita bisa lebih mengawasi bagaimana media apa saja yang mereka gunakan, misalnya digitalisasi apa saja yang mereka gunakan.
1: Oke, nah tapi misalnya nih, kalau seorang guru kan terkadang zaman sekarang memberikan tugas kan, Bu, ya, sudah menggunakan media, misalnya menganalisis video, kadang Bu, entah link YouTube atau segala macam, terkadang kan kemudian siswa ini disuruh untuk menganalisis soal, terus juga dan segala macam berhubungan dengan matematika. Tapi terkadang kalau menggunakan media seperti YouTube saja, itu terkadang, nah ini jadi salah satu juga yang jadi keresahan juga, terkadang saya juga sampai kepikiran, mudah terdistraksi, Bu. Nah, karena kan entah ada lewat di bawahnya kan, entah apa segala macam, semacam iklan gitu. Akhirnya terlihat nih video-video yang di bawahnya segala macam. Akhirnya apa tugas yang diberikan guru tadi malah ini, malah buyar konsentrasinya. Ini gimana, Bu? Ini mungkin salah satu juga ditantangkan terkadang, Bu.
0: Jadi sebenarnya kita jangan hanya memberikan video ya, tapi misalnya berikan guided viewing. Apa maksudnya? Misalnya di menit 0 sampai 3 misalnya. Perhatikan bagaimana misalnya guru menjelaskan konsep luas lingkaran. Nah, catatlah satu konsep pentingnya. Nah, kemudian misalnya menit ke 3 ke 7 misalnya. Nah, temukan kesalahan atau miskonsepsi yang mungkin terjadi misalnya. Nah, kemudian misalnya menit ke 7 sampai 10, tuliskan strategi penyelesaian yang digunakan. Kemudian menit 10 sampai 15 itu menurut tanya ke siswanya, strategi tersebut apakah efektif untuk menyelesaikan soalnya? Kemudian apakah itu sudah tepat? Jelaskan alasannya. Jadi lebih baik satu video itu, misalnya pun harus menayangkan video, video dipotong menjadi segmen pendek. Jadi misalnya 20 menit. Nah, itu adalah satu tugas analisis. Jadi video satu misalnya di 4 menit pertanyaan, kemudian video di 2 di 4 menit selanjutnya pertanyaan lagi, kemudian video ketiga misalnya ditayangkan 4 menit kemudian lagi disuruh analisis. Jadi

0: Nah, ini sejalan dengan prinsip segmenting dalam pembelajaran multimedia. Jadi materi kompleks itu lebih mudah diproses ketika disajikan dalam bagian-bagian yang dapat dikendalikan oleh pembelajar. Jadi memang ketika kita misalnya memberikan suatu video, apalagi misalnya YouTube ya, kita memang harus mengawasi, bahkan istilahnya kalau bisa kita bagi per segmen tadi supaya anak tetap fokus, tidak kehilangan fokusnya. Nah, beda kalau misalnya setengah jam nih nonton. Nah, anak bisa saja melupakan informasi apa saja yang dia dapatkan dari 30 menit video yang kita sajikan tadi. Nah, seperti itu mungkin.
1: Nah, tapi misalnya Ibu, kalau si anak nih terkadang kan anak era digital ini apa ya namanya attention span ya, yang atau apa sih namanya daya perhatian atau konsentrasi mereka itu pendek. Nah, terkait tadi berarti solusi juga dong Bu ya, seperti Brinda katakan memotong-motong video yang jangan terlalu panjang gitu Bu. Misalnya per
0: Ya,
1: 3
0: betul.
1: menit, per 4 menit ya, berarti itu lebih lebih, lebih apa ya, lebih optimal gitu ya.
0: Iya, jadi misalnya kalau mau maupun misalnya tidak memotong video itu, bisa saja kita stop dulu misalnya ya, di menit kelima kita stop dulu. Kita suruh analisis apa dari 5 menit itu, kemudian kita lanjutkan di 5 menit kedua. Lalu kita suruh lagi analisis di 5 menit kedua itu apa saja, pertanyaan atau informasi yang muncul. Jadi dia istilahnya tidak melupakan informasi dari awal sampai akhir, karena tadi bisa menyimak per 5 menit tadi.
1: Oke, berarti istilahnya memang cara belajar di era digital khususnya buat para siswa sekarang tetap tidak jauh dari pengawasan dan perhatian dari guru dan orang tua juga berarti Bu ya.
0: Iya, meskipun secara digitalisasi kan sangat mudah ya dikasih materi, tapi masalahnya tidak segampang itu juga. Kita memang harus mengawasinya, membimbingnya, mengarahkannya. Tidak bisa lepas tangan dikasih video, ditinggal tidak bisa juga seperti itu. Malah jadi nantinya senonton yang lain-lain ya,
1: Iya.
0: dan yang lainnya.
1: Oke, baik Bu Rinda, ini tidak berasa kita tepat pukul 20 sudah Bu, lepas dari pukul tepat pukul 20. Artinya di perjumpaan kita hari ini waktu juga udah yang harus memisahkan kita Bu Nemo. Terima kasih banyak Bu Rinda ya sudah mau berbagi. Dan sebenarnya kalau kita berbincang masalah pendidikan dan hubungannya dengan era digital ini masih panjang Bu. Saya masih belum puas banyak ngobrol sama Bu Rinda. Kalau
0: Ya,
1: membahas
0: maaf loh,
1: masalah
0: saya
1: ini,
0: masih akan ya. Yep.
1: kayak belum tuntas Bu perbincangan kita ini Bu. Oke, tapi Bu Rinda terima kasih Bu informasinya ini mudah-mudahan manfaat buat kita semua Bu Rinda ya. Terima
0: Baik,
1: kasih
0: terima
1: banyak
0: kasih
1: Bu Rinda.
0: kembali. Ya.
1: Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dan pemirsa demikian perjumpaan kita di Lentera Kehidupan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan diskusi kita bersama Bu Rinda hari ini bermanfaat buat kita ya. Dan insya Allah Lentera Kehidupan akan hadir lagi minggu yang akan datang. Dito amin, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Persatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung bersama program 3 Minggu itu Warta Berita Sentral.
3: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
5: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
4: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
6: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tetu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
4: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
7: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
8: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
9: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
8: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
10: saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
8: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
11: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
11: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 70 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
12: Sementara itu Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
13: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
12: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
14: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semuanya kita komunikasi.
15: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
14: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
16: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
14: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
15: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton Aprilia kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
17: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya. Saya ngeliat di IG temen itu penasaran gitu, jadi penasaran.
15: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar, sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
19: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
20: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
19: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia, nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan ya dua kekuatan kalau saya belum mengikuti itu. Pertama, negara jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir karena kami harapkan potensinya besar nih.
20: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
21: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumul, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
20: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
23: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
0: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
23: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
1: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
23: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
2: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
5: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
2: belum selesai.
5: Kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
2: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
24: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out ya, bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
2: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Febi kalah dari pasangan Cina, Li Yijing dan Lu Sumin. Mereka menyerah dua game langsung, 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, 31 menit lepas 20 waktu Indonesia Tengah. Dengan sekarang kita ikuti mimbar agama Kristen dengan topik Kitab Injil Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34, disampaikan oleh Pendeta Cornelius Sukaryanto STH.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Inilah waktu kamu bersungguh-sungguh malam hari ini menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kuasamu, karena rencana mulai yang terbaik atas hidup kami. Terlebih melalui pujian penyembahan kau boleh hadir memberikan jamahan secara khusus bagi setiap kami, dan malam hari ini memberkati kami melalui kebenaran firmanmu. Nyatakanlah kehendak-Mu, kiranya kami boleh diberkati oleh berita firman-Mu malam hari ini. Terpujilah Engkau, kami sambut dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Malam hari ini kita renungkan dari Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara, nasihat daripada Tuhan kepada umatnya adalah jangan khawatir. Ini merupakan konsep kehidupan yang sampai hari ini kita tahu bahwa kekhawatiran begitu banyak melanda kehidupan setiap orang. Karena apa? Pada masa-masa kini semua kehidupan ini serba kompetitif. Status seseorang dilihat dari penampilan secara jasmania. Apakah dia dalam perjalanan hidupnya mempergunakan tas branded yang harganya ratusan juta, ataukah kemudian memakai baju yang mungkin bisa jadi harganya pun puluhan juta. Sepatunya jadi sekali dipakai itu bisa di dalam, bukan perhiasan ya, konteks pakaian, celana, sepatu, kaos kaki, tasnya bisa jadi 1M berjalan. Belum lagi perhiasan yang dipakai. Ya, bagaimana begitu orang pamer bangganya dengan memakai berlian yang begitu banyak, sampai kemudian merasakan dirinya yang paling kaya di dunia ini. Tetapi tatkala diberhadapkan dengan persoalan untuk dirinya sendiri, dengan adanya sakit, maka dia tidak mampu apa-apa. Semua itu menjadi tidak ada gunanya. Pakaian yang berkelas dengan nilai yang tinggi, yang keluar dari satu butik di Eropa, mungkin hanya satu-satunya, itu menjadikan dia begitu bangga. Tetapi tatkala sakit, yang kemudian dokter mengatakan ini serius dan bisa merenggut nyawamu, maka mereka, orang-orang yang seperti ini akan kehilangan semuanya. Harta itu menjadi tidak berguna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita malam hari ini, jangan khawatir dengan apa yang tidak kamu pakai, tidak kamu makan, tidak kamu minum. Apa yang engkau banggakan dengan hal itu? Ketika kita khawatir dengan hal-hal duniawi, maka Tuhan katakan itu semua sesungguhnya telah dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka merasa hebat dan mampu mengatasi hidupnya dengan menjaga nyawanya tanpa Tuhan. Padahal kalau saudara baca di dalam ayat 19 sampai ayat 24 dari Matius 6 ini, Tuhan Yesus sudah mengingatkan, jangan sampai kita dikuasai oleh dunia ini, ya. Apalagi hal mamon tentang uang. Karena itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Padahal kita semua mengenal Tuhan. Hidupnya itu kenal dengan Tuhan. Tetapi cara hidupnya tidak mencerminkan jati diri sebagai orang yang beriman. Karena dia dianggap tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Khawatir. Kekhawatiran ini terus menghinggapi mereka. Terus merasakan ada bayangan-bayangan yang mereka rasakan sebagai hal yang ini akan menimpa aku. Sebagai celaka. Sebagai hal yang membuat aku takut. Saudara, malam hari ini mari kita belajar sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan. Kita harus memiliki konsep hidup yang pertama adalah bahwa alam sanggup memelihara saudara. Karena di ayat yang ke-32 dikatakan, ketika hal kekhawatiran tentang apa yang tadi makan, minum, dan pakai itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tetapi di sini diingatkan kepada kita bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi esok, Tuhan tahu, dan apa yang keperlukan untuk hal itu, Tuhan juga tahu. Tuhan tuh melihat hati. Dan Tuhan bisa merubah segala sesuatu itu dalam hitungan hanya detik. Merubah segala situasi. Seperti saudara terjadinya bencana, ya, di luar negeri begitu banyak jiwa melayang. Hanya dalam hitungan detik. Di Venezuela, di mana lagi? Kolombia, yang kemarin terjadi baru di Indonesia, di NTT, sorenya di Sumatera, malamnya di Sulawesi. Saudara, semua akan terjadi begitu cepat kalau Tuhan sudah berkehendak. Tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Demikian juga ketika Tuhan menghendaki nyawa kita untuk diambil, gak ada orang yang sanggup. Setingkat dokter hebat pun yang sudah begitu banyak katakanlah menyelamatkan nyawa orang dari penyakit-penyakit, tapi dia sendiri ketika waktu ajalnya tiba gak akan sanggup untuk menolong diri sendiri. Saudara perlu pahami, Maka dari itu hal pertama, jangan kamu khawatir. Engkau punya Allah yang sanggup menolong saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha mengetahui apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Filipi pasal yang keberapa? Tuhan katakan seperti ini, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara siapa itu? Ya. Ayat 19 pasal 4. Ya. Iya, jangan mantu-mantu aja saudara. Ya. Allahku itu akan memenuhi segala keperluanku. Ini harus saudara yakin. Memang saudara mampu untuk membeli sesuatu yang mahal sekalipun, tapi kalau itu memang tidak menjadi kebutuhan, hanya sekedar untuk hedon, pamer, lebih baik saudara simpan baik-baik. Akan menimbulkan syakwa sangka dari orang lain, akan menimbulkan iri hati, akan menimbulkan kemunafikan dalam hati kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi jujur. Bukan berarti saudara tidak boleh pakai barang yang mewah. Kalau memang saudara memang ada duitnya, mampu beli, beli. Ya, kalau memang itu dibutuhkan. Dan yakin bahwa Allah yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saudara diberikan oleh Tuhan tas yang harganya 500 juta, masa tidak dipakai? Ya, ya harus dipakai dong. Tapi tidak dengan kesombongan. Ya. Bukan dalam rangka pamer, tidak. Tapi memang gunakan aja, ini berkat Tuhan. Apalagi kalau itu diberi. Ya, apalagi kalau itu berkat dari Tuhan. Pakai, ya. Jangan sampai saudara tidak pakai, nanti disimpan juga rusak juga, ya. Pakai, tapi bukan dalam rangka kesombongan. Kalau saudara bisa beli berlian, ya beli. Apalagi zaman sekarang, emas, berlian itu diperlukan untuk investasi, ya. Tapi bukan untuk pamer, pakai gelang. Keroncong, ya yang kecil-kecil itu dari pergelangan tangan sampai siput dipakai semua. Kalau jalan, ya, gimana? Saudara juga akan nyawamu terancam, ya. Bisa dipotong tangannya itu, bukan emasnya diambil, tangannya yang dipotong, bahaya. Ya kita harus punya hikmat saudara. Maka itu perlu saudara pahami hal pertama ini. Jangan khawatir. Apa yang menjadi dasar ketidakkhawatiran itu adalah Tuhan tahu apa yang membutuhkan. Maka dari itu pentingnya saudara hidup melekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Supaya Tuhan itu selalu bertindak dan melindungi saudara. Tuhan berkarya sesuai dengan apa yang kebutuhkan. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berikan. Maka dari itu jangan khawatir. Tetapi kalau kau khawatir, di dalam ayat yang ke-6 dan 7 dari Filipi 4, serahkanlah kepada Tuhan. Melalui apa? Doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur. Maka di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan pikiranmu. Jadi tenang hidupnya. Karena diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Orang merancangan hal yang celaka dalam hidup saudara, biar aja. Tuhan akan bertindak. Yang penting saudara meyakini, hiduplah dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Karena Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Di ayat yang ke-32 itu, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan akan menyediakan. Dan yang kedua, Tuhan mau bagi saudara untuk dalam situasi hidup zaman sekarang yang dipenuhi dengan kompetitif dan nilai-nilai kehormatan ditentukan oleh hal duniawi, maka kita penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran ilahi. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Bagaimana caranya? Doa setiap hari. Bagaimana caranya? Jangan tinggalkan ibadah. Ya. Saudara hidup dekat dengan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai skala prioritas setiap langkah hidup kita. Mau kerja, doa. Setelah kerja, doa. Masuk rumah, doa. Mau tidur, doa. Bangun tidur, doa. Mau makan, doa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu ada di dalam hati kita. Dunia ini sedang bergelut dengan situasi keadaan yang tidak menentu. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, Allah sanggup memelihara dengan caranya yang hebat dan dahsyat bagi setiap saudara. Maka yang ketiga, di ayat 34 dikatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Kekhawatiran bisa muncul karena keadaan zaman yang sekarang ini begitu dikuasai oleh media sosial yang ada di genggaman tangan kita. Maka saudara bisa pilih-pilih berita-berita, postingan-postingan. Jangan sampai yang menimbulkan kekhawatiran, ketakutan itu saudara tonton. Kalau sudah ada yang ada, singkirkan. Cobalah belajar. Apa ini? Detoklah. Buang racun media sosial dalam diri kita. Satu hari coba satu jam. Tidak pegang HP. Bisa enggak? Saya ini kadang lupa HP itu di bawah. Ya. Ibu ini sampai kemana-mana itu harus bawa HP. Ya. Karena situasi yang lain, ya. Bukan masalah HP-nya, tapi ada situasi kalau jalan pagi suruh bawa HP, anak-anak bilang bawa HP. Gunakan HP itu semaksimal mungkin untuk hal-hal yang menguntungkan, memberikan faedah. Ya. Jangan nonton postingan-postingan yang mengkhawatirkan, berita politik. Nanti berita ini muncul model begini, oh jadi kebenaran dalam diri saudara. Ternyata kita membuka berita yang lain, post yang lain, beritanya berbeda. Membingungkan, dunia ini makin membingungkan. Jangan saudara, belajar. Pilah postingan-postingan yang menimbulkan kekhawatiran dalam hidup saudara. Jangan ditonton, ya, jangan dilihat. Ya, saya sekarang ini sudah mulai belajar untuk tidak pakai media sosial yang dulu masih pakai Facebook, ya. Sekarang sudah saya buang. Masih ada akunnya, tapi tidak saya buka. Tidak saya buka karena muncul postingan-postingan yang bisa mengkhawatirkan, ya, berita-berita. Apalagi apa namanya TikTok, nah, TikTok, ya. Bagaimana orang itu terus berbicara tentang keberadaan orang lain, waspadai saudara. Di dalam ayat 34 ini mengingatkan kepada saudara dan saya untuk mengatakan bahwa hari esok itu dalam rancangan Tuhan. Karena apa? Di dalam kitab Yeremia dikatakan Tuhan merancangkan hidupmu itu dengan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Hari esok ada kesusahannya sendiri, jangan khawatir.
4: Serahkan hidupmu kepada tangan Tuhan. Yang penting cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Allah sanggup memenuhi segala kebutuhanmu. Belum kau ucapkan, Tuhan tahu dan Allah akan sediakan. Kalau kau hidup dekat dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berjanji sebagaimana pasal 17 ayat yang ke-7, ketika kau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkatimu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada-Nya. Diberkati. Maka ini menjadi bagian kehidupan kita di zaman sekarang ini. Jangan jadi sombong, tetaplah dengan rendah hati, karena Allah menguasai hidupmu, Allah menaungimu, Allah menjagaimu, kehidupan dan kebutuhanmu, Tuhan tahu. Pekerjaanmu, Tuhan tahu. Ada rancangan orang yang akan mencelakaimu, Tuhan juga tahu. Dan Tuhan akan berperkara di dalamnya. Ketika engkau hidup dekat dengan Tuhan, karena engkau akan diberkati ketika mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Maka carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan jangan khawatir dengan hari esok, karena Tuhan akan menyediakan hal yang terbaik dalam hidup saudara. Amin. Maka ini yang harus kita terapkan dalam hidup ini. Dunia boleh bergoncang, tetapi Tuhan akan tetap berperkara dengan indahnya dalam hidup saudara. Pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, segala hal yang kau perlukan, Allah mencukupi dengan keajaiban mujizat-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini, meneguhkan bagi kami untuk tidak khawatir dengan apapun juga, tetapi kami memahami Engkau Allah yang mengetahui segala kebutuhan kami. Oleh karenanya kami terus mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu melalui doa, kebenaran firman Tuhan, dan hidup dalam ibadah untuk memuliakan Tuhan. Bahkan kami

dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, engkau diberkati Tuhan. Dalam kesembuhan atas sakitmu, Tuhan campur tangan di dalamnya. Engkau diberikan keberhasilan dalam studimu, di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu, di dalam keluargamu. Bahkan damai dan sukacita yang terus turun berlimpah-limpah atasmu. Bahkan perlindungannya nyata dalam kehidupanmu. Bahkan engkau diberkati dalam segala hal yang engkau lakukan. Terimalah mulai saat malam hari ini saat Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati berkata, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
2: Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni karena pada tanggal itulah tahun 1945 Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, ia menyebut 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan itu bukan hanya hasil pemikiran pribadi, tapi lahir dari refleksi mendalam terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Latar belakang munculnya Pancasila adalah kebutuhan untuk menemukan fondasi bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Saat itu, Indonesia sedang menuju kemerdekaan dan para tokoh bangsa sadar bahwa negara ini tak bisa dibangun atas satu golongan atau agama saja. Diperlukan dasar negara yang bisa merangkul semua pihak. Maka lahirlah Pancasila sebagai titik temu, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai nilai pemersatu. Makna Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, tapi panduan hidup berbangsa. Di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. 5 hal yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa menjaga harmoni dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila jadi pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong dan rasa saling menghargai. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana kita tetap berdiri bersama meski berbeda.
3: Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Pokoknya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Banjarmasin malam ini.
1: Persatukan informasi dan inspirasi berangkat sekarang. Bersama-sama kita dengarkan drama radio dengan judul Tetangga Idola.

pagi yang cerah di sebuah perkampungan. Disinilah tinggal seorang anak perempuan bernama Rani bersama ibunya. Tapi bukan ibunya saja yang ia sayangi. Masih ada satu sosok lain yang sangat ia kagumi, yaitu tetangganya sendiri.

0: Ibu, lihat deh. Itu Pak Daruto lewat lagi. Aku pengen banget bisa ngobrol lama sama bapak itu, Bu.
1: Memangnya kenapa, Nak? Pak Darto kan cuma tukang beca.
0: Justru itu, Bu. Tapi beliau selalu senyum ramah sama semua orang. Waktu aku jatuh di jalan minggu lalu, Pak Darto loh, Bu, yang gendong aku.
1: Iya, Ibu tahu. Beliau memang orang baik. Tapi kenapa kamu bilang pengen ngobrol lama? Ada apa memangnya?
0: Aku pengen tahu aja sih, Bu. Kok orang seperti Pak Darto bisa selalu bahagia? Padahal kan hidupnya susah. Aku pengen belajar seperti beliau, Bu. Gimana sih cara bersyukur dan menerima?

0: Pak Darto, mau berangkat narik becak ya?
1: Nak Rani. Iya, seperti biasa Bapak kerja nyari pelanggan. Loh, Nak Rani pagi-pagi udah rapi. Mau sekolah ya?
0: Belum, Pak. Masih ada waktu. Pak Darto, boleh nggak Rani tanya sesuatu?
1: Iya, boleh dong. Tanya apa, yo? Asal jangan nanya kapan Bapak jadi artis ya.
0: Pak, kenapa sih Bapak selalu kelihatan bahagia? Kan kerja Bapak berat, panas-panasan, hujan-hujanan.
1: Nak Rani, tahu nggak? Bagi Bapak, hidup itu seperti mengayuh beca. Kalau kita berhenti, kita diam, nggak bergerak. Jadi harus terus jalan sambil menikmati pemandangan di jalan. Seperti itu, Nak Rani.
0: Wah, hebat sekali prinsip Pak Darto.
1: Ya, Bapak mungkin nggak punya banyak uang, tapi Bapak punya banyak teman, punya kesehatan, dan punya senyum. Itu modal paling mahal, Nak Rani.
0: Ini Pak Darto keren banget. Bapak tuh idola Rani loh.
1: Idola? Waduh, seperti bintang film dong ya.

0: Ngobrol bareng komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
4: Anak ibu fokus banget nonton TV-nya.
5: Eh ibu, iya nih bu, seru.
4: Ibu mau tanya Rani nih. Tadi kok asik banget ngobrol sama Pak Darto.
5: Iya bu, Pak Darto itu keren deh. Beliau ngajarin Rani hal penting hari ini.
4: Hal penting? Hal penting apa nak?
5: Kata Pak Darto, hidup itu seperti mengayuh beca. Jadi harus terus jalan. Meski capek, kita harus bersyukur serta berusaha.
4: Ibu bangga Rani bisa belajar dari orang-orang di sekitar. Dan ibu juga setuju kalau Pak Darto memang tetangga yang luar biasa.
5: Iya bu, Pak Darto bukan cuma tetangga, tapi idola Rani juga.
6: Akan membahas terkait tentang jenis-jenis tas. Kita sapa dulu, halo

Kita sering mencari sosok panutan di tempat yang jauh, tapi kadang orang yang paling menginspirasi justru tinggal di dekat kita, seperti Rani yang menemukan idolanya pada seorang sosok Pak Darto, tetangga sederhana yang penuh makna.

drama radio dengan judul Tetangga Idola. Naskah ditulis Aulia Alhamis. Dengan pendukung cerita, Rani diperankan Noni Amelia. Ibu Rani diperankan Vera Arifin. Pak Darto diperankan Yedi Yulistiadi. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Sawakani. Teknik montase Alin. Sampai jumpa.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali lagi bersama Aditya yang menemani Anda kali ini di program Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Kalau Jumat pasti ditemani sama Eca. Halo, Ca.
1: Halo.
0: Apa kabar, Ca?
1: Baik.
0: Minggu kemarin kita libur ya?
1: Iya.
0: Maksudnya akunya yang libur. Setelah minggu kemarin bersama Eca, kita ngobrolin apa minggu kemarin, Ca?
1: Minggu semalam tuh mendengarkan apalah?
0: Apa ya? Lupa saya ya.
1: Sama, gak diinget lah.
0: Bentar. Aku cek dulu ya. Kalau nggak salah, minggu kemarin itu kita bahas biar ingat dikit ya, ame Eja. Mana nih Eja nih? Ini jenis-jenis jarum.
1: Oh iya.
0: Nah.
1: Jarum-jaruman.
0: Jarum-jaruman ya. Jarum susuk masuk ya?
1: Masuk. Nanya rusak tahu kalau jarum susuk tuh bujuran ada.
0: Ada lah. Sampai dunia medis juga membuktikan. Ya kan.
1: Karena maksudnya ulun dasar melihat itu di toko emas.
0: Nah iya bener.
1: Ulun kira kayak kada bujuran emas gitu.
0: Asli emas.
1: Kisah-kisahannya sekalinya. Bujuran emas sekalinya.
0: Ah tuh kan. Habis ada jarum emas juga, Cak ya. Itu biasanya buat orang yang kebal.
1: Iya kah?
0: Dicocok jarum emas berdarah aja.
1: Berdarah.
0: Tapi kalau nya dibuat menjahit jarum emas belum mahal. Oke, setelah minggu kemarin kita ngomongin masalah jarum-menjarum ya. Karena jarum-menjarum jahit itu kan bukan hanya di baju ya. Kan kalau enggak salah ada jarum buat jahit sepatu.
1: Iya, jarum kasur,
0: karung,
1: lain tuh
0: jarumnya. Beda-beda jarumnya ya. Udah dibahas masalah jarum-menjarum. Hari ini kita bahas terkait tentang
1: istilah-istilah fashion.
0: Fashion.
1: Iya, yang... karena rancak masih banyak orang yang tersalah paham.
0: Maksudnya gimana, Cak? Istilah fashion banyak orang nggak ngerti. Maksudnya istilah fashionnya kayak gimana sih? Bisa dijelasin nggak sih dulu?
1: Kayak misalkannya tuh outfit jar lawan style. Nah, itu tuh beda.
0: Oh.
1: Lawan look juga tuh beda.
0: Oh, jadi itu yang kita bahas hari ini. Iya. Istilah-istilah fashion gitu ya.
1: Kayak outfit tuh mungkin sama, tapi style tuh pasti beda-beda. Jadi kalau misalkannya rancak tuh lo info apa jar? Dress code jar, info outfit jar.
0: Harusnya?
1: Harusnya tuh bujur, outfit. Tapi kadang dianggap orang tuh kayak disama-samakan aja, padahal tuh lainan.
0: Jadi outfit, dress code.
1: Iya.
0: Habis apa gitu deh?
1: Banyak masih.
0: Banyak masih fashion, ya. Yeah. Oke, satu-satu deh kita jelaskan sama si Eca terkait istilah-istilah
1: yang paling
0: fashion ya, yang paling dasar ya.
1: Nah.
0: Dan juga mungkin itu dari Eca. Dan aku udah sempat mikir juga, nyari-nyari juga tadi
1: istilah-istilah Gen Z tuh ini.
0: Istilah Gen Z juga nanti kita bahas sama-sama. Kita bahas dari yang punya Eca aja dulu deh. Silahkan Eca.
1: Ini yang berdasarkan teorinya lah. Kalau yang paling dasar, paling umum tuh ada fashion. Fashion dulu lah, fashion itu perkembangan gaya berpakaian yang dipengaruhi oleh zaman dan budaya.
0: Fashion.
1: Jadi itu fashion.
0: Pakaian yang dipengaruhi zaman dan budaya.
1: Iya, perkembangannya.
0: Perkembangan, fashion ya.
1: Itu fashion.
0: Oke, diingat.
1: Terus,
0: fashion.
1: Terus ada style. Style itu karakter atau gaya berpakaian seseorang. Jadi style itu pasti berbeda-beda setiap orang. Mungkin ada yang sama lah, tapi jarang.
0: Itu style.
1: Style itu yang sesuai dengan karakter orang tersebut.
0: Oke.
1: Nah, habis itu ada tren. Tren itu gaya pakaian yang sedang populer. Ya, pas masanya lah kayak itu. Nah. Habis itu ada outfit. Nah, kalau outfit itu keseluruhan pakaian yang dikenakan. Habis itu ada look. Kalau look itu keseluruhan tampilan. Jadi kada cuma baju, rambutnya juga, make up-nya juga, sampai ke aksesoris. Pokoknya semuaan. Kalau outfit tadi itu bajunya aja. Kalau nyeluk tuh sampai ke rambut dan make up-nya. Habis itu ada siluet. Nah, siluet ini bentuk atau garis pakaian, garis luar pakaian yang dikenakan. Jadi siluet tuhnya beda-beda setiap orang, tergantung seleranya lah. Seleranya tuh ya sesuai stylenya tadi.
0: Oke, jadi apa nih siluet?
1: Siluet. Jadi siluet tuh ada yang nyatu ketujuh, apa modelnya tuh bertumpuk-tumpuk. Atau ada juga yang apa yang slim fit atau yang ngepress body, ada juga yang ketujuh yang oversize atau yang ganal gombor kayak itu nah.
0: Oke, sebelum kita lanjut ya. Kita kembali ke yang pertama tadi kan fashion ya.
1: Iya.
0: Itu adalah fashion perkembangan
1: fashion
0: busana sesuai zaman
1: fashion itu keseluruhan, kayak jadi kayak perkembangan perkembangan busana tuh itu disebutnya fashion.
0: Fashion. Yang kedua tadi?
1: Yang kedua tuh ada style. Style itu cara orang tuh berbaju.
0: Cara seleranya. Orang, seleranya ya, selera masing-masing. Jadi misalnya kalaunya fashion era 80-an tapi stylenya tetap era 80-an cuman dengan gayanya sendiri gitu kan.
1: Ada. Berarti gayanya tuh gaya tahun 80-an, stylenya tuh style inya seorang.
0: Gayanya, tapi berarti tetap artinya fashion itu tetap merumahinya ya gitu ya. Itu stylenya ya. Karena-karenanya mungkin lagi hidup di era 80-an. Atau mungkin pas lagi suka baju era 80-an cuman gaya-gayanya tetap apa gaya-gaya sendiri. Karena kan fashion tadi itu kan sesuai dengan perkembangan zamannya ya, sesuai
1: kalau
0: tahun.
1: Kalau style tuh kayak selera fashion orang tuh nah kayaknya ada yang gayanya tuh apa yang streetwear tadi, feminim. Nah, itu stylenya.
0: Atau mungkin kalau lebih nyaman tuh boleh enggak misalnya dia pakai dress era 80-an yang di bawah lutut dikit gitu kan.
1: Nah, itu stylenya tuh style tuh biasanya mempengaruhi seluruh isi lemarinya.
0: Oke, berarti itu sudah kedapat jati dirinya dia.
1: Iya, jati dirinya tuh.
0: Itu tuh stylenya ya.
1: Stylenya sudah.
0: Jadi mirip kayak misalnya kayak siapa ya? Kalaunya di komik-komik tuh misalnya
1: nah kalau di komik tuh biasanya satu karakter tuh
0: Doraemon.
1: Nah, iya bujur.
0: Kayak Doraemon atau Nobita, tuh tiap hari bajunya kuning terus.
1: Kalaupun ada barang-barangnya kuning tuh ampun Nobita sudah. Pink ampun siapa yang binian tuh?
0: Noriko bukan siapa Noriko? Sih? Toriko. Lupa siapa sih namanya.
1: Nah, pokoknya itu.
0: Kalau yang satunya lagi ampun Jayan, sihnya ampun Soneo.
1: Pokoknya ampunnya kita kayak biasanya style tuh ada ciri khasnya seorang. Kalau kita melihat aja, oh ini ampun ini, ampun si ini sudah ketahuan gitu
0: namanya style itu. Oke, jadi style tuh juga
1: yang melekat
0: melekat pada diri seseorang ya. Jadi misalnya itu sama nih kalau aku keingetan lagi zaman-zaman SMP. Kemana-mana pasti baju hirang.
1: Nah, itu stylenya dah.
0: Di dalam baju tuh hirang suaranya. Yang bedakan tuh cuma ini aja. Gambarnya aja.
1: Gambarnya aja lah.
0: Dasarnya tetap baju kaos hirang, apa hirang, berataan. I see. Itu tuh style
1: itu
0: ya.
1: Itu stylenya. Kalau stylenya berubah pun, kepribadian orang tuh bisa berubah juga. Kebiasaannya berubah.
0: Kebiasaannya
1: berubah. Kesukaannya berubah. Kayak itu.
0: Oke, tapi itu biasanya walaupun berubah pun tetap tidak jauh-jauh meninggalkan
1: ya,
0: dasarnya.
1: Iya, biasanya tunggal di kita. Kecuali tiba-tiba berubah. Nah, pertanyaan tuh kenapa ini?
0: Dari hitam tiba-tiba berubah jadi pink.
1: Nah, kenapa tuh lagi jatuh cinta aja.
0: Oke, itu style tadi ya ketahuan. Yeah. Oke, yang nomor tiga tadi?
1: Tren itu sedang populer.
0: Oke, berarti trennya artinya kalau kita kembali ke fashion tergantung perkembangan di zaman apa, di mana tahun apa itu trennya apa gitu ya. Oke, jadi misalnya misalnya lagi tren 80-an artinya kembali ke fashion 80-an.
1: Iya, benar.
0: Trennya misalnya lagi anak band misalnya. Fashionnya berarti ke fashion anak band berarti ya. Oke, itu tren.
1: Habis itu ada outfit. Outfit itu keseluruhan yang kita pakai, pakaian. Itu outfit.
0: Outfit, berarti kalau kembali ke style, outfitnya kelihatan dong?
1: Iya, outfit itu baju, celana, jam, topi. Yang dipakai itu outfit. Kalau look itu keseluruhan tampilan. Seberataan sampai ke rambutnya, ke make up-nya.
0: Bentar, outfit sama look apa bedanya?
1: Outfit itu bajunya yang dipakai.
0: Bajunya. Kalau look
1: keseluruhan semuanya. Sampai ke rambutnya, ke hijabnya atau ke make up-nya. Nah, itu keseluruhan tampilan tuh itu look.
0: Oke, nah kalau kita kembali ke style tadi, berarti saya tuh gayanya misalnya anak-anak rapper ya. Berarti outfit-nya pasti baju hoodie, celana gombrong. Berarti terus juga kalau looks-nya berarti plus rantainya. Plus kacamatanya.
1: Kalau look tuh tambahannya rambut dan make up. Kalau yang dipakai kayak rantai tadi itu kan itu masuk pakaian.
0: Oh, masuk pakaian?
1: Masuk ke...
0: Wah, itu aksesoris.
1: Iya, aksesoris.
0: Jadi look kan keseluruhan dari aksesorisnya, ininya.
1: Iya, keseluruhannya tuh. Tapi kalau yang outfit tuh yang dipakainya aja.
0: Oke. Jadi looks kalau kayak anak-anak hip-hop misalnya. pakaiannya berarti kacamata hitam, rambutnya ya, yang klimis misalnya,
1: warna-warni,
0: warna-warni, sepatu masuk pakaian,
1: sepatu masuk outfit juga, tapi masuk juga di looks, kayak kayak nih amunya segitiga terbalik tuh lo, looks tuh yang segitiga terbalik lah, pokoknya looks tuh yang kalonnya ada di looks berarti ada juga di outfit.
0: Ah, I see, I see. Oke, bisa dipahami ya, dari fashion, style, outfit dan looks.
1: Iya.
0: Empat ya kita bahas sudah ya.
1: Habis itu ada siluet. Siluet ini garis luar atau kayak misalkannya nih kita nih kelihatan bayangannya tuh, nah siluet nih nyamannya tuh.
0: Nggak ngerti.
1: Kayak pokoknya siluet tuh garis luar nih. Jadi kayak misalkannya tuh pakaiannya tuh bertumpuk. Aha. Nah itu siluet, atau misalkannya yang slim slim fit, atau misalkannya ketujuh pakai baju gombreng.
0: Aha.
1: Nah, baju-baju ganal, oversize, nah itu masuk di siluet.
0: Oh, kelihatan ya, misalnya badannya kurus pakai baju gombrong gitu ya.
1: Iya. Itu okay. Siluetnya berarti yang besar-besar, besar-besar itu, besar-besar, yang baju-baju ganal.
0: Oh, iya berarti pokoknya kalau dari jauh tuh
1: iya, kalau dari jauh tuh kelihatan bentuknya.
0: Kelihatan bentuknya ya, nah, karena siluet kan.
1: Iya, itu siluetnya.
0: Nah, jadi istilahnya kalau kayak gitu tuh misalnya lagi di kerumunan orang banyak, kalian mau cari temen, cari aja siluetnya.
1: Nah,
0: atau mungkin pernah enggak kalau dengar lagi ngobrol nih, aku harus melihat ikam, tadi kamu di DM jar.
1: Nah, itu. Asa mirip jar.
0: Padahal, oh iya juga, aku tadi ke DM jar. Wah, bakal salah jar ini. Aku takut menagur kalau pindah salah orang, cuman mirip kayak ikam jar.
1: Nah, itu biasanya kelihatannya siluetnya.
0: Itu siluetnya kan ya, berarti ya. Berarti kebiasaan-kebiasaan seorang tuh kelihatan ya.
1: Kelihatan. Itu jadi, biasanya berpengaruh di baju yang dipakainya.
0: Ah, oke. Okay. Berarti itu kembali ke style, kelihatan juga ke ciri khasnya juga ya.
1: Iya, ciri khasnya nyangkut di situ.
0: Nyangkutnya di situ. Jadi kalau ciri khasnya misalnya Adit, Adit biasanya pakai apa ya? Paling enak tuh misalnya suka pakai jas nih. Jasnya tuh biasanya warnanya yang agak cerah nih.
1: Iya, mencelang.
0: Ketahuan, kelihatan ya.
1: Kelihatan sudah.
0: Atau mungkin biasanya oh nih pakai celana 3/4 nih kebiasaan, dan sepatunya sepatu basket. Cat basket. Kok kayak melihat ikam awak ganal, sepatu 3/4, celana 3/4, sepatunya sepatu ini ya.
1: Iya.
0: Oke, itu siluet. Bisa dipahami, bisa dipahami.
1: Nah, itu sudah tentu bagian umum dari istilah fashion. Habis itu ada bagian-bagian pakaian. Bagian-bagian pakaian ini biasanya terpakai kalau misalkannya kita hendak mengolah baju.
0: Nah, tapi sebelum tadi kan bagian umum dari istilah fashion ya.
1: Yang tadi itu yang paling umum.
0: Nah, itu kan sama kayak tadi sempat yang kita bahas di awal tadi. Apa?
1: Fashion.
0: Dress code.
1: Ya, dress code.
0: Itu istilahnya gimana? Itu masuk di mana tuh?
1: Dress code tuh ibaratnya tuh kita berjanjian pakai baju apa. Itu biasanya tuh di outfit.
0: Masuk
1: atau
0: ke outfit
1: di
0: ya?
1: Outfit atau di look. Biasanya outfit aja, Bang, kalau nya look
0: terserah ngalih masing-masing ya.
1: Kejauhan gitu nah. Biasanya di outfit. Dan ditentukannya biasanya tuh punya kada warnanya atau kada look-nya aja.
0: Look-nya aja.
1: Pokoknya kelihatan kayak apa ajarnya.
0: Jadi misalnya outfitnya hitam.
1: Hitam. Nah, kan warnanya lo berarti hitam. Kalau misalkannya looknya, misalkannya kayak bertema, tema 70-an jar. Nah, berarti bajunya terserah aja, asalkan kita kelihatannya tuh kayak tahun 70-an.
0: Oke, okay, kalau yang baru misalnya 17-an.
1: Nah, 17-an
0: atas tuh. Merah bawah putih.
1: Nah, itu outfit bener.
0: Outfit bener lah. Dress code-nya itu ya.
1: Dress code-nya.
0: Jadi kan pas itu kumpul kita jalan-jalan, atasan merah bawahan putih.
1: Iya,
0: Nggak boleh kebalik ya, jar. Oke, bisa dipahami. Ada lagi nggak selain itu yang istilah-istilah fashion lagi nih?
1: Yang paling rancak lah itulah. Nah, habis itu ada yang istilah di bagian-bagian pakaian. Ini ada bodys. Bodys itu sudah kita bahas loh. Bodys itu pakaian yang menutupi bagian tubuh atas. Habis itu ada neckline. Neckline itu garis leher. Habis itu ada collar. Collar atau kerah. Habis itu ada lengan. Ada cuff. Cuff atau manset. Ujung lengan. Habis itu ada armhole atau kerung lengan, lubang lengan. Lubang ketek. Habis itu ada waistline atau garis pinggang. Ada hem. Hem ini bagian tepi pakaian, kelimannya. Itu hem. Habis itu ada saku. Habis itu ada yoki. Yoki yang kayak semam tuh, itu potongan pada bagian atas pakaian. Habis itu ada lining, lining atau pelapis pakaian atau furing.
0: Oke, yang kita bahas kemarin ya, juga ya.
1: Biasanya kalau cuma olah baju tuh yang ditakuni tuh pakai furing kah kada, pakai kerah kah kada, kayak itu. Nah habis tuh lengatnya yang kayak apa, pakai resleting kah bekancing, pemanset kah kada. Nah biasanya itu yang ditakuni.
0: Itu pas lagi kalau kita ingin
1: mengolah baju.
0: Bikin baju ya. Iya. Oke, itu istilah yang biasa diajukan si penjahit ke konsumennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Biasa ngalih bana punya konsumennya ini karena paham sama sekali.
0: Tapi biasanya pernah. Bahasa tubuh. Yang di sini hiar. Yang ini.
1: Ih, amun ketemu. Amunnya kada paham ngalih bana lewat chat.
0: Kalau lewat chat itu kan susah ngukur baju juga kan. Tetap harus datang juga kalau mau bikin baju.
1: Iya, kadang-kadang ada juga yang kayak ambil ukuran standar aja.
0: Oh enak ya, kalau nya alsa.
1: Enak kalau inya paham, tapi inya abis itu kada pahamnya dengan manset, dengan reach slitting.
0: Iya sih, pulanglah. Tapi bikin iri sebenarnya, ukuran standar. Artinya all size nih masuk di masuk badannya. Nih. Enak tuh, bikin iri seperti badanku.
1: Abis itu ada istilah di bentuk ukuran pakaian. Nah itu ada fit. Fit itu ukurannya tuh mengikuti bentuk tubuh. Ada loose. Loose itu pakainya tuh longgar. Ada oversize. Kalau oversize nih ukurannya tuh sengaja dilonggari. Sengaja diolah lebih besar daripada ukuran tubuh. Ada A-line. A-line nih bentuk pakainya tuh melebar ke bawah. Habis itu ada high waist. High waist ini pinggangnya tuh lebih tinggi daripada pinggangnya alami. Pinggang alami jar.
0: Oh, jadi tek parut ya?
1: Parut bawah.
0: Karena lebih tinggi kan dinaikkan ke tek parut.
1: Naik. Parut di bawah.
0: Karena tadi apa dengarnya?
1: High waist.
0: High waist. Pinggang tinggi.
1: Iya.
0: Artinya kan dinaikkan pinggangnya.
1: Di atas perut.
0: Iya, jadi kan di atas perut artinya. Jadi pinggangnya di parut.
1: Kada.
0: Bajunya tuh pinggangnya tuh di parut, harus di bawah pinggang sini.
1: Parut tuh di bawah pada pinggang. Naik laginya.
0: Oh, gitu.
1: Beda posisi perut kan.
0: Oke, jadi yang pertama tadi fit ya.
1: Fit
0: artinya all size ya.
1: Iya.
0: Atau
1: fit itu yang menyesuaikan dengan ukuran tubuh kita.
0: Oh, ngepres.
1: Ngepres.
0: Bahasa
1: kalau
0: kita
1: loose itu yang ukurannya dilonggari, biasanya sekin baju sekolah.
0: Baju sekolah. Kalau nya loose berarti itu yang ukuran standar ya biasanya.
1: Iya, ukuran tuh standar biasanya.
0: Jadi misalnya
1: ada longgarnya. Ada yang longgar, biasanya longgarnya tuh punya penjahit tuh kayak ini nah. Bertambah sih ini. Bertambah sih ini banyak banget tambahannya.
0: Tergantung ini tangannya ya.
1: Emang kan tergantung tangan lo.
0: Namun penjahitnya halus. Oh, penjahitnya kayak aku Bang Gonol.
1: Udah merasa gana bara pang menjadi tambah 5 jari kayak gitu.
0: Oke, itu loose agak longgar lah bahasanya, yeah, dibandingkan kalau nyefit ngepres badan. Atau ngepres badan fit full body apa ngepres body ya bahasanya, yeah, ya. Press body.
1: Ukuran bujur lah.
0: Ada juga pang.
1: Ukuran bujur kalau amunnya pun penjahit tuh nyambatnya ukuran bujur kada bertambah-tambah. Amunnya bertambah-tambah tuh yang
0: kalau ukuran
1: tadi
0: bujur susah dong kayak aku.
1: Kenapa? Kada bujur kah?
0: Perutnya maju dikit. Jadi harus agak melengkok-lengkok dong.
1: Ih, melengkok-lengkok.
0: Oh gitu?
1: Iya, kan ukuran bujur tadi.
0: Oh.
1: Karena bertambah-tambah menyesuaikannya tuh hanya di pola biasanya.
0: I see.
1: Melihat keanehannya, kenapa nih tangannya nang kayak ini? Kenapa kayak ini?
0: Oh gitu ya. Oh pantesan ya, misalnya yang diukur kalau apa pakai meteran itu bahu
1: dada, badan,
0: perut,
1: pinggang,
0: sama panggul. Pinggang
1: itu iya ya, kurung lengan juga.
0: Oh iya lengan.
1: Nah ada.
0: Oh itu berarti yang pas badan ya?
1: Iya pas badan.
0: Aha. Oke, bisa dipahami. Aku bayangin itu malah baju kaos.
1: Baju kaos tuh kan ya, ngepas badan.
0: Itu ngepas badan sebijian.
1: Itu karena inyang karet loh, melar loh.
0: I see, ngerti, aku ngerti yang itu. Tadi apa tadi? Fit, loose.
1: Loose, oversize.
0: Oversize, kalo, oh udah jelas.
1: Oversize tuh sengaja diganali.
0: Udah jelas ini ya. Itu biasanya.
1: Lain baju keganalan.
0: Baju kanakan SD supaya tahan dari kelas 1 sampai kelas 5.
1: Nah, iya. Sepertinya bergana-gana jadi baju biasa.
0: Jadi setiap tahun tuh kok berubah warnanya, jar bajunya sama kalawasan kuning bajunya.
1: Banyar jar.
0: Oversize, oke, okay, tahu.
1: Habis itu ada A-line.
0: A-line
1: tuh yang bawahnya melebar, okay, jadi kayak huruf A.
0: A. Yeah. Line, oke.
1: Okay. Habis itu ada high waist. Ini nih posisi pinggangnya dinaiki daripada pinggangnya yang bujur.
0: Mm-hmm.
1: Habis itu ada low waist.
0: Jadi di pinggang di sini.
1: Mm-hmm. Naik ke atas, iya. Itu biasanya supaya batisnya kelihatan panjang.
0: Ah.
1: Supaya jenjang.
0: Artinya bahasanya itu pinggangnya banyak diparut.
1: Parut tuh di bawah.
0: Kan ini pinggang. Kok berdiri deh. Ini pinggang.
1: Kan
0: dinaikin.
1: Itu parut tuh yang pin mencapai di awal tadi.
0: Oh, ini perut.
1: Iya, itu panggul pun masuknya.
0: Panggul lo. Di sini? Dinaikin, Jar.
1: Pinggang. Aduh, lagian kan mau pinggang kan.
0: kamu berdiri biar lihat di kamera. Nah, ini dia nih. Nah,
1: ini pinggang.
0: Oke.
1: Ini perut nah.
0: Oh, pinggang di mana tadi pinggang?
1: Pinggang di sini, perut di sini, di bawah lo.
0: Jadi kalau nyedi naikin pinggangnya?
1: Di sini berarti naiknya.
0: Aku mikir tuh parut tuh sampai sini, jadi pinggangnya di atas parut. Kayak Jojon.
1: Kayak Jojon. itu asal. Dulu sebelum adanya istilah high waist, adanya celana Jojon.
0: Pinggangnya tak keparut ya, itu celana Jojon tuh.
1: Celana Jojon.
0: Paham. Iya tuh era-era zaman apa ya?
1: Bahari itu sempat banget namanya pakai selawar Jojon.
0: Enggak. Cewek-cewek tuh dulu tuh bagus pakai itu yang yang ngancingnya tuh di sini. Left atas. Jeans ya biasanya yang aku pernah lihat tuh enggak terlalu tinggi banget sih sebenarnya.
1: High waist.
0: Lebih-lebih tinggi di pokoknya aku nonton itu di atas perut di situ dia ngancingnya tuh ke bawah. Itu.
1: Iya.
0: Itu namanya high waist trennya. Ya. Mm-mm, bawahnya ini cutbray bagian cutbray. Pinggul yeah. Paha tuh sesuai body.
1: Bawahnya melebar
0: dikit, teman. Cuman nggak terlalu lebar, kakinya kelihatan masih. Itu terus pakai sendal apa atau sepatu hacks? Sendal hack, cantik banget dulu.
1: Ini tuh jadi tren lagi tuh.
0: Oh serius?
1: Ya.
0: Apalagi yang badannya kemarin beneran tuh tinggi loh.
1: Iya loh, tapi sekarang kebanyakan makanya kecil-kecil.
0: Kalau yang badannya beneran tinggi udah cantik banget sumpah. Aku soalnya pernah dulu kalau nggak salah itu tanteku almarhum. Beliau pernah pakai itu. Aku ingat.
1: Tinggi orangnya.
0: Tinggi.
1: Mantap.
0: Tinggi, jadi cantik banget. Itu adik-adik ibuku kalau nggak salah almarhum. Itu kalau dunia fashion juga dulu pernah rasanya aku lihat. Dulu kalau ingat ya ada majalah gadis ya kalau nggak salah. Kalau
1: majalah
0: ingat,
1: gadis.
0: Ada majalah gadis, bukan Hai itu cowok, gadis rasanya aku pernah lihat di gadis juga. Nah di situ tuh, aku pernah lihat fotonya juga di gitu. Itu dan di Cina juga aku pernah rasanya kalau ngeliat fashion Cina.
1: Rancak melihatnya tuh.
0: Nah kalau fashion Cina tuh memang nggak tahu ya orang Cina tuh jenjang ya kenapa ya?
1: Halus gak sih batis jatuh sebenarnya?
0: Sudah halus, kurus, panjang. Makanya aku bilang jenjang.
1: Ditarik adalah.
0: Gak tahu ya. Tapi tetap orang bilang sih gini ya, lebih bagus panjang batis panjang awak.
1: Iya, bener. Tapi ada pulang istilahnya low waist. Kalau tadi tuh high waist, ini low waist.
0: Nah, kalau low waist?
1: Kalau low waist tuh segin memanjangkan pinggangnya.
0: Gimana tuh?
1: Biasanya segin yang pendek pakai low waist jadi kelihatan tinggi. Biasanya tuh ini dipakai saking anak-anak. Jadi posisi pinggang tadi tuh kan kalau high waist tuh dinaikkan, kalau low waist nih posisi pinggangnya diturunkan.
0: Jadi ngancingnya di pinggul gitu?
1: Di panggul, yes. Jadi panjang batisnya kelihatan.
0: Itu kan biasanya kalau nya kulihat yang di pinggul, di panggul-panggul tuh ini. Apa ya dulu kalau bahasa anak kuliah kampus tuh namanya anak-anak emo. Yang selawarnya tuh blului sedikit.
1: Itu lain lagi finanya. Biasanya kalau
0: tuturun selawarnya.
1: Ya bisa aja kalau lah tuturun ada tuh bahari tuh trennya tuh yang blului.
0: Jadi mengikat pinggang itu di pinggul.
1: Di panggul andakannya.
0: Nah, kalaunya cewek biar kelihatan seksi terkadang tuh bahasa itu mohon maaf ya, bukan ada, apa-apa. Kelihatan CD-nya.
1: Tongnya kelihatan.
0: Tong tuh apa?
1: Tong tuh celana dalam.
0: Iya, kelihatan tongnya.
1: Jenis-jenis celana dalam tuh ada tong.
0: Nah kelihatan tuh, cuman bagian belakangnya aja yang kadang kelihatan. Itu sampai sekarang kayaknya populer deh masih di Amerika pas dan
1: tapi
0: itu baju musim panas biasanya.
1: Itu tuh biasanya tuh di lu ingat banner nih trennya tuh lawan celana jeans yang halus ada pensil. Abis itu ada juga sempat yang warna-warni.
0: Kalau kalian masih ingat lagu Avril Lavigne masih masih anum tuh
1: yang pakai topi mereng.
0: Nah tuh Dia kayaknya pakai itu ya.
1: Itu masih trennya itu ya. Thomas Banner tuh. Tren celananya itu.
0: Jadi anak band keren sih, televisi tetap robek-robek, cuman ke bawah pinggul kelihatan
1: itu
0: tongnya.
1: Itu keren kalau yang pakai itu binian.
0: Emang binian.
1: Jujur aja kalau lakian kerbau.
0: Kalau lakian tuh keliat boxernya, aku ingat. Yang dulu tuh yang bahas-bahasnya yang kayak ini, yang rambutnya begini. Itu cowok gitu tuh.
1: Rambutnya miring-miring berata. Rambutnya mau berataan.
0: Itu cowok ya. Dia enggak kelihatan tongnya, cuma kelihatan boxernya.
1: Dan apa, itu karena pakai tong laki.
0: Iya, soalnya kalau boxer tuh juga salah satunya yang dibikin bikin jadi di apa? Di kelihatan, di kelihatan apa, itu.
1: Ya kan ada mereknya di atas.
0: Ada mereknya boxer.
1: Mereknya apa? Calvin Klein, Krokodil, lo tak payahkan banner gitu.
0: Itu. Aku udah pernah lewat zaman itu. Untung badanku gendut, jadi aku nggak bisa pakai itu. Soalnya kalau badannya aku gendut pakai itu,
1: kayak
0: aneh jadinya, malah terbelului sekalian kadang tuh, ngalih berjalan. Abis itu bagian selangkang itu kan ini, terkadang tuh apa?
1: Sempit.
0: Kebloboran, apa? Kepanjangan.
1: Keturunan.
0: Nah itu.
1: Oh iya, kadang.
0: Karena kan fashion lakian nggak ada yang di situ, yang adanya jadi, cewek.
1: Jadinya celana biasa tapi
0: diturunin. Itu.
1: Oh pantas ya, bisa tebululuy karena kada sesuai ininya lah. Kalau yang binian kan pinggangnya tuh memang dipotong, memang dipendekkan.
0: Itu fashion cewek sebenarnya, itu fashion cewek, bukan fashion cowok. Tapi fashion cowok pengen pakai itu ya, itu biar kelihatan tulisan boxernya gitu kan, yang diturunin. Terus juga ya akhirnya bagian selangkangnya tuh kepanjangan ke bawah.
1: Tapi syukurnya itu tren sudah lewat.
0: Berjalannya pun aneh.
1: Itu aneh, apalagi dan itu trennya meringket.
0: Dan aku yakin zaman itu ada yang hendak lawan Eca. Zaman SMA ya kalau nggak salah itu.
1: SD itu.
0: Zaman SD lah.
1: Aku SD.
0: Kada SMP atau SMA, harusnya SMP. SD, SMP.
1: Tapi trennya tuh masih ada SD, SMP, SMA masih pakai celana pensil tuh.
0: Dan akhirnya ada yang
1: sepanggul, sepanggul celananya tuh.
0: Aku ingat sekali. Lucu. Boleh. Oke. Semoga trennya naik lagi. Tapi soalnya mau naik lagi juga beberapa brand yang terkenal waktu itu udah tutup gulung.
1: Apa brand
0: gulung
1: yang
0: tikar
1: dulu tuh?
0: Apa sih, ada yang ngebintang apa segala macam gitu, lupa.
1: Oh.
0: Itu pokoknya brand-brand yang kayak baju-baju
1: emo.
0: Emo, terus baju-baju apa sih kalonnya? Lokal print apa sih namanya?
1: Distro. Dulu tuh distro.
0: Ala-ala distro dulu. Itu, tapi sekarang kalau yang merek internasionalnya udah tutup banyak.
1: Distro tuh sekarang tuh mirip thrift. Distro itu tempat orang berkumpul, satu komunitas, satu style, satu selera, saking inya menjual barang inya.
0: Bukannya distro itu zaman dulu namanya local pride?
1: Local pride kan dia bangga. Karena di satu toko itu, ini pengertian aslinya distro lah, kartun lah berubah.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi distro itu satu tempat, satu toko kayak itu nah, segin orang tuh berkumpul menjual barang inya. Tapi satu tema, distro tuh bertema. Jadi misalkannya nih baju-baju emo di situ mencarinya. Di distro itu baju-baju olahraga di situ. Jadi satu toko itu ada temanya.
0: Oh gitu, jadi semacam apa namanya, thrifting gitu ya?
1: Iya, second hand juga.
0: Second hand, jadi dia mau ganti, cuma tahu atau cuma nyari model lain siapa itu ada yang jual gitu ya?
1: Kebanyakan distro itu barang-barang koleksi, iya sih kayak thrifting tapi yang barang bagusnya tuh.
0: Sesuai dengan ini ya. Misalnya, ini aku kemarin waktu dulu misalnya kan zaman-zaman dulu kan biasanya kalau apa sih namanya, merchandise.
1: Iya.
0: Misalnya kalau kita lagi nonton konser. Apa gitu kan misalnya konser luar apa di Jakarta kita nonton konser band-band luar misalnya kan biasanya kan ada ini ya merchandise yang dijual di sana kan.
1: Nah, itu biasanya
0: ada beli distro. Beli dua kan, satu koleksi sendiri, satu
1: dijual.
0: Kelebihan nih. Jual lah gitu kan.
1: Jualnya di distro.
0: Oh gitu. Mungkin ada yang masih ingat nih yang masih punya baju-baju merchandise waktu aku ingat Peter Pan, Salon Seven, sama Dewa 19 yang pernah tampil di Banjarmasin itu
1: yang ada bajunya, mereka selalu ada bajunya tuh.
0: Itu jangan sampai dijual, itu barang langka.
1: Vintage dah tuh.
0: Tahun berapa tuh kalau dijual tuh keren tuh ya.
1: Iya.
0: Dan jualnya harusnya di distro ya, gitu ya.
1: Tokonya itu disebutnya distro.
0: Oh, ngerti, ngerti. Oke. Itu. Berarti beda sekali ya dengan local pride. Kalau local pride itu kan artinya cintai produk lokal. Produk lokal.
1: Nah, berarti distronya tuh isinya produk-produk lokal.
0: I love Banjarmasin.
1: Iya, kayak gitu.
0: Atau mungkin produk-produk UMKM lokal, sasirangan, itu local pride berarti ya.
1: Iya.
0: Oh, I see.
1: Nah, itu tadi tuh istilah-istilahnya berdasarkan ukuran. Habis itu ada lagi istilahnya di hiasan atau detail dalam fashion. Kayak misalkannya tuh kupnat. Atau habis itu ada plaid, itu lipatan kain yang diolah teratur. Kayak misalkannya lipit-lipit. Lipit-lipitnya menyempatnya itu nyaman.
0: Iya, rok lipit-lipit.
1: Ini ada lipit hadap, lipit kiri, lipit kanan.
0: Iya.
1: Lipit
0: kalau hangus. Mau tahu biasanya
1: baju
0: rok SD.
1: Rok sekolah tuh lengkap banget tuh. Rok SD, SMP, SMA.
0: Nah, tuh SMA jarang kulihat. Jarang kulihat.
1: Apa lipit hadap SMA?
0: Enggak, yang lipit banyak.
1: Ada, ini kan lipitnya ada macam-macam maksud lu.
0: Oh iya sih.
1: Kan ada lipit banyak rok SD, lipit hadap rok hadap ke sini, rok SMA, hadapnya keluar, rok SMP.
0: Oh, gitu. Itu lipitnya beda ya.
1: Lipitnya beda.
0: Kalau SD tuh yang semuanya panjang belipit tuh. Sama kayak rok-rok lipit yang banyak dijual-jual orang.
1: Rok plisket.
0: Apa sih namanya?
1: Rok plisket.
0: Nah, itu. Itu SD biasanya banyak pakai itu.
1: Kalau iya sama ai. Ya tergantung besarnya lagi. Habis tuh ada gaiter. Gaiter tuh kerutan yang dibuat dengan mengumpulkan kain. Jadi kayak kerut-kerut. Nah itu gaiter. Habis itu ada ruffle. Ruffle ini kain yang bergelombang. Bergelombang. Kalau gaiter tuh yang disisit. Dikerut. Ruffle nih rumbai-rumbai. Lain dua lah. Kayaknya kayak gelombang tuh, Pang.
0: Kayak baju ini ya, baju.
1: Biasanya tuh di gamis, bawah gamis tuh ada tambahan kayaknya mbak, kerut-kerut-kerut. Ruffle.
0: Oh. Enggak tahu.
1: Aja.
0: Soalnya rata-rata gamis ku tahu tuh lurus-lurus aja.
1: Lurus-lurus lah, atau kecuali karena ini di baju kanakan paling banyak ruffle nih. Paling banyak dipakai. Baju-baju princess yang bergelombang-gelombang.
0: Yes.
1: Nah, itu ruffle.
0: Ada yang betarik, ada yang bergelombang.
1: Habis
0: nah, itu bisa-bisa langsung tercerna di otakku. Soalnya bukan baju dipakai hari-hari.
1: Habis itu ada embroidery atau bordir. Habis itu ada aplikasi.
0: Yang aplikasi itu apa?
1: Aplikasi itu kayak bordiran tapi kadang langsung dikain.
0: Ditempel.
1: Oh, aplikasi itu tempelan.
0: Aha. Habis, oh, kalau bordir kan bordir asli nih.
1: Di bordir langsung
0: udah
1: nih.
0: Udah tahu tuh.
1: Kalonnya aplikasi itu tempelan.
0: Ah, oke. Okay. Itu baju sekolah tuh, lambang sekolah.
1: Nah, itu tempelan.
0: Tapi ada dua kan tempelannya. Ada yang tempelan kain, ada yang memang tempelannya sudah dibordir.
1: Sama itu tempelan, pokoknya ditempel loh.
0: Iya.
1: Tempel berarti. Dulu inget bener, lu pakai double tipnya. Karena kada inget latih, kada inget harus menjahit tuh jurusan tata busana.
0: Kalau aku dulu ingatnya, karena belum dijahit, belum jahit seorang, takolodot.
1: Tersarik lah.
0: Kan kada bisa jahit pakai tangan. Pake, yang penting mempati garis jar guru.
1: Pakai double tip, jadi misalkannya hari Senin tempel.
0: Tapi sekarang enggak sih, sekarang biasa.
1: Sekarang lulus dah.
0: Pakai bordir. Zaman sekarang kan ini canggih. Sudah langsung bordirkan aja kayak baju wali kota.
1: Iya, nah, sudah di bordir.
0: Kan bordir langsung lambang ya.
1: Nah, okay. Habis itu ada bidding itu manik-manik. Habis itu ada sequin. Sequin itu kepingan-kepingan kecil yang mengkilap. Kalau aja orang tuh manik-manik piring.
0: Oh iya, tahu. Yes. Itu baju kanakan juga kebanyakan masih.
1: Baju-baju kebaya kondangan. Biasanya pakai ini.
0: Kalau kebaya kan rapi ya. Aku mikirin tahambur.
1: Sama, kebanyakan recok tuh bahambur jari tangan.
0: Oh gitu? Kebaya ada yang gitu ya?
1: Iya, soalnya kalonnya sequin tuh nya lebih mengkilat. Dan ini tuh halus loh, jadi kayak karena tapi kelihatan tuh. Jadi kayak diambil tuh kilaunya aja.
0: Oh, I see.
1: Nah, habis itu ada lagi istilah dalam bahan. Nah, habis itu ada fiber. Fiber tuh serat bahan atau dasarnya tekstil tuh. Nah, kayak misalkannya katun, linen, nah itu fibernya. Habis itu ada yarn. Yarn tuh benang. Habis itu ada fabric, fabric itu kain. Ada woven, woven itu kain tapi kada ditenun. salah-salah. Woven itu kain yang dibuat dengan teknik tenun.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terbalik. Knit itu kain yang dibuat dengan teknik rajut. Jadinya berajut. Habis itu ada drape. Drape itu kain yang jatuhnya tuh mengikuti lekuk tubuh, atau biasanya tuh diolah langsung di awak orangnya tuh atau di patung. Misalnya orangnya kerida. Nyamannya tuh langsung di awaknya tuh. Kalau biasanya tuh nih sagit kebaya tuh selendangnya yang pakai apa rumbai itu pakai drapery.
0: Nah, tapi kalau ini pangnya misalnya istilah membuat baju tapi menggunakan tangan dari awal sampai akhir dan mempasakan dengan body si pemesannya, kan biasa dulu kayak artis-artis Hollywood gitu. Nah, itu apa sih ya?
1: Itu tuh apalah kan ingat nah, haute couture.
0: Oh.
1: Haute couture tuh yang hampir 100% tuh dari pakai tangan. Jadinya jahit tangan apa segala macam.
0: Tapi
1: tuh
0: menyesuaikan dengan
1: iya, dengan yang dipakai.
0: Yang apa si si pemesannya ini.
1: Iya, memang harus makanya kenapanya jahit tangan karena lebih mudah menyesuaikannya tuh.
0: Jadi pas sudah selesai lo tatak-tatak, hanyar baru di
1: Kadangnya tuh sudah pakai tangan tuh.
0: Oh lagi, gitu? Nggak langsung dirapiin gitu apa?
1: Kada.
0: Wow.
1: Langsung ya.
0: Berarti hebat dong ya jahitnya.
1: Iya, karena kalau longgar.
0: Karena kalau longgar memang harus.
1: Karena kalau longgar.
0: Pas.
1: Memang iya. Malahan biasanya nyamannya tuh langsung di awak. Soalnya kan tuh kada pakai pola lagi. Langsung di awak itu drapery itu masuk di situ pakai pakai jahit tangan. Di situ.
0: Oh, oke. Berarti mahal banget dong kalau gitu ya?
1: Mahal,
0: karena lah bos. Dan itu bajunya only one?
1: Iya, satu aja, malah dua karena anak lagi.
0: Karena bisa, maksudnya kedua pun pasti dengan model yang beda dong.
1: Pasti
0: ya?
1: Pasti beda.
0: Dan itu nggak bisa diproduksi massal.
1: Karena bisa, karena ini sudah terjahit loh, karena kalau kau pakai pola, karena pakai pola. Jadi yang sudah dijahitnya itu karena kau lagi dibuka.
0: Ngerti.
1: Kalau nya dibuka, hilang polanya.
0: Nah, itu biasanya aku pernah lihat ya, artis-artis Hollywood yang pas mau Piala World atau segala macam, padahal bajunya yang langsung dibikin gitu. Wow, lebih mahal katanya gitu.
1: Lebih mahal, karena kan lebih lambat, lebih lawas, dan memakan banyak kain biasanya.
0: I see, itu istimewa, bener. Oke, lanjut Cak.
1: Habis itu ada stretch, itu kayak kemampuan kain tuh merenggangnya tuh melar kah kada kainnya. Ada sheer, sheer itu kain tipis atau transparan. Habis itu ada tekstur, tekstur itu permukaan kainnya kayak apa?
0: Oke, ada yang mulus ya.
1: Ada yang mulus, ada yang kada. Oke. Nah, itu tekstur.
0: Bertekstur apa? Tebal atau tipis ya. Kayak kayak kain apa sih? Kayak kain baju dinas tuh apa sih namanya? Kain PDH tuh kan agak kasar ya.
1: Iya,
0: tekstur kadang tuh. Sip.
1: Sip. Habis itu ada istilah di pola.
0: Istilah tapi pola tapi sebelum kita naik ke pola nih ya.

0: yang kita pakai segini menjahit. Mm-hmm. Karena kan kain tuh kan kayak nilo.
1: Kain perca ya biasanya.
0: Lain.
1: Kan lebihan kain ya.
0: Lain kayak ini segi empat nih kain nih. Nah, kayak ini nah. Hah? Kan kita ini garis jahit.
1: Yes.
0: Tepi kain. Kan karena kalau kita menjahit tuh langsung di tepi kain.
1: Oh iya benar.
0: Jadi harus lebihannya sedikit. Nah, yes. Itu kampuh.
1: Oh, kalau perca tuh potongannya kain.
0: Iya, perca tuh sampahnya tuh. Perca. Habis itu ada grind line, itu serat pada kain. Mm-hmm. Jadi serat kain tuh itu penting nih, ini biasanya tertinggal bukan kanakan megang.
1: Itu seratnya buat apa sih maksudnya?
0: Kain itu ada jatuh naturalnya kayak apa?
1: Oh.
0: Kalau misalnya kita mau memotong bahan kadang mengikuti arah jatuhnya, iya tersilang.
1: Oh, ngerti.
0: Kenapa jar asal tertarik jar?
1: Ngerti, ngerti. Nah. Itu kalau bahasa dalam makanan tuh serat daging.
0: Nah iya bujur serat daging. Serat daging. Kalau nyak ada sesuai serat.
1: Aneh menataknya.
0: Aneh menataknya.
1: Nah itu serat daging. Entah serat ayam daging. Kah atau apa segala. Pokoknya serat itu kan ada yang lurus. Kalau nyak kita nataknya ini kan potong nih. Kalau lurus kan bisa panjang-panjang nih.
0: Nah itu seratnya tadi.
1: Serat yang dimaksud tadi itu. Wah berarti kalau nyak ada ngerti itu.
0: Ya itu tersalahinya.
1: Wah camu dong.
0: Apalagi kalau misalkannya kayak apa bajunya itu yang ngepres awak. Kalau ngepres awak tuh harus diperhatikan benar arah seratnya itu tadi. Kalau kada sasak. Bujur. Kenapa jar kada masuk kada longgar? Karena salah serat tadi.
1: Salah serat misalnya kita hendak jauh-jauh longgar kan sebenarnya rata gini ya. Mm. Biar longgar ke samping. Kalau nya ke bawah mungkin kalau awaknya pas pasti kada jadi masalah nih.
0: Tapi kan awak kita kan ini kan kada gepeng loh. Ada volumenya loh dan kita ini bergerak. Nah, pas kita bergerak tuh kerasan juga salahnya tuh kayak sasak kayak itu nah.
1: Ngerti. Penting banget.
0: Atau misalkannya nih lubang kancing kita loh sliting di tengah nih karena seratnya tuh salah atau tuh hiring kada lurus sih.
1: Paham. Nah, tapi misalnya kalau mau ulah sasirangan aja. Itu berarti memperhatikan juga dong seratnya
0: berarti. Kada.
1: Kada maksudnya pas lagi kita membuat pola kan artinya harus.
0: Nah, ulun pernah mengolah sasirangan sesuai dengan serat arah serat kain. Tapi itu membantu pas bagian menjahitnya. Tapi pas proses membuat kain sasirangannya kayak apalah tukang jelujur kita itu dan tukang motif dan pengrajin sasirangan itu sudah terbiasa dengan cara mengolah yang ada ini yang behalang arah seratnya.
1: Jadi
0: tapi untungnya kain sasirangan yang kita pakai itu katun. Kalau katun itu kan arah seratnya tuh segi apa nih kayak besilang-silang aja.
1: Silang-silang. Jadi netral bahasanya ya.
0: Netral tuh kadang tapi ibaratnya tuh amunnya apa sih? Tersalah tuh masih 60% lah kurang.
1: Masih-masih kalau dibentuk.
0: Karena berasa benar. Karena kan kayaknya tuh kain katun ibaratnya kayaknya mudah
1: dibentuk macam-macam ya. Jadi intinya kalau sasirangan berarti kau menyesuaikan dengan pola sasirangannya ya.
0: Iya, masih kawa. Karena katun tadi asalkannya pakai katun.
1: Kalau kain yang lain susah lah.
0: Ya apalagi kalau satin tuh karena kau lalu
1: harus sesuai
0: arah serat. Sekarang kayak kain yang tipis dan licin itu tuh harus sesuai dengan arah seratnya. Karena kannya jatuhnya tuh kayak apa sih? Lenyek.
1: Ya,
0: lenyek jar. Apa sih? Lemes loh jatuhnya tuh. Kalau nya katun kan kaku loh.
1: Iya.
0: Nah, jadi jatuhnya tuh arah seratnya tuh kada tapi kelihatan kalau nya katun kaku.
1: Makanya jangan ngomel kalau, masa kain satin diulah sasirangan mahal banget atau kain sutra, bukan sutra asli ya, kadang kan ada orang nyebut sutra lo.
0: Katun sutra.
1: Kenapa mahal banget bisa sampai 500 sampai sejutaan lebih? Menyesuaikan dengan serat itu susah. Makanya sasirangan dengan bahan itu tuh
0: prosesnya panjang.
1: Panjang.
0: Lu pernah mau olah kain sasirangan tuh sesuai dengan arah serat, motifnya lah. Larang di jelujuran tuh.
1: Ya kan? Kenapa mahal tuh ada ternyata di situ prosesnya mahal.
0: Iya, karena hitungannya tuh nya kan kalau nya kain sasirangan tuh kan nya melebar loh. Nah, kalau nya menyesuaikan sesuai arah serat tuh jadinya tuh memanjang. Nah, jadi kernenya tuh memanjang lalu jelujurannya tuh larang.
1: Nah, itu. Udah ngerti kan buat Anda pendengar para konsumen yang nanya-nanya kenapa kan sama-sama sasirangan beda bahan. Beda cara mengolah.
0: Beda cara mengolah wujud.
1: Beda andakan seratnya.
0: Makanya lo racak tuh kena ditakuni orang kenapa penjahit biasa yang kada biasa menjahit sasirangan tuh kada bisa menjahit sasirangan. Karena inya tuh pakem belajar menjahitnya itu sesuai dengan arah serat tadi. Pas diunjuki sasirangannya kada sesuai arah serat motifnya lalu bingung.

0: kenapa bisa kada dapat jar motifnya jar.
1: Orang yang bagus bisa nyatu.
0: Ini sebelah lain higa lain.
1: Katanya mempati serat.
0: Katanya mempati serat tadi kan kalonnya di sekolah tuh atau diajari di mana kayak itu nah, selalu diajari tuh mengikuti arah serat. Tapi kenyataannya di sasirangan kada.
1: Itulah uniknya.
0: Itu rancak tuh ada juga kayak customer tuh lo. Bisa lah jar menjahit sasirangan jar di situ tuh kada bisa jar hilang motifnya jar. Dalam hati ulun, oh orang nih sebenarnya bujur aja nih penjahitnya.
1: Cuman karena kada terbiasa sasirangan
0: ya,
1: lah.
0: Iya, kerennya kada tahu lo dengan motifnya mungkin juga.
1: Oke, kalau ditakutnya bisa lah menjahit baju, bisa. Bisa lah menjahit sasirangan, belum tentu.
0: Belum tentu, nah harusnya kita takut nih, bisa kada menjahit sasirangan.
1: Itu, jadi penting nih ya, buat anda pendengar pemirsa kalau nyempas dapat hadiah kah, atau bisa sasirangan kah, atau mungkin yang hanya kawin nih, misalnya dapat sasirangan biasanya
0: takut
1: lo.
0: Takut nih penjahit pian sakit tuh. Penjahit.
1: Bisalah menjahit sasirangan.
0: Takuni dulu.
1: Kalau sambat menjahit baju bisa? Bisa.
0: Bisa terus kan baju.
1: Baju.
0: Baju.
1: Sasirangan, Bang.
0: Belum tentu.
1: Tidak semua orang yang lihai sasirangan itu juga kada pusing.
0: Dan semalam tuh lu nanya tahu kena dapat nih penjahit lakian hanyar lo dan ternyata peletakan pola lakian on binian tuh beda. Lu hanyar tahu dan hanyar sadar, oh gila bujur juga aja sih ini.
1: Oke, kalau lakian biasanya ketujuh yang gonol-gonol di atas.
0: Kalau lakian tuh kan pola itu ada tiga, pola badan depan belakang sama lengan ya. Tiga. Nah, kalau nya lakian kan bagian bahu nih ganal.
1: Ya.
0: Jadi badan pola lengan di atas.
1: Ya.
0: Nah habis itu lu hanyar sadar. Badan lengan atas. Nah kayak itu. Nah habis itu lu hanyar ini lo. Habis itu lu tuh mau olah pola, mau olah motif sasirangan tuh kayak panjang tuh lo, lengannya tuh lu. Ulun kadang kayak pala tadi semalam tuh lah. Ulun anak pola tuh di atas nih. Karena biasanya ulun menjahit tuh kan anak mendapatkan di punggung loh.
1: Di punggung ya.
0: Jadi ulun anak di atas habis tuh jar penjahitnya nih kayak nyemban ulun menjahit nih. Ini kada masuk motifnya jar. Biasanya tuh di bawah supaya lengannya tuh dapat di atas ini kan kayak ini loh besilang. Nah, di atas di sini. Nah. Ulun masuk pamannya kan badan tangan sini itu kada masuk jersidin sekalinya tuh lu hanya sadar kalau makanya biasanya motif sasirangan itu hibak di bawah di atasnya tuh kosong
1: benar
0: atau kada ya ini biasanya hibak di bawah tengah-tengah nih tangan gitu nah tapi biasanya tuh di agak ke bawah juga atau agak ke tengah biasanya andakannya tuh kayak di sini loh bisa ada di tengah nah lalu lu hanya sadar ternyata awak lakian tuh ganal di sini
1: atas.
0: Di atas jadinya meandak pola tuh berselisih kayak ini nah kalonya baju binian tuh kan bawahnya yang ganal
1: yes
0: inya melebar ke bawah jadi meandak lengan tuh di atas jadi meandak baju tuh di atas gitu nah
1: tapi tergantung selera kalau aku sukanya yang motif gedenya yang di atas
0: yang kami permasakan lawan yang tukang jahitnya nih kada muatnya itu nah
1: oh kada iya sih kada sih
0: jadi untuk bingung kenapa kada muat lah jalur nih
1: iya sih bucur.
0: Ternyata itu ternyata baju lakian tuh ganal di atasnya jadi meandak pola baju tuh di bawah inya di bawah depan belakang tuh di bawah lengannya di atas kalaunya binian baju tuh di atas badan atau di atas karena biasa panjang lo
1: ya,
0: ganal bawah. Di bawahnya depan belakang atas lengannya nih hanyar bersasak di tengah-tengah
1: oh ngerti
0: kalau lakian kan buat sekalinya bersasak di tengah-tengah tuh
1: setuju
0: harus sampai sorangan ininya
1: jadi artinya sebelum mendatak pun juga para penjahit itu biasanya kalau aku tahu itu dia buka motif dulu digabung-gabung dulu cek dulu mana yang atas tangan bawah
0: gitu. Dan itu lo hanyar tahu lo kira kayak sasirangan ini lakian binian sama aik itu landakannya tuh dan lo kata oh berarti jar lo nih pola sasirangan lakian lawan binian tuh kok sama karena penempatan polanya tadi tuh kalau nya kebanyakan kan sasirangan nih kayak biasa tuh munya diolah baju binian lalu atasnya polos.
1: Biasanya gitu. Benar.
0: Karena kada muat tadi.
1: Tapi kalau nya dibikin ke lakian malah hibat. Aneh.
0: Kalau kada
1: enggak, kalau yang polanya sama kayak binian diolah kayak lakian lo, dipakai oleh lakian, kadang tuh malah motifnya kada kelihatan timbul kok atasnya polos ya, motifnya di bawah hilang.
0: Nah, itu biasanya baju binian. Sisa ke bawah aja lagi motifnya.
1: Itu.
0: Apalagi kalau
1: tapi masih bagus, binian kan panjang kalau
0: ya, ke bawah. Iya, panjang. Kalau nya baju lakian motifnya
1: harus hibak. Dinaikakan kan kebanyakan ya,
0: jernya dinaikakan
1: supaya menaikakan motifnya lalu ada yang hibak gitu kan tapi ada juga yang motifnya dibalik gitu loh. Jadi hibak di bagian atas, bagian apa?
0: Bawahnya
1: ke
0: tuh.
1: Ke bawah agak polos.
0: Agak polos gitu.
1: Gitu. Oke.
0: Ternyata
1: 4 menit pas
0: dari pukul 2 waktu di situ. Gara-gara kain sasirangan tuh.
1: Karena seru kita ngobrol tuh.
0: Itu kayak jadi catatan ulun tuh kalau motif kain sasirangan Sagin Lakian dan Binian tuh berbeda.
1: Betul.
0: Hanyar tahu juga pas dapat penjahit Lakian.
1: Oke.
0: Jakannya kan selama ini menjahit tuh sama-sama Binian.
1: Ah.
0: Jadi kayak kedai dan menjahitkan baju Binian juga.
1: Oh iya sih, ibu jur.
0: Jadi kedai itu pender.
1: Masalah motif, baju Lakian.
0: Iya. Masalahnya baju Binian kan biasanya tuh motifnya ke bawah.
1: Rata-rata.
0: Iya.
1: Memang bagus jadinya.
0: Hilang. Kada banyak dapatnya kayak itu nah.
1: Berarti harus dinaikkan lagi dong.
0: Iya makanya lu naikkan semalam tuh. Soalnya pas dinaikkan ke tinggian pulang jasakin baju Lakian.
1: Oke deh, pendengar dan pemirsa ya, mungkin minggu depan kita akan lanjut lagi lanjutannya, karena masih belum selesai ya. Dan mungkin di next session kita akan membahas cara menjahit motif sasirangan. Kita bawa langsung penjahitnya kena mus ini.
0: Biasanya penjahit kampung lawan yang apa sih, yang desainer tuh lain
1: namanya. Nah itu dia ya. Oke. Akhirnya kami harus undur diri dari Indra Dengaranda di ngobrol-ngobrol bersama komunitas desainer muda Banjarmasin. Kita jumpa lagi minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: Nama R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Mari bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an. Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RR Pusat Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memori malam hari ini ya. Edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu melodi, lagu-lagu memori ya yang sudah kami siapkan ya, silakan ya untuk playlist lengkapnya. Yang mau baca sendiri silakan, itu ada di grup WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Di story WhatsApp RRI juga sudah ada ya. Silakan di 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Baik, sudah ada yang bergabung ini, kita terima dulu by telepon ya. Halo, Melody Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyongsongnya masuk.
1: Suaranya halus benar.
0: Iya kah? Nah, ini gimana suaranya, oke kah?
1: Nyaring lagi, Bang.
0: Cek. Halo.
1: Ya, pemain alhamdulillah nah.
0: Alhamdulillah. Oke, halo. Dengan Abang siapa di mana, Bang?
1: Dengan Haji Amin.
0: Haji Amin. Di mana posisi, Bang Haji?
1: Di Mabuon Tanjung.
0: Alhamdulillah. Panas Tanjung pinanya nih.
1: Masyaallah kemarau.
0: Asal kada asap aja, Pak Haji.
1: Alhamdulillah tak kurang daripada di sana di Banjar.
0: Tapi dengaran ulun anu di turun pada Tanjung tuh apa ngarannya? Balangan.
1: Iya, balangan asap.
0: Asap balangan. Wadah kakak ulun hidin bahabar. Semangat ya.
1: Di Lampiang kebakaran jar.
0: Nah, itu. Nah,
1: di Banjar kayak Pak.
0: Di Banjar daerah Banjar Baru, Pak Jai.
1: Oh, situlah.
0: Heeh. Nang banget banget.
1: Banyong ya, Pak, di Banjar.
0: Alhamdulillah hantar Pak Jai.
1: Hujan masin lah di sungai lah.
0: Iya, hantar masin.
1: Ya mento masaknya kada usah bau ya lagi.
0: Tapi namunnya masuk ledeng timbul moda kayak belamak Pak Jai.
1: Lengket leh.
0: Lengket kada nyaman kalau dimasak.
1: Lengket.
0: Bawa mandi. Bawa mandi gini kada bawa busa.
1: Aduh, oh, langsung hilang leh. Karena bilasnya menyebarasin ukar lah.
0: Anu buayahnya namunnya pagi nyaman, namun siang tak malam ada ubah rasa.
1: Pagi itu dibak ya, bak-baknya tuh.
0: Cuman berabut.
1: Jujur lah.
0: Nah ngalih, belum tentu lancar.
1: Oh, ini bujur berarti anu buka keran lah.
0: Nah itu dia.
1: Masya Allah.
0: Aduh, lagunya apa lu Pak Ji?
1: Apa yang ada?
0: Lagunya ada Bun Jupi, Always, Inka Kristi Rela, Ana Matovani Betapa, Faris RM Barcelona, Potret Angan-angan Cinta, Fotograf di Dalam Alam Fana Cinta. Yang mana Pak Ji?
1: Anu Barcelona aja.
0: Barcelona siap Pak Ji.
1: Lagu Kenangan Bahari itu.
0: Anu kah? Tim Barcelona kah Bahari Piala Dunia?
1: Adanya kan bahari sekolah ke sana kalau. Belah zaman kenangan 80 lah.
0: Enggak.
1: Nah, itu lagu kenangan Paris itu.
0: Paris RM.
1: Enggak, salamnya nang gasan Bubon Tanjung nah, Haji Anton. Abah Tiara. Apalagi itu Roy. Nang di Amun teh siapa? Usop lah.
0: Usop.
1: Yang di Istanbul siapa tuh? Sarol kah?
0: Sarol.
1: Di Martapura siapa tuh?
0: Yang di Martapura siapa? Ading Putri.
1: Nah iya loh. Menyebaru pulang. Apa tuh anu
0: Herman.
1: Nah, ya beratan aja nah. Mudah-mudahan set bertanya lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nyapa dulu yang udah di TikTok, banyak banget yang udah masuk. Terima kasih ya buat teman-teman. Halo, ada Nisha juga udah gabung. Terima kasih ya. Halo, ini Nisha apa nih sih? Komentarnya hadir ke Adit. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya Nisha ya. Malam Adit, malam juga buat Mama Madan ya. Terima kasih love-love-nya buat Kak Anisia ya. Oke, telepon kita terima lagi. Ada siapakah gerangan? Oh, ini sudah ada bunyi nih. Amang Eja nih, Istanbul ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siap, Bang, Bang Eja.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Acara kajak.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo.
0: Ya.
2: Halo. Ya, ada nih ulangnya nah.
0: Ya. Assalamualaikum. Salam.
2: Sehat aja kamu, Mang.
0: Alhamdulillah. Lagi ibu maulidan nggak?
2: Gak ada di rumahnya.
0: Eh kalau
2: Bang. Malum lagi minggu kena tanggal 27 ulun.
0: Eh kalau Bang sudah ada undangan?
2: Sudah dapat tuh.
0: Karena undangan di kampung malam lain Bang kada lah.
2: Bah, situ aja di higa ulun teh mesigit.
0: Oh iya Kak. Kalau Bang di RT mana kan ada undangan lagi?
2: RT sana pulang nih RT-nya apa? Pagi.
0: Apa?
2: Rombok paprika nah lagunya.
0: Yang mana?
2: Rombok paprika.
0: Lombok paprika mana yo?
2: Lombok padas tapi paprika.
0: Red Hood mana Red Hood lah. Ah ini dia nah.
2: Nah itu. Nih itu aja.
0: Oke sip Red Hood Mama cili salam. Pipir. Siap, salam balik on Mama. Sehat
2: Mama
0: selalu.
2: Salam, ngasih Mama mudah-mudahan jam mau ya Abang mudah-mudahan lekas bumi nantu.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Mudah-mudahan tuh anak Abang mudah-mudahan jadi anak yang soleh.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Nantu, ya.
0: Amin Allahumma amin. Sudah
2: anu jam Mama mudah-mudahan sehat, Abang lokal lancar rezekinya. Salam Bang RT lah.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan wakas dibari anak tuh kesian si
0: Dimana. Amin.
2: Nah itu aja lah, Mang.
0: Siap, Mang Eja.
2: Mudah-mudahan sehat. Mama nih lagi stay tune, gak lagi makan mie ayam. Nah.
0: Ais, mantap.
2: Iya, lagi menanggalkan si Dini. Lihat dulu aja. Karena gue udah nampon dos tumpan di lampu di HP.
0: Oke.
2: Mama Mada masuk, makasih, Mang. Ini udah ulun sudah anak turun gimana.
0: Iya, lagi turun.
2: Bukuhannya bakal, ayo. Ayo kota baru masukkan bubuhan yang di luar kota nah masukkan bubuhannya Putri Karangintan masuk Put. Nah itu aja lah Mang.
0: Iya siap. Yo,
2: makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Sahrul nah juana dihadangi orang Asambul nah di Kio Pak Haji dari Amang Sahrul nah. Ada juga masuk ke WA pulang nah kita coba nah cek. Ke WA dan Mbak Vivin sudah bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa kalian request Mas Haji lagu dia dari Vina Panduwinata. Vina Panduwinata dia siap, Mbak Vivin. Lagunya sudah ulun naikkan ke atas requestan pian. Salam jaga berataan para pendengar lah, Mas lah, Mas Haji Aditya lah. Oke, siap. Makasih buat Mbak Vivin ya requestannya ya. Terus kita terima lagi telepon kah atau kita lagu dulu deh. Sudah ada 3 soalnya requestan. Yang di TikTok juga yang mau request boleh. Oh ya aku belum ngasih tahu ya lagunya apa-apa aja. Lagu-lagu yang bisa dipilih yang mau cek lengkap itu di WA sudah ada ya. Cek di WA, di story WhatsApp atau di grup WA pendengar juga sudah ada. Jadi lagu-lagunya yang siap naiknya ada Barcelona dari Faris RM ya yang sudah di request tadi sama Pak Haji Amin ya. Kemudian Californication dari Eja, Vina Panduwinata dia dari Mbak Vivin ya. Terus yang tersisa nih ada Always dari Bon Jovi, Betapa dari Anna Matovani, Rela, Ika King Christie, Angan-angan Cinta, Potret, Rock in 82 Edane. Kemudian di Alam Fana Cinta, Fotograf, Mata Wanita, Yesi Robot, Nyamuk, ada Boys Got No Brain ya. Kasih Jangan Kau Pergi dari Bunga, Jatuh Cinta, Cece Paes, Sembilu dari Ella, Air Putih ada Jacqueline Elisa, Big World dari Mr. Big, Malu dari Uli Sigar Rusadi, Hitam Putih Fotomu, Ratih Purwasih, Lemon Tree, Fool's Garden. Nah itu lagu-lagu yang bisa dipilih di malam hari. Kita putar 2 lagu dulu ya, Barcelona, Faris RM, dan juga Californication dari Red Hot Chili Peppers.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Persatukanlah informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya di 33 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Tadi ada Mbak Vivin ya, udah kita sapain di WA lagunya. Abis ini Mbak Vivin ya, abis ini lagunya nanti kita putar ya. Ada Mbak Rika juga nih masuk ya, ada Mama Madan juga. Ayo Mama Madan dulu kita terima ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
0: Iya, pas banget. Mulai tadi dihadangi dah. Sawat lagu diputar lu.
1: Ya, yang picik-picik ya, pada ulah eja tadi ya Allah.
0: Aduh, hai. Lagunya perlu mari requestannya nih, Ma.
1: Apa lagunya lagi itu ada?
0: Lagunya yang Indonesia Baratan lah. Ada
1: Malaysianya.
0: Malaysianya Ella Sembilu.
1: Nah, Ella jengin dah.
0: Siap, Ella Sembilu kita. Ya. Sembilu ya, Pang Ella nah ada nah.
1: Ya itu jengin dah.
0: Oke, Mama.
1: Ya, di TikTok, di grup juga. Sehat-sehat kita seberataan buat Adit yang baik, sukses selalu, sehat-sehat kita.
0: Amin.
1: Apalagi
0: amin.
1: Musim nangka ini ya kalau
0: suara pindah parau pian nih.
1: Iya, suaranya parau tadi kenapa kah nih?
0: Sama kayak Mada. Kabut.
1: Mada hilang juga suaranya.
0: Mada hilang, Auliana Bedulu hilang sudah.
1: Nah, semalam Aulia ya kalau bergantian berarti itulah.
0: Aduh, jangan sampai ulun gin.
1: Jangan-jangan sehat-sehat kita seberataannya kalau.
0: Tapi kayak lah asapnya nah yang ngeri banget nah.
1: Iya, anu kayak apa sih loh asapnya tuh? Kayak bahasannya bahasa pekat kah apa?
0: Pekat, pekat sih. Nyelawan ya. Ditambah kan hari kering dabu, Mak.
1: Nah, dabu pulang ya kalau bertambah
0: lagi. Iya, nah kayak pian nah ini rancak itu tutup anu bumbu mae kopi nak ada dabu.
1: Ya ini kalau sedikit aja dibuka anunya tutupnya supaya kada lambat anunya karena matahari itu kalau panas lo mau ditutup ya no bakas nasinya.
0: Nah itu Pang soalnya
1: dibuka sedikit aja ya, dibuka sedikit aja karena udara masuk ya orang tuh masuk udaranya ya Allah.
0: Nah gitu, ya. Itu Pang ya dabunya tuh banyak daripada hari-hari lain kan kering lo. Jadi motor lewat tuh mudah kayak berdabu banget teh.
1: Kekhawatiran apa kok kan antur dia anak kan anu
0: yang kau bawa banyu itu nah keluar banyu itu nah
1: iya yang di belakang itu nah yang di apa ya lah yang corong di belakangnya yang di
0: kenalpotnya
1: itu nah anak lain di kenalpot apa yang di atas
0: slebor
1: nah slebor nah kalau kada bisa makan raan ini terletakun yang lingkukannya nana itu nah pasang di banyu ke hantak
0: ya, nah jadi kada berdabu
1: jadi, jadi ada juga orang tuh membasahi tanah-tanah yang anu ini yang gersang benar
0: tapi bahari lu ada pernah melihat kan buan pemda pemko kita nih nah ada bisi truk kayak truk banyu tuh jadinya berjalan di jalan tuh menyemprot banyu di belakang tuh.
1: Ini kada ada lagi kita lihat
0: ada juga. Bahari lu pernah melihat nih berjalan jadi
1: kada anu di bahari bang nah padanya bahari banar juga kada juga dari 2-3 tahun yang lalu tuh masih ada
0: cuma
1: ini tuh kada ras antah kada suah berjalan nang keluar kah ya kalau musim nang kayak ini kada terlihat pang kada suah terlihat
0: atau anu tuh bisa yang pipa di belakang tuh dicabut sudah diganti ke lain
1: diusulkan ya kalau lah dah ya kalau mendengar yang bukan
0: anu ya kalau tapi namunnya ngali kan bulah hanyar lagi kan anu ja yang biasa yang malam-malam nyemprot tanaman tuh nah. Nah, itu turun-turun akan siang hari semprot ke jalanan.
1: Nah, pas benar.
0: Nah, itu aja kada usah bulah-ulah lagi buang duit pulang. Kenapa nyemulah pulang?
1: Iya, yang ada aja kalau duit lagi gunakan.
0: Mujur, yang penting kau menampung banyak kalau disemprot ke jalanan.
1: Itu aja diulah anu kayak yang anunya tuh yang lubang-lubang anunya tuh supaya kayak shower juga tuh.
0: Iya, kayak shower mujur. Nah, lawan juga mae bon pianin nah tetangga-tetangga tuh nah rancaki menyimbur jalanan sekira kada berdabu.
1: Ya, amne mun di komplek ini menyiram ini bukan rumah seorang ai nang kada kau jauh-jauh jua.
0: Muka warung. Muka warung ya jua mae.
1: Banyunya nang kada jaja di tai.
0: Ai ilah. Karing kejauhan.
1: Karing. Ya am, ya pulang.
0: Handak mokot yang parak tuh kokot lumpur.
1: Lumpur pulang. Kena mun nyampe pina bahan ai esok-esok kah pasang banyunya kalau sakit
0: barang. Sedikit barang bujur.
1: Tibuk ya kalau.
0: Inggih mae bujur-bujur. Ayo jamae thank you dulu nah.
1: Ayo ha. buat Adit yang terbaik, sukses selalu.
0: Sehat amin, juga, amin, amin.
1: Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, timbul bu panjang kisah kita sama Mama Dan. Assalamualaikum.
2: Malam.
0: Malam juga. Alhamdulillah Bu Bambang.
2: Alhamdulillah sehat,
0: Kak Bung. Alhamdulillah sehat. Jangan sampai kayak yang lain pada sakit nih kawan-kawan.
2: Banyak parah gara-gara
0: debu. Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan selalu sehat ya semuanya.
0: Amin. Nah ini gini Bu Bambang, suaranya parah juga nah.
2: Di sini debunya luar,
0: Kak Bung. Dekat Batu Bara pulang.
2: Debu ya bas, anu.
0: Mm-hmm.
2: Nah ini cuma kayak tenggorokannya
0: sehat. Nah aduh sehat-sehat Bu. Lagunya yang sudah siap ini Vina Panduwinata Dia, kemudian Ella Sembidu. Oke, okay, siap.
2: Ya, buat Mama Madan ya, salamnya. Dari Petuja Putri. Putri dekat rumah anak ulun punya.
0: Oh iya, alhamdulillah, pas.
2: Anak saya kan ada di Kamen Kapolsek gitu.
0: Tanyain Bu anaknya, Bu, siapa tahu ada jodoh buat Putri gitu.
2: Kurang sudah punya anak.
0: Enggak, maksudnya temannya. Tanyain temennya kalau ada gitu kan lumayan.
2: Ada yang jadi anu polisi di situ.
0: Ayo Putri.
2: Namanya Bambang ada di situ.
0: Nah mantap.
2: Salamnya buat semuanya aja ya Mbak Vina. Mungkin sehat terus.
0: Amin.
2: Ya Bung Chandra, terima kasih ya.
0: Nggih.
2: Dan selalu sehat terus.
0: Amin, amin.
2: Hidupnya lancar.
0: Amin.
2: Bun. Kemarin saya ke Anus yang ada haulan di
0: Banjarmasin.
2: Iya Pangeran Surya.
0: Siansah, nggih.
2: Kan seberangan rumah anak saya di situ.
0: Ah, itu dekat rumah mertua saya, Bu.
2: Iya, kasih. Mm-hmm. Jalan Kang Tiga Roda.
0: Lain di Pangeran, di depan.
2: Oh, di situ.
0: Di belakang MDIM.
2: Oh, anak saya kan seberangannya.
0: Oh iya, seberangnya Tiga Roda, seberang jembatan.
2: Ya, yang ada tempat ngaji itu.
0: Nggih.
2: Ya, mudah-mudahan sehat ya, Bung.
0: Amin, amin. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo Putri Karang Intan. Ini sudah ada jalurnya dari Bu Bambang, dari anaknya Bu Bambang ya. Kawan Sidin ada yang polisi anaknya. Siapa tahu dapat jodohnya putlah lawan anu polisi. Barang apa Babinsa apa jawab tae? Oke, masih kami terima bagiannya mau kirim salam ya di Melody Memory malam hari ini. Oh ya ini ada telepon lagi kah? Kita terima lagi ada siapa lagi nih ya. Halo, Melody Memory.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan
0: oh, ini dari Mbak Jember. Kok Mbak Jember?
3: Kena pindahan dulu lagi dah. Gimana kabar, sehat Bang?
0: Kabarnya sehat, konco-konco di jenengan lo sakit lo Bu Bambang sakit lo.
3: Kerminan tuh Mas Adi. Aku kerjain. Habis gak diangkat-angkat aku telepon di WA tadi.
0: Habis Mama Madan ditunggu-tunggu gak ada masuk. Angkat Bu Bambang aja dulu.
3: Kedulan Bu Bambang, kedulan Mama Madan juga. Banyak masuk Bang Adit.
0: Alhamdulillah ada 7 sudah.
3: Aku nomor berapa? Aku urutan
0: yang urutan yang ketujuh ini.
3: Aku sampai nggak ngeliat lagu apa lagunya apa aja.
0: Lagunya nih yang sudah siap naik nih ada Vina Panduwinata Dia, Ella Sembilu, kemudian ada Inka Kristi Rela, Anna Matovani Betapa.
3: Rela aja.
0: Siap.
3: Salamnya Bu Bambang, Ramadan tadi, ada Bang Ojan, Bang Hendi, ada Putri Mawar juga, ada Bang Ojan, Bang Herman, apa lagi ya, Bang Ali.
0: Banyak.
3: Ibu itu siapa? Fatimah Umar.
0: Bu Fatimah, oh iya. Oh iya.
3: Lembaga Wati juga, lembaga negara.
0: Lembaga negara.
3: Semuanya ada, Bang Adit ya. Sehat selalu, Bang Adit, benar-benar sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Kantongnya tebel.
0: Itu gimana Mbak Bromo?
3: Bromo ya Probolinggo, kenapa?
0: Enggak, katanya kan kemarin habis kebakaran, ditutup.
3: Oh, tapi kan jauh dari aku.
0: Oh, kali aja udah dengar.
3: Bang Adit ini ada dari Jawa bujur kah?
0: Serius Mbak, Sidoarjo, Jawa Timur.
3: Mama apa nyokap apa ibu?
0: Bapak, kalau ibu Solo.
3: Mama nyokap ibu tuh sama aja.
0: Mama nyokap ibunya Solo di apa itu namanya, Gunung Gajah Mungkur ya kalau nggak salah, oh, di Solo.
3: Gunung Gajah Mungkur,
0: dekat
3: ya.
0: Situ.
3: Sidoarjo. Itu Bandara Juanda kan di Sidoarjo itu.
0: Iya, tapi kan kalau Bapak kan di daerah Mangunan Bebek kan.
3: Kalau Bapak orang Banjar lah.
0: Kalau Bapak Sidoarjo.
3: Loh, Mama?
0: Solo.
3: Ya Allah, orang Jawa berarti keduanya.
0: Orang trans dua-duanya, mbah dari Solo,
3: nggih. Yeah. Jeneng kae Pekalamput nih.
0: Asli mbah tuh Mbah Bakir.
3: Oh.
0: Jenenge Mbah Bakir. Transit neng Banjarmasin di Bati-Bati, Banyuwirang. Oh,
3: gitu. Berarti dari Jawa keduanya lah.
0: Nggih.
3: Tapi kok kayaknya ngomongnya Banjar banget. Gitu.
0: Karena lahirnya di Banjar, kawannya orang Banjar yang ngomong Banjar aja semua.
3: Oh gitu.
0: Bapak tuh kalau ngomong di rumah almarhum Jawa terus, cuman disauti pakai bahasa Jawa Banjar.
3: Jawa poso jane Bu Bambang. Korek poso. Tadi tidurnya sih. Halus resok.
0: Emang dikit-dikit bisanya.
3: Enggak apa-apa lah, kasar-kasar enggak apa-apa. Yang penting orangnya kan enggak kasar
0: nanti. Oh, alhamdulillah.
3: Terima kasih waktunya ya.
0: Nggih.
3: Kantongnya tebel.
0: Dah. Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Rike yang ada di Jember ya. Oke, ada nanya loker nih dari Bang Maulana Ibrahim. Waduh, untuk loker RRI Bang ya, saat ini masih belum ada. Cuma kalau yang info terbaru ini ada yang namanya aduh, apa itu namanya, mana ini, wih nggak ketemu, nanti Bang aku informasikan ya, aku mau cek dulu informasinya sebentar. Ini ada tadi ya, mana ya cek, aku mau cek Pro 2 dulu sebentar ya. Nah, ini dia, kita ada yang namanya itu adalah Broadcast Academy Bang. Nah, Broadcast Academy ini yang batch 3 ya, sesi 3. Jadi kalau mau ikut boleh buat Bang siapa tadi, Maulana Ibrahim ya. Kalau nyari loker nggak ada, kalau Broadcast Academy ada. Jadi informasinya bisa langsung cek di IG-nya RRI underscore Pro 2 Banjarmasin ya. Jadi yang penting usianya 20-27 tahun, persyaratan utamanya ya, usia 20-27 tahun ya. Kemudian berpenampilan menarik dan rapi, diutamakan domisilinya di Banjarmasin ya. Bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan harus follow Instagram dan TikTok dari RRI Pro 2 Banjarmasin. Nah, informasi lengkapnya di sana tuh Bang. Kalau mau nanyain loker belum ada, tapi kalau ada Broadcast Academy Pro 2 Batch 3 itu ada ya. Yang penting usianya 20-27 tahun. Terima kasih buat udah nge-like-like-like-nya buat kita ya. Ada siapa lagi? Ada Mama Madan tadi ya, kasih komentar ya. Bentar aku mau cek dulu. Oh, enggak ada lagi yang udah komentar. Oh, ada nih. Bujur Bu Bambang, ada kawan mama yang masih jomblo. Nah, sip tuh. Ayo, siapa nih buat teman-teman yang masih jomblo, hubungin Bu Bambang atau hubungin Mama Madan ya. Khusus yang cewek apa yang cowok nih Mama Madan? Kawan Mama Madannya apa? Lagian keminian. Langsung tuh, terus buat si Putri nih ya. Buat yang udah join juga terima kasih semuanya, yang buat Fatimah Umar juga. Oke. Okay. Sekarang kita putar lagu dulu apa terima telepon sih? Putar lagu dulu deh kali ya. Aku mau putar dua lagu dulu. Ada Vina Panduwinata, Dia, dan Ella Sembilu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga

Proses untuk informasi dan inspirasi pendengar tidak berasa ya, sudah 59 menit pas pukul 22 waktu ini setengah, artinya perjumpaan kita pendengar ya kita akan dulu sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semua ya. Dan akhirnya Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda.

Banjarmasin Malam di Melodi Memori di kesempatan malam hari ini. Ya, kita jumpa lagi di Melodi Memori esok di jam yang sama. Aditya pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin malam ini.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 52 menit lepas dari pukul 23 waktu ini setengahnya perjumpaan kita di Banjarmasin Malam bersama Dita. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renungan Malam Salmon dan Hiu. Pada menu ikan masakan Jepang, ikan salmon akan lebih enak untuk dinikmati, apalagi ikan tersebut masih dalam keadaan hidup saat hendak diolah untuk disajikan, dan jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ikan salmon yang sudah diawetkan dengan es. Itu sebabnya para nelayan Jepang selalu memasukkan salmon tangkapannya ke suatu kolam buatan agar dalam perjalanan menuju daratan, salmon-salmon tersebut tetap hidup. Meski demikian, pada kenyataannya, banyak salmon yang mati dalam kolam buatan itu. Agar salmon-salmon tersebut tidak mati dalam perjalanan menuju daratan, nelayan Jepang memasukkan seekor hiu kecil di dalam kolam buatan itu. Sungguh kreatif. Hiu kecil yang dimasukkan ke dalam kolam buatan itu memaksa salmon-salmon terus bergerak agar tidak sampai dimangsa si hiu kecil. Akibatnya, banyak ikan salmon yang tetap hidup dan jumlah salmon yang mati justru menjadi sangat sedikit. Dari hal tersebut dapat kita amati bahwa diam dapat membuat kita mati, bergerak dapat membuat kita hidup. Lalu apa yang membuat kita diam? Saat yang membuat kita diam

mengatasi semua pergumulan hidup itu. Tidak hanya itu, kita menjadi kreatif dan potensi diri kita pun menjadi berkembang luar biasa. Jangan lupa bahwa kita akan bisa belajar banyak dalam hidup ini bukan pada saat keadaan nyaman, tapi justru pada saat kita menghadapi badai kehidupan. Jadi perlu disyukuri kehadiran suatu masalah dalam kehidupan kita akan terus memaksa kita untuk bergerak dan tetap survive.

Pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari program Soto RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 RRI Banjarmasin. Hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Semoga dengan berkah dan karunia Allah, kita semua diberikan nikmat sehat lahir batin dan juga dimudahkan dalam segala aktivitas ataupun juga pekerjaan kita. Salam sehat selalu bahagia pendengar. Mengawali jumpa kita hari ini, kami akan hadirkan di Banjarmasin pagi pengajian Al-Qur'an untuk pagi hari ini. Surah Al-Mu'minun ayat 1 dibacakan oleh Gusti Aisyah Nur Khalisa.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.
1: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa pendengar RRI, kuliah subuh nanti akan kami hadirkan ya pagi hari ini, mengangkat tema yang tentu relate sekali dengan keadaan sekarang di bumi Kalimantan Selatan, yakni mengenai tema yang berkaitan dengan lingkungan ya pendengar RRI, yaitu bumi bukan milik penguasa. Ketika amanah menjadi kekuasaan, refleksi atas kebakaran hutan Kalimantan. Inilah yang menjadi tema kita pagi hari ini di acara kuliah subuh. Jadi silakan untuk pendengar yang ingin bergabung untuk bertanya ataupun juga sharing, kami tunggu nanti di 0811 511 410 dan 0511 3251 562. Anda boleh bergabung untuk sharing ataupun juga bertanya ya di pagi hari ini. Nah, pendengar, kalau kita bicara tentang pencegahan karhutlah, pasti banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, apakah itu caranya? Mari nanti kita diskusikan di acara ini.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, adada halki, waridha nafsi, wajinata arsi, wa midada kalimati. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi hari ini bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin, kami hadir membersamai Anda dengan tema Bumi bukan milik penguasa, ketika amanah menjadi kekuasaan, refleksi Islam atas kebakaran hutan Kalimantan. Kebakaran hutan, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, ini bukan hanya persoalan lingkungan ya, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat dan juga tanggung jawab manusia. Dan Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah untuk menjaga bumi dan juga mencegah kerusakan. Nah, pagi hari ini telah hadir bersama kita ada Ibu Dr. Firkah Anaziah Mansyurah, akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini tema yang tentu pas banget ya dengan keadaan kita sekarang ini, Ustazah. Dan ya, kami silakan untuk Bu Firkah menyampaikan pengantar singkat, Bu, karena kita akan lebih banyak ya berdialog dengan pendengar kaum muslimin dan muslimat pagi ini. Silakan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati subuh ini, menghirup udaranya, menikmati airnya, melihat langitnya Allah dan berdiri di atas bumi yang Allah ciptakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak, Ibu, dan seluruh pendengar RRI yang dirahmati Allah, subuh ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal yang mungkin terdengar sederhana nih pertanyaannya ya. Bumi ini sebenarnya milik siapa? Ya, kalau kita bertanya pada manusia mungkin jawabannya beda-beda. Ya, ada yang mengatakan ini tanahnya tanah saya, ini wilayah perusahaan saya, ini wilayah yang berada di bawah kewenangan saya punya izin nih mengelola yang ini. Nah, dan ketika seseorang memiliki jabatan, mungkin ia berkata, saya punya wewenang untuk menentukan kebijakan. Tapi subuh ini kita berhenti sebentar ya, kita bertanya kepada Al-Quran. Sebenarnya bumi ini milik siapa sih? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat ya, sesungguhnya aku, kata Allah ya, hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah menggunakan kata khalifah ya, bukan pemilik, bukan penguasa, bukan orang yang boleh melakukan apa saja terhadap dunia ini, bumi ini ya. Tetapi khalifah, orang yang diberi amanah ya untuk mengelola akan ini. Dan kalau sesuatu itu adalah amanah, maka pertanyaannya apa ya, bukan apa yang boleh saya ambil, tapi apa yang harus saya tanggung jawabkan daripada amanah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, beberapa waktu terakhir ini kita kembali melihat persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan sudah sampai asapnya ke negara tetangga. Kita lihat ya, hutan yang terbakar, kita merasakan asap di dalam paru-paru kita. kita melihat masyarakat yang terdampak di provinsi-provinsi sana sampai ke rumah-rumahnya kebakarannya ya. Nah, kita lihat petugas memadamkan api. Dan kita tahu ini tuh bukan hanya persoalan sesederhana ini tuh karena musim kemarau. Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting. Ya, apa yang dilakukan manusia ketika menghadapi kondisi tersebut? Kenapa? Karena alam ini memiliki hukum sebab akibat ya. Jadi ketika kebakaran ini, dampaknya itu tidak hanya yang memegang korek api itu ya, yang berdampak. Ada anak kecil yang menghirup asapnya, ada orang tua yang harus terbatas aktivitasnya, ada masyarakat yang terganggu pekerjaannya, ada petani yang mengalami kerugian, ada satwa yang kehilangan habitat. Ya, disinilah Islam mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Ya. Jangan hanya bertanya apakah sesuatu ini menguntungkan kita hari ini, bertanya juga apakah itu menzolimi orang lain dan merusak kehidupan setelahnya enggak? Karena Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di bumi, ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Ya. Jadi Allah tuh enggak hanya mengatakan jangan merusak, tapi jangan merusak, jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Allah ini sudah membaiki ya kan, tapi kemudian kita melakukan menzolimi ya, menzolimi buminya. Nah, sampai sini mungkin kita masuk kepada bagian agak sensitif ya. Judul pagi ini tuh agak sensitif, karena apa? Bumi bukan milik penguasa ketika amanah menjadi kekuasaan. Ya, kenapa saya menggunakan kata penguasa? Karena di dalam kehidupan manusia selalu ada orang yang memiliki kekuasaan. Ada yang memiliki kewenangan, ada yang memberikan izin, ada yang mengelola sumber daya, ada yang memiliki modal, ada yang memiliki perusahaan. Ya, ada masyarakat biasa-biasa saja yang hanya menerima dampak dari keputusan-keputusan tersebut. Islam tidak melarang kekuasaan. Islam tidak mengatakan bahwa pemimpin ini buruk. Justru kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi Islam memberi satu peringatan, ya, kekuasaan adalah amanah. Ya, amanah ini tidak boleh berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan sendiri. Karena semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula pertanggungjawabannya. Bayangkan, kalau saya sebagai individu membuang sampah sembarangan, dampaknya mungkin hanya mengenai lingkungan sekitar. Tetapi kalau seseorang memiliki kewenangan mengatur jutaan hektar tanah, hutan, keputusannya bisa berdampak kepada jutaan manusia. Maka tanggung jawab moralnya tentu tidak sama. Ya. Bapak dan Ibu, satu hal yang menurut saya penting kita renungkan lagi nih. Ya. Apakah amanah ini sudah dijalankan sebagai khalifah di muka bumi ini? Jadi jangan sampai kita berhenti pada pertanyaan, ya, apakah saya memiliki tanah ini? Tetapi apakah maslahatnya nyata? Apakah mudaratnya dicegah? Siapa yang dapat keuntungannya? Dan yang paling penting, siapa yang menanggung akibatnya? Ya, karena bisa saja keuntungan dinikmati oleh segelintir orang, tetapi asapnya dihirup oleh jutaan orang, bukan hanya di Kalimantan tetapi di negara-negara tetangga gitu ya. Nah, kita sering bangga ketika mengatakan manusia adalah khalifah di muka bumi, khalifah Allah di muka bumi ya. Tetapi jangan sampai kita salah memahami ayat tersebut. Khalifah bukan berarti karena saya manusia maka alam tunduk kepada saya, bukan. Khalifah berarti saya diberi kemampuan untuk mengelola, saya diberi tanggung jawab untuk menjaga. Ya. Dan suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Ketika jabatan ini tidak lagi berguna, ketika kekayaan tidak lagi berguna, luas perusahaan tidak lagi berguna, besar wilayah kekuasaan tidak lagi berguna. Yang ada adalah apa yang telah dilakukan dengan amanah yang diberikan kepada kita. Ya. Itu. Ya, yang harus kita sadari. Nah, tetapi Bapak Ibu, kajian ini juga nggak boleh berhenti pada nyalahin yang memiliki kekuasaan.
1: Iya. Yeah.
2: Karena kalau kita mengatakan ini perusahaan harus bertanggung jawab, ya, pemerintah harus bertanggung jawab, lalu kita pulangkan ke kita. Kita pulangkan ke kita. Apakah kita membuang sampah sembarangan? Ya? Apakah kemudian kita membuang puntung rokok sembarangan? Apakah kita menanam pohon? Ya? Kita belum memahami pesan kajian ini nih, kalau misalnya belum sampai pada tahap itu ya. Kalau kita marah melihat hutan ditebang, tapi kita sendiri tidak pernah peduli terhadap lingkungan, kita juga perlu bercermin. Ya. Kalau kita menuntut orang-orang yang memiliki kekuasaan menjaga bumi, tetapi kita tidak mau menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan tempat kita bekerja, maka ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Kenapa? Karena konsep khalifah berlaku pada kita semua, seluruh manusia.
1: Yeah.
2: Pemimpin punya amanahnya, pengusaha punya amanahnya, petani punya amanahnya, guru punya amanahnya, orang tua punya amanahnya, kita sebagai individu punya amanah. Nah, jadi ya, Islam tidak hanya berbicara tentang larangan ini ya, merusak gitu, larangan merusak. Islam juga memberikan penghargaan kepada luar biasa, kepada orang yang memberi manfaat kepada kehidupan, orang-orang yang menjaga amanahnya tadi. Ya. Maka coba bayangkan ya, apabila kita menanam pohon bisa menjadi sedekah. Ya. Kemudian kalau misalnya kita melakukan sesuai dengan amanah, maka kita bisa menjaga apa yang sudah kita diamanahkan kepada kita.
1: Yeah.
2: Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pada akhirnya kebakaran hutan ini bukan hanya cerita tentang api, kobaran api dan asap. Ini cerita tentang manusia, tentang keserakahan, kebutuhan, pembangunan, kekuasaan, regulasi, keuntungan. Yang paling penting lagi adalah tentang amanah. Allah sudah memberikan kita bumi ini yang indah luar biasa, memberikan hutan, air, sungai kita banyak luar biasa, tanah. Allah memberikan berbagai sumber daya yang buat manusia bisa hidup. Tapi Allah tidak pernah mengatakan silahkan berbuat sesuka hati ya. Tetapi Allah mengatakan jadilah khalifah di muka bumi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, ingat ya, inilah keuntungan kita sebagai manusia, dan yang berarti bukan berarti dia bebas dari tanggung jawab.
1: Yeah.
2: Ingat ya, bahwa khalifah itu menjadi penguasa tetapi penjaga bumi. Ya, bukan hanya penguasa tapi penjaga bumi. Nah, gitu ya. Maka manusia-manusia ini, kita ini ya, bukan milik kita ya, kita hanya dititipi saja. Kita hanya dititipi, dan orang-orang yang dititipi ini, kita ini seluruhnya tidak boleh bertindak seolah-olah apa? Kita pemilik mutlaknya, bukan. Pemilik mutlaknya adalah Allah. Kamu bertanggung jawab setiap jengkal yang ada di sekitar kita, rumah kita, pekarangan kita, bahkan lah pelataran kita, ibaratnya lah.
1: Yeah.
2: Lawan belakang kita padu di orang Banjar dong, sungai.
1: Dapur.
2: Itu semuanya adalah amanah dan akan dipertanyakan itu.
1: Iya, yeah, baik.
2: Akan dipertanyakan. Yeah. Ya. Mungkin itu dulu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin salah satu dampak kabut asap juga ya Ustazah. Banyak yang flu, saya juga flu saat ini.
2: Gatal tenggorokannya ya.
1: Sakit banget ya. Tapi kita ridho, mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bu Firkah yang tentu sudah menyampaikan pengantar ya yang sangat menarik, dan pasti ini membuka perspektif kita pendengar kaum muslimin dan muslimat tentang hubungan manusia dan juga lingkungan. Ada yang ingin saya tanyakan juga sama Bu Firkah sebelum ke pendengar ya. Sekaligus ini mungkin menjadi pertanyaan yang barangkali ada di benak pendengar juga ya, kaum muslimin dan muslimat. Bu Firkah, setelah kita memahami manusia sebagai khalifah, bagaimana kita membedakan begitu ya pemanfaatan bumi dengan tindakan yang sudah masuk pada perusakan? Bagaimana Bu Firkah?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memanfaatkan bumi itu bedanya apa dengan merusak? Apakah misalnya kita menebang pohon, kemudian otomatis itu merusak lingkungannya? Tidak mesti, ya. Kita menebang pohon mungkin untuk memasak ya, orang bahari pakai memasak, atau kita menebang pohon untuk membuka jalan untuk kita berjalan, atau kita menebang pohon misalnya takut pohonnya itu roboh mengenai jalannya, banyak kan seperti itu ya. Apakah itu merusak? Enggak, kalau kita melakukan yang namanya reboisasi misal. Kita tanam lagi. Setelah kita ambil, kita tanam. Dia akan tumbuh lagi. Kita mengganti dengan yang baru. Ya. Kenapa? Karena itu akan tumbuh lagi dia. Ya, bukan berarti kita merusak. Kemudian misalnya kita mengambil air untuk memanfaatkan air. Apakah kita merusak? Enggak, kita memanfaatkan. Merusak adalah ketika kita mencemarinya. Kita mengambil ikannya, apakah kita merusak? Enggak, kita memanfaatkan. Tetapi ketika cara untuk mengambil ikannya itu adalah dengan mencemari, maka kita merusak. Ah, begitulah. Berarti kan boleh kita bertambang? Boleh bertambang. Yeah. Setelah ditambang, ditanam lagi. Yeah. Yeah? Begitu loh maksudnya. Baik. Jadi kita bukan hanya sekedar mengambil manfaat, tetapi juga kita melakukan lagi apa yang bisa kita manfaatkan itu, gitu. Insyaallah seperti ya, itu.
1: Baik, ini mudah-mudahan yang mendengar kita di acara kuliah subuh ini bisa memahami perbedaannya begitu ya Ustazah ya. Memahami. Kemudian tadi juga Ustazah menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah. Nah, bagaimana Ustazah kita membedakan pemanfaatan bumi? Tadi udah dijelaskan Pian bahwa menebang pohon itu tidak serta-merta merusak apa namanya? Merusak alam gitu ya. Kalau kita barengi dengan reboisasi penanaman pohon lagi. Berarti sini batasnya bukan sekedar boleh atau tidak boleh memanfaatkan, tetapi bagaimana dampaknya terhadap kehidupan, begitu ya Ustazah?
2: Betul. Bagaimana yang kamu lakukan setelah itu?
1: Ya.
2: Yeah. Ya. Dan bagaimana cara kamu mendapatkan itu?
1: Ya. Yeah.
2: Caranya tuh.
1: Caranya begitu. Nah, selanjutnya Ustazah yang bikin penasaran juga nih, ketika terjadi kebakaran hutan seperti saat ini, masyarakat sering menjadi pihak yang merasakan dampaknya begitu. Nah, betul. Dalam perspektif Islam Ustazah, bagaimana menurut Pian seharusnya keadilan diberikan kepada masyarakat yang terdampak? Bagaimana Ustazah?
2: Nah, ini ya. Ketika sudah memasuki dampak kepada masyarakat, maka orang yang sudah diberikan amanah ini ya, pada saat ini berarti siapa? Yang memiliki kekuasaan ya, pemerintah. Itu harus bertindak segera. Kenapa? Karena seluruh yang terdampak ini ya, itu kan siapa yang mengelolanya? Siapa yang punya resource-nya untuk melakukan pemadaman? Kemudian siapa yang bisa resource-nya untuk melakukan memberikan agar terjadinya hujan ya? Hujan buatan, kan bukan kita sebagai masyarakat, tetapi orang yang memiliki kekuasaan yang bisa melakukan itu, benar nggak?
1: Iya.
2: Nah, maka ketika sudah diberikan amanah, bukan hanya amanah diberikan dari Allah, tetapi amanah yang diberikan daripada masyarakat. Kan masyarakat memberikan amanah nih, tolong ya kamu jadi penguasa untuk mengurusi saya, iya, mengurusi masyarakat, benar ya?
1: Jadi penguasa harus peka amanah, begitu ya?
2: Bukan hanya peka, ini tuh wajib dia.
1: Iya, wajib.
2: Dia kan diberikan amanah. amanah. Tadi saya bilang dia diberikan amanah untuk menjaga, bukan hanya menjaga menjaga kekuasaannya, tetapi menjaga apa yang ada di sini gitu loh, apa yang di bawah dia, buminya. Di bumi ini ada siapa? Bukan hanya kita loh.
1: Baik.
2: Yang terdampak ya, manusia, tetapi hewan-hewan, satwa itu terdampak, apalagi tanahnya, hutannya itu terdampak. Mereka yang diberikan amanah itu yang harus bertanggung jawab. Segera, segera. Kenapa? Karena ini kan tadi orang-orang udah pada sakit, anak kecil udah pada ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, bener ya?
1: Betul banget.
2: Kemudian orang-orang hamil ya udah bengek. Bengek tuh apa yang nggak bisa nafas tuh,
1: ya.
2: Nah itu
1: harus peka ya, harus wajib dan wajib. Jadi
2: harus
1: ustazah, jadi perlindungan terhadap masyarakat juga menjadi bagian dari tanggung jawab dalam mengelola lingkungan, pasti ya.
2: Betul nggak? Iya iyalah, kan amanah.
1: Iya iya.
2: Amanah diberikan ya, nih amanah diberikan siapapun, bagi siapapun yang memiliki kekuasaan.
1: Okay.
2: Amanah diberikan kepada kamu, apakah kamu itu benar-benar gunakannya untuk kepentingan kamu atau menjaga kemaslahatan manusia dan
1: baik
2: bumi yang Allah titipkan.
1: Tadi ustazah menjelaskan bahwa tanggung jawab menjaga bumi itu berada berada pada banyak pihak begitu ya. Bagaimana ustazah menentukan tanggung jawab masing-masing tanpa saling melempar kesalahan, itu bagaimana ustazah menurut Pian?
2: Semua tadi saya bilang ya, semua ada porsinya, semua ada amanahnya. Semua memiliki porsinya masing-masing. Kita sebagai individu menjaga apa? Lingkungan kita. Lingkungan kita itu apa? Rumah kita, yang kita jalani, RW kita, RT kita, sampai kita ke kantor kita, itu amanah kita tuh untuk menjaga menjaga lingkungannya. Ya. Maka kita apa? Menjaga lingkungan itu bukan hanya kada boleh membuang sampah sembarangan, tetapi juga menjaga pemakaian airnya misalnya ya. Ah, mentah-mentah ada di kantor ya, bukan hanya saya gitu ya. Semuanya dipakai airnya tuh di wah gitu ya, bodo amat. Kemudian kita minum misalnya ya, kemudian padahal masih ada sisa, bodo amat, ya kan saya enggak beli ini. Enggak boleh gitu.
1: Iya.
2: Ya kenapa? Karena ini semua itu berdampak loh pada kita dan semua orang. Itu baru masalah air, belum buang buang sampah sembarangan. Wah, ini kan kalau saya buang sampah sembarangan di kantor kan bukan rumah saya yang kotor gitu ya. Kan ada juga yang bersih-bersihnya. Gitu enggak? Enggak ya. Semua itu adalah kamu yang menjaganya. Nah, ini porsi kita sebagai individu. Ya. Porsi sebagai orang tua apa? Memberitahu anak, ngajarin anak. Ya, porsi sebagai saya sebagai dosen ngajarin siapa? Ngajarin mahasiswanya. Ya. Kemudian apalagi

0: lingkungan begitu Ustazah.
1: Iman dan akidah. Akidah ya. Jadi ketakwaan ini, akidah pondasi dasar ini, kalau dia memang benar beriman, dia akan menyadari langsung bahwa ini tuh amanah. Bahwa saya ini tuh ada di sini itu harus berdampak bukan hanya kepada manusia, kepada Allah, hablum minallah, tapi hablum minannas, juga kepada bi'ah. Bi'ah itu adalah lingkungan.
0: Bi'ah.
1: Ya, ya. Kenapa? Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan di Al-Qur'an, ketika Allah sudah mengatakan di Al-Qur'an dengan fi'il amr, ya, dengan perkataan dan jangan, berarti perintah. Ya, perintah. Kalau perintah di Al-Qur'an artinya wajib enggak? Wajib. Kalau dilakukan jadi pahala, kalau tidak dilakukan jadi dosa enggak?
0: Iya.
1: Iya, benar dong. Jadi bukan, jadi pancaran apa yang kita ada di dalam hati kita, keimanan kita, ya, pancaran apa yang ada di dalam iman kita itu terpancar dalam perilaku kita. Berarti apa? Kalau misalnya orang itu masih membuang sampah sembarangan, atau misalnya dia punya perusahaan membuang limbah sembarangan, padahal dia misalnya orang yang besar, ya, maksudnya orang besar itu di dalam masyarakat tuh dipanggilnya haji misalnya. Nah, kalau di Banjarmasin kan orang-orang yang punya perusahaan
0: Pak Haji, Pak Haji ya.
1: Perusahaan Pak Haji, yeah. Ya, punya warung, punya toko di pasar. Betul. Tuh Pak Haji itu.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi misalnya di pasar masih buang sampah sembarangan tuh. Di pasar Pak Hajinya, ya. Atau misalnya punya perusahaan Pak Hajinya, amdalnya masih berantakan tuh, analisis dampak lingkungannya. Kan kita ada amdalnya, ya.
0: Betul.
1: Misalnya punya ruko, misalnya Pak Haji punya ruko, ternyata godnya masih tidak sesuai, misalnya, ya. Maka hajinya ini hanya sekedar label saja. Mohon maaf. Maka semua yang beliau lakukan hanya performatif, mohon maaf.
0: Baik.
1: Jadi melakukan misalnya lah mulutan nih, bemulutan, bujur sidin bemulutan, memberi makan orang, ya. Kemudian mendatangkan yai, ya.
0: Iya.
1: Kajian muslimahnya mendatangkan ibu nyai, ya. Tetapi ternyata perusahaannya berdampak pada lingkungan, masih belum terinternalisasi apa-apa ilmu agamanya dan keimanannya. Kenapa? Karena ini ayat, nggak usah ditafsir-tafsir gitu loh. Maksudnya tuh kamu nggak perlu buka tafsir banyak untuk menerjemahkan ini.
0: Nggak perlu ditawar lagi, ini nyata ya.
1: Nggak
0: bisa ditawar.
1: Karena kalimatnya kan wala tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi gitu. Insya Allah ya, semua orang mafhum kerusakan di bumi itu maksudnya apa.
0: Baik. Jadi banyak sih haji-haji gitu ya, pengusaha yang haji-haji melakukan maulitan, mengundang kiai.
1: Benar.
0: Yang namanya besar begitu ya.
1: Betul.
0: Memberi makan orang banyak, tetapi ternyata punya masalah pada perusahaannya, dan ini berdampak pada lingkungan. Maka itu adalah apa Ustazah?
1: Maka tadi saya bilang itu adalah performatif saja. Ya. Performatif itu apa bilangnya, kita bilangnya ya?
0: Apa ya istilahnya?
1: Aduh, bahasanya terlalu ini ya. Cuman sekedar menjalankan saja tanpa internalisasi nilai-nilainya gitu ya. Jadi tuh hanya sekedar beramian ya. Nah, orang Banjar banyaknya beramian ya.
0: Sekedar beramian aja. Nah, kalau bahasa ilmiahnya gitu apa tuh saja?
1: Jadi dia, kalau orang zaman sekarang tuh bilangnya gitu ya. Oh, dia mah itunya cuman performatif, sekedar
0: performatif
1: supaya nampak aja. Ya, supaya terlihatan aja. Nah, itu ya.
0: Performatif ya. Baik. Ya, baik. Mudah-mudahan para pemimpin kita, para pengusaha kita semuanya amanah ya, Ustazah ya.
1: Amin
0: ya Rabbal

0: Alamin. Kami mempersilahkan pendengar untuk bergabung. Ini bahasan yang sangat relate sekali dengan yang kita alami saat ini. Tapi sebelum kami mengajak Anda bergabung, menerima Anda, kita akan dengar dulu ya yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
2: Geliat Subuh 1 FM.
0: Silakan untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya, singkat aja ya pertanyaannya, dan nanti Ustazah akan panjang lebar menjelaskannya. Kami terima untuk penelpon pertama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa Bapak?
3: Dari Pak Ahmad di Banjarmasin, Bu.
0: Iya, kayaknya lagi flu ya?
3: Betul, Bu.
0: Iya, baik. Apakah ini salah satu dampak dari karhutla juga, Ustazah? Barangkali ya.
3: Bisa juga kena imbasnya.
0: Kena imbasnya. Iya,
3: gini, gini Ustazah, dari pemaparan Ustazah tadi, tentunya apakah ini semata-mata persoalan lingkungan atau sebenarnya menunjukkan adanya krisis tanah dan moral dalam menggunakan kekuasaan? Itu yang pertama. Tentunya Islam kan melarang ini manusia berbuat kerusakan di bumi. Tentunya jika keuntungan ekonomi itu diperoleh hari ini, tetapi alam dan kehidupan generasi berikutnya itu menjadi korban. Nah ini, apakah keuntungan tersebut masih bisa disebut keberhasilan atau justru bentuk kegagalan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menjaga amanah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan di belakang Pak Ahmad, kami persilahkan untuk bertanya kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Pak Masri ya, nggih?
4: Nggih.
0: Boleh, Pak?
4: Nggih, assalamualaikum saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih, dengan kaitan dalil saja, kan ada telah rusak-rusakan di daratan dan di lautan adalah tangan-tangan manusia. Nah, itu minta penjelasannya itu bagaimana, Pak Ustazah? Yeah, dan yeah, kenapa lalu setiap musibah apa kejadian dari lautan itu kenapa tangan-tangan manusia? Ini kan yang baru ini kan yang tidak salah di mana Mbak Nia di Lombok kan yang ada bencana itu.
0: Oh iya. Yeah. Gempa ya, gempa ya yang baru-baru
4: NTT
0: terjadi
4: kan?
0: Ya. NTT.
4: NTT
0: iya,
4: kan?
0: Betul, betul.
4: Nah, itu kan apa juga disalahkan tangan manusia juga yang disebabkan.
0: Iya, baik.
4: Nah, itu aja minta penjelasan.
0: Terima kasih, Pak ya.
4: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pendengar yang ingin bertanya lagi boleh. Ini tema kita luar biasa bagus banget ya. Mudah-mudahan membuka inspirasi kita sebagai seorang khalifah di muka bumi untuk yuk kita sama-sama menjaga bumi, menjaga amanah Allah, biar bumi kita tidak rusak dan binasa. Adakah lagi yang ingin bertanya boleh? Ini ada juga Ustazah dari WhatsApp ya, kita bacain. Ya, dari Asmi di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan Mbak Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa sih kebiasaan masyarakat yang terlihat sederhana tetapi sebenarnya dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan? Rupanya Mbak Asmi baru aja gabung. Tadi sebelumnya juga udah dijelasin sama Ustazah ya, jangan buang sampah sembarangan salah satunya. Tapi boleh nanti disampaikan lagi Ustazah, pertanyaan dari Mbak Asmi, apa kebiasaan masyarakat yang sederhana yang bisa kita lakukan agar dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan? Ini pertanyaan sederhana tapi dalam banget ya. Kita sapa lagi boleh? Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bu Rohina. Silakan Bu.
5: Di tengah hutan.
0: Oh, di tengah hutan.
5: Nggih. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita Ustazah lah, kalau melihat di perumahan tuh nah Ustazah. Nah, itu kan sempit benar tanahnya tuh, pas-pasan istilahnya. Jadi yang senang bercocok tanam mengusahakan di pot ya, atau bekas-bekas sisanya, emang sisa-sisa itu kan wadah, bekas wadah apa itu, polybag-polybag bekas tuh nah. Nah, bekas minyak yang 2 literan tuh rajin. Nah, itu ya sedikit artinya membantu untuk lingkungan. Nah, ada yang bisa menanam pisang itu kan. Nah, kalau menanam mangga ya tapak tetap ke sebelah, daun-daunnya biasanya tuh kan ada anak ribut kayak itu kan. Yeah. Nah, jadi ini kisah pula, kalau ada tetangga yang pernah diam di Australia, nah itu dari awal Bu Ai, dari awal sudah ratusan tahun mungkin, jadi suatu perumahan itu sudah tertata rapi. Jadi misalnya itu kan tiap satu rumah itu ada berapa pohon misalnya ditanam. Baik. Dan kalau dia mau memotong itu minta izin, kita ini ada juga izinnya ya. Asal Bapak Dahjaka kehutanan.
0: Boleh, boleh. Singkat nah, aja ya. Bu.
5: Ya. Ya. Nah lalu ini di Banjarbaru ini kan banyak tanah apa tanah tidur. Nah ini mohon pemerintah kayak apa yang tanah tidur nih ya ampunnya nih nah. Ada yang sepuluhan hektar orang luar, baik, orang luar baik. Negeri nih, orang luar ampunnya di para kulun yeah, nih nah. Yeah. Nah dan kewajiban kita misalnya menanam pohon ini kalau kena kayak ulun nih kan. Nah, kalau misalnya nyai sudah tua, sudah rabah, mati ulun tanami. Jadi kewajibannya itu berapa pohon atau sekawa-kawanya aja kah kira-kira?
0: Baik, baik.
5: Nah, yeah. Terima kasih. Mohon maaf jadian batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rohina. Ini berarti ada 4 pertanyaan nih Ustazah ya. Yang yeah. pertama Pak Ahmad Banjarmasin, mungkin dirangkum ajalah. Apakah ini semata-mata karena faktor lingkungan katanya ya, keadaan saat ini, atau keuntungan tersebut sebagai bentuk kegagalan menjaga amanah dari Allah? Kemudian Pak Masri di Jorong, rusaknya di daratan dan lautan itu adalah akibat tangan-tangan manusia. Nah, apakah betul kata beliau? Kemudian Ibu Asmi, langkah sederhana apa yang kita bisa lakukan agar lingkungan ini tidak rusak ya? Ini bagus nih, mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian yang keempat, Ibu Rohina di Trikora Banjarbaru, kalau kita melihat perumahan sempit tanahnya ya, seperti perumahan sekarang kan sempit-sempit ya, katanya kita kan bisa menanam pohon di dalam pot, begitu ya Ustazah ya. Bagaimana pula dengan ini apa namanya tanah tidur, lahan yang tidak digunakan, bagaimana cara mengelolanya? Dan kewajiban untuk menanam pohon itu apakah menanam berapa begitu atau sebanyak-banyaknya? Silakan Ustazah, nggih.
6: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya yang pertama tadi ya, merusak lingkungan untuk mengambil ekonomi tadi ya.
0: Betul.
6: Apakah ini keberhasilan ya? Ya nggak bisa disebut keberhasilan secara utuh dong ya. Kenapa? Karena ekonomi memang penting ya, tetapi keberhasilan pembangunan itu nggak mesti diukur hanya dengan uang, berapa banyak uang yang dihasilkan ya. Kalau keuntungan ekonomi diperoleh dengan merusak lingkungan, kemudian masyarakat menanggung dampaknya, generasi berikutnya tadi ya dibilang ya adalah mewarisi kerusakan tersebut, maka biaya yang tidak masuk dalam hitungan ekonomi itu berapa tuh? Ya nggak?
0: Betul.
6: Benar kan? Ya. Jadi pada dasarnya mengambil manfaat gitu ya di dalam alam itu boleh, selama dilakukan dengan cara yang baik. Ya tadi saya bilangnya caranya tuh benar. Kemudian tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar ya. Jadi kita itu harus berprinsip begini ya. Jangan, yang penting ekonomi tumbuh. Jangan, yang penting dapat duit banyak, kerusakan lingkungannya tuh urusan nanti. Enggak bisa. Kenapa? Karena kalau hutan rusak, air tercemar, udara buruk, masyarakat itu kehilangan sumber penghidupan, berhenti itu ekonomi. Saya coba kayak gini, bisa nggak orang jualan? Bisa nggak orang kerja?
0: Nggak ya? Bisa.
6: Ya nggak bisa. Lalu negara apa? Harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memulihkan semuanya. Ya itu kan berarti apa? Rugi sebenarnya. Saya kita itu bukan menghilangkan biayanya, kita hanya memindahkan biaya-biaya ini kepada masyarakat dan generasi-generasi berikutnya. Ya, jadi ekonomi yang tumbuh dengan rusak lingkungan ini bukan keberhasilan yang sempurna. Ya, keberhasilan yang sempurna adalah ketika ekonomi tumbuh, masyarakatnya sejahtera, bumi tetap dapat diwariskan dalam kondisi yang baik kepada generasi berikutnya. Ya, kalau kita adalah khalifah nih, manusia adalah khalifah, maka keberhasilan kita bukan soal berapa banyak yang berhasil kita ambil dari bumi, tapi seberapa baik kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ambil darinya. Ya, lah inilah greedy, kata orang kita, apa ya, tamak ya, tamak.
0: Yeah.
6: Tamak. Kamu berapa sih yang bisa kamu makan dalam sehari ini? Kau akan makan semiliar?
0: Kada bisa. Enggak
6: tuh, kada kawa.
0: Paling sepiring ya, aja.
6: Iya, lihatlah, ya, lihatlah ya. Berapa yang bisa kamu makan sebenarnya? Enggak banyak. Nah, maka itulah kita ini manusia ini greedy sekali, ya Allah, ya tamak sekali. Nah, kemudian tadi ya, lanjut lagi kepada bagaimana ya ayat tadi, ayat telah tampak itu udah hafal semua, insya Allah ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah udah tahu nih ya, di surah Ar-Rum ayat 41. Udah tahu nih ya kan, bahwa semua ini tuh karena kamu, tangan kamu ya manusia ya. Ya yang kamu rasakan ini akibatnya kembali kepada kamu. Ya. Nah, kenapa Allah memberikan akibat ini? Karena agar kita kembali ke jalan yang benar. Berarti jalan yang benarnya apa nih? Ketika tampak kerusakan di darat dan di laut, berarti apa nih? Jalan yang benarnya apa? Jangan merusak, kemudian memperbaiki. Ya, ayat ini sangat relevan ya. Kita juga harus hati-hati agar tidak memahami ini secara sederhana banget gitu ya. Kenapa? Karena kalimatnya itu Allah mengkalimatkan karena perbuatan tangan manusia. Ya, artinya manusia memiliki kontribusi yang langsung direct ya, tangan kamu loh yang merusak. Ya. Nah, tetapi tidak setiap bencana merupakan hukuman atas kerjaan tangan-tangan ini. Contoh misalnya gempa. Gempa kan bukan kita, tangan kita yang menggempakan ini kan kada mungkin.
0: Iya, yeah, betul.
6: Ya, kalau gempa itu apa? Berarti lempengan tektonik di bawah tanah itu bergerak, benar ya?
0: Betul.
6: Nah, jadi ini tangan kita lah menggerakkan, bukan? Ya, bukan. Ya, jadi ini adalah bukan semua persoalan tadi ya, bencana tadi atas kerja kita, bukan? Ya, karena apa? Jadi ini tuh klaimnya adalah yang memang beneran kayak gini, kayak kebakaran. Saya nggak suka sih mengatakannya kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu seolah-olah tidak dibakar. Kalau di Kalimantan ini dibakar, nyata ya. Jadi kalau kita kejadian dibakar hutan ini, maka ini beneran tangan manusia nih. Tapi kalau gempa, insya Allah bukan dari tangan manusia ya. Tsunami bukan dari tangan manusia tuh.
0: Iya. Yeah.
6: Tsunami bukan tangan manusia. Ya, banjir bisa jadi tangan manusia. Banjir bisa jadi tangan manusia, benar enggak? Iya. Yeah. Ya, jadi kita tidak serta merta ya. Jadi prinsip moralnya, ketika manusia melakukan tindakan yang merusak keseimbangan alam, eksploitasi berlebihan, atau mengabaikan dampak perbuatan, maka kerusakan itu akan kembali dirasakan oleh manusia sendiri. Yeah. Tidak semuanya ya gitu ya.
0: Okay.
6: Tidak semua bencana itu karena kerusakan manusia, tetapi kalau kita merusak pasti bencana. Sama lah.
0: Itu pasti, hukum pastinya itu semua. Apabila kita merusak pasti itu bencana. Ya.
6: Nah, apabila kita merusak pasti bencana, tapi bukan berarti setiap bencana itu karena tangan kita merusak. Nah, oke ya, tuh. Tadi kemudian apa lagi ya? Oh, apa yang harus dilakukan tadi ya? Kebiasaan-kebiasaan kecil apa yang tadi sudah kita sebutkan ya sebenarnya ya? Sampah kurangi, sampah yang dihasilkan ya. Jadi misalnya bawa botol minum, tumbler ya, sekarang udah banyak tumbler-tumbler lucu bawa ya. Jadi jangan menjadikan barang sekali pakai itu kebiasaan. Kenapa? Karena nanti sampahnya jadi banyak. Kemudian jangan membakar sampah sembarangan. Ini sudah sampah rumah tangga misalnya ya, itu jangan dibakar, dikelola ya. Yang bisa didaur ulang, daur ulang. Yang nggak bisa ya udah diminimalkan. Kemudian hemat air tadi ya saya bilang ya, hemat air, hemat listrik. Kecil bagi kita mungkin ya, tetapi dampaknya tuh sangat besar. Kemudian menanam, merawat tanaman. Nggak harus punya tanaman lahan luas ya, tetapi di halaman, di balkon, di ruang kecil itu merupakan bentuk pedulian kita. Bu, tapi ini di polybag aja kecil-kecil. Ya nggak apa-apa. Itu kan bukan hanya kepada tanah kita memberikannya, tetapi kepada udara. Jadi tanaman itu kan memberikan apa? Memberikan O2 ya, memberikan oksigen yang kita hirup. Jadi sekecil apapun dia tetap menghasilkan oksigen ya. Kemudian jangan membuang sampah ke sungai.
0: Yeah.
6: Atau saluran air got ya, jangan ya. Kenapa? Oh, ini kan satu bungkus aja, nanti juga larut. Nggak bisa dong, itu nanti jadi besar, jadi banyak, kemudian jadi menyumbat, jadi banjir. Calap jadi orang Banjar tuh. Nah, gara-gara kita membuangi sampah yang halus-halus ratik.
0: Iya, jadi kita selamatkan bumi ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat. Sebelum ke Ibu Rohinah, kita akan terima dulu pertanyaan dari pendengar ya, Ustazah. Assalamualaikum.
6: Baik.
0: Halo. Iya, coba lagi ya pendengar ya di 0811511410 dan 0511325162. Bu Rohinah di Trikora tadi mengatakan lahan sempit, tapi kita bisa melakukan reboisasi dengan menanam di dalam pot gitu ya. Dan juga mengenai tanah tidur ya. Berarti tanah tidur ini yang enggak difungsikan lagi barangkali ya. Ini ya, bagaimana benar. Pula kata beliau. Tapi sebelum dijawab, sepertinya sudah ada yang gabung. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Bunda Hani singkat aja ya Bu ya.
7: Iya, terima
0: silakan,
7: kasih.
0: Silakan, singkat aja.
7: Terus ya selalu jaga kesehatannya Dinda.
0: Baik, silakan Bu.
7: Iya selalu ya. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sehat, salam silaturahim Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara, Dinda. Semangat terus, sehat selalu ya Ustazah.
0: Iya,
7: menjalankan aktivitasnya. Amin.
0: Amin
7: ya Rabbal. Ya, ini kita alam dan apa tadi ini Ustazah anunya?
0: Iya, tentang bumi bukan milik penguasa.
7: Iya. Ini kita ini bumi ini dan manusianya. Apabila kita telah diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak belajar dari bencana-bencana itu agar kita memperbaiki dan kita gali, pelajari apa yang sebabnya yang terjadi di muka bumi ini. Itu karena faktor manusianya tidak mau sadar dan tak mau belajar apa yang harus kita lakukan dan apa harus kita perbaiki. Dan kita ini manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berikan petunjuk yang tidak ada disyariatkan agama.
0: Baik.
7: Kita lakukan, kita harus belajar
0: siap,
7: bagaimana kita ini memperbaiki hidup bermasyarakat, bersilaturahim yang baik
0: ya.
7: Dan tetap kita jalankan apa yang sudah diberikan kita ini amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki, mempelajari agar alam dunia kita kelak-kelak nanti kita tidak perbaiki. Bagaimana kita bisa pintar kalau kita tidak memperbaiki diri kita dulu sendiri ya Ustazah.
0: Siap.
7: Kemudian betul. Itu di lingkungan kita, kita berikan petunjuk, jangan seperti ini, jangan seperti ini kan rusak.
0: Baik,
7: kita harus sama-sama menjaganya. Seperti itu dari saya.
0: Terima kasih ya Bu ya.
7: Agar kita ini semua belajar dari segala kesalahan
0: dan
7: segala musibah ini. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, kesehatan. Terima kasih Dinda.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat aja ya pendengar, kalau Anda ingin bertanya, nanti Ustazah yang akan menjawab panjang lebar. Ini dari Bunda Hani di Sulawesi. Bumi dan manusia, ini kan apabila diberikan petunjuk, kenapa? Bumi dan manusia diberikan petunjuk oleh Allah ya, dari adanya bencana. Jadi faktor manusia banyak yang gak sadar Ustazah dengan adanya bencana. Kata beliau, seharusnya kita banyak belajar dari hal itu. Makasih ya Bunda Hani di Sulawesi. Dan juga dari Bu Rohinah, mungkin bisa dirangkum juga Ustazah, silahkan.
6: Nah, tanah mati kalau di bahasa kita ya, di bahasa akademik itu tanah mati. Tanah mati itu artinya tanah yang tidak digunakan gitu ya. Kalau di tanah mati, fikih itu ada konsepnya loh. Dalam Islam tuh ada konsepnya, ada namanya Ihya al-Mawat atau menghidupkan tanah mati ya. Jadi dalam Islam tanah mati atau al-Mawat adalah tanah yang gak dimanfaatkan ya, dan tidak berada dalam pemilikan atau penguasaan yang sah. Nah masalahnya, kita ini tuh udah ada pemiliknya. Nah ya, biasanya ya, udah ada pemiliknya cuman tidak dimanfaatkan. Nah di dalam Islam tuh karena memang tidak boleh ada kepemilikan pribadi yang seperti itu ya, jadi ada batas. Ada batas waktu, ini saya ngomongin dalam Islam ya. Ada batas waktu dia tidak memanfaatkan ini. Jadi gak boleh orang tuh saking punya duitnya banyak ya, lalu dia beli semua tanah ini, kemudian dia nggak apa-apain. Nah dalam Islam tuh nggak boleh ya. Di Jepang juga seperti itu ya, dia cuma punya waktu, batas waktu 3 tahun. Kalau misalnya 3 tahun kamu nggak melakukan apapun terhadap tanah yang kamu miliki, maka akan diambil oleh pemerintah. Hebat ya sebenarnya Jepang memakai Ihya al-Mawat ya, konsep Ihya al-Mawat atau fikih Ihya al-Mawat. Nah gimana caranya ya, kalau misalnya memang kita memiliki, ada tanah itu yang milik orang tetapi tidak diapa-apakan, kita ngomonginnya.
0: Iya, baik. Ini sepertinya terputus dengan Ustazah. Kita masih mencoba menghubungi beliau ya pendengar ya. Ini baik, udah tersambung lagi. Ustazah silahkan ya.
6: Iya, kita ketika kita ngomonginnya Indonesia konteksnya ya, konteksnya adalah Indonesia, kemudian kita ada hukum Indonesia, ya hukum Indonesia, maka kita gak boleh tuh tadi menanam sembarangan di tanah orang, kemudian nanti kita takutnya, itu kan properti pribadi ya, jadi jangan sembarangan menanam, kecuali kalau misalnya pian menanam, kemudian pian tidak mengakui itu adalah pohon pian kayak gitu. Misalnya kayak gini, pian menanam makan nih di situ, oh itu tanahnya kosong, pian tanamin. Habis itu nanti datang orangnya nih pemiliknya, terus pemiliknya cabutin semuanya, terus marah, itu kan aku nanam. Nah, yang salah siapa dalam hukum Indonesia? Kita sebagai orang yang menanam di tanah orang lain. Paham ya?
0: Iya, sangat paham sekali.
6: Nah, itulah hukumnya ya. Nah, nanti makanya kita akademisi syariah itu sering sekali memberikan paper-paper ya, artikel-artikel tentang al-mawat ya. Itu adalah masalah yang besar di Kalimantan sebenarnya, al-mawat ini, karena lahan itu banyak kosong, ada pemiliknya, kita nggak boleh ngapa-ngapain, padahal itu sangat potensi. Ya, potensial sekali untuk menghidupkan lingkungan.
0: Baik. Ya. Kata Bunda Rohinah tadi, tanahnya itu banyak dikuasai oleh yang ada di luar negeri begitu.
6: Ah, iya makanya itu dia. Mm-mm. Tapi kan abis itu kan kalau misalnya kita tanemin kan kita yang salah kan?
0: Iya.
6: Benar ya?
0: Dilema juga
6: kita tanemin,
0: ya.
6: Kita yang salah, dilema. Maka dari itu kita akademisi itu sangat banyak sekali coba cari di Google Scholar ya, itu untuk artikel-artikel akademisi itu banyak sekali sudah ngomongin tentang Ihya al-Mawat. Semoga nanti adalah gitu ya, pemimpin yang melihat ini sebagai Ihya al-Mawat dari konsep dari Islam ini sebagai salah satu cara solusi ya. solusi. Kenapa? Karena konsepnya ini tidak hanya dalam Islam ya, sudah dipakai di Jepang. Jadi kalau misalnya nggak kamu manfaatkan, itu akan ditarik oleh pemerintah, kemudian ditarik itu maksudnya dilelang. Siapa nih yang mau manfaatin gitu?
0: Baik.
6: Mantap ya.
0: Siap.
6: Jepang menggunakan konsep ya almawatnya Islam. Nah, mantap itu dia.
0: Mantap banget.
6: Nah, kemudian saya boleh ya kasih tahu sebentar ya untuk di UIN Antasari hari Senin ya. Bentar saya tadi baca di wakil rektor tadi yang ini. Ada sholat untuk meminta hujan ya. Istisqo ya, sholat istisqo di tanggal 24 hari Senin jam 9 sampai selesai di masjid kampus UIN 1 nih, yang di kampus ini deket ini ya. Nih di Pak 4
0: ya. Baik.
6: Ya, Pak 4 di bawah playover tuh.
0: Jam berapa Ustazah?
6: Sholat istisqo dan tolak bala jam 9 sampai selesai ya, di hari Senin. Ya, di masjid kampus 1. Semoga banyak yang datang, karena ini salah satu cara kita untuk tadi adalah meminta pertolongan Allah, meminta perlindungan Allah, sama apa yang paling penting, sama kita bertaubat.
0: Iya, baik.
6: Karena ini karena tangan kita kan. Nah, itu dia.
0: Ini ada juga yang bertanya, Ustazah, ya dari WhatsApp. Ini kalau ibu Bunda Hani tadi beliau sharing ya, menambahkan alhamdulillah. Jadi pembelajaran kata beliau. Ini dari Amuntai Pak Said Rahman, mohon pencerahan. Katanya begini, kita BAB di sungai, ini juga merupakan pembunuh berdarah dingin, karena orang yang terkena penyakit, karena orang yang terkena penyakit, katanya, kata Pak Said Rahman ya, orang BAB di sungai ini adalah merupakan pembunuh berdarah dingin. Kemudian Pak Muas, ini padahal waktunya udah hampir habis nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Yunus ayat 10, Allah tidak membiarkan setiap orang apa ini yang kerusakan, maksudnya apa ya, Surah Yunus ayat 10 Ustazah. Ya mungkin Ustazah paham ya, ini dari Pak Muas. Di dalam Surah Yunus ayat 10, Allah tidak membiarkan setiap orang berbuat kerusakan, mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Muas menambahkan, beliau sharing juga. Boleh ditanggapi Ustazah?
6: Baik, tadi tentang BAB di sungai ya.
0: Iya,
6: kalau disebut pembunuh berdarah dingin secara harfiah mungkin enggak ya, tapi kalau misalnya tindakan itu membahayakan orang lain, kehidupan orang lain, jawabannya iya ya, karena itu sungai ini kan sumber kehidupan. Kalau misalnya air itu tercemar oleh kotoran manusia, tadi membawa mikroorganisme penyebab penyakit, mencemari lingkungan, maka kan la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Mudarat enggak? Iya, makanya zaman sekarang itu sudah tidak diperkenankan lagi ya jamban-jamban itu. Ya, makanya disuruh tuh, bahari kan banyak jamannya.
0: Betul.
6: Jamban-jamban tuh banyak. Nah, sekarang tuh tidak diperbolehkan lagi, disuruh bikin toilet di rumah masing-masing. Kenapa? Karena ini tadi ya, karena itu merusak lingkungan ya, merusak lingkungan. Apalagi misalnya nih, mohon maaf, kalau sungainya besar mungkin tidak kenapa-napa ya, mungkin hancur tuh si fesesnya hancur. Kalau sungainya besar misalnya di laut misalnya, kemudian sungai yang baru itu yang besar sekali, mungkin fesesnya hancur ya udah besar sekali. Tapi kalau misalnya sungai-sungai misalnya di hulu sungai, kemudian dalam posisi lagi sekarang misalnya kering, waduh itu nyangkut ya.
0: Betul. Ya, nampak banget itu.
6: Nampak sekali ya.
0: ATM kata orang. ATM. Ya kan. Baik.
6: Maka tidak boleh ya. Maka saya merasa ya, jangan sampai kita merasa saya cuma BAB kok dibilang merusak lingkungan. Justru kalau misalnya kita menganggap ini sepele, maka benar tadi ya, sebab kamu adalah pembunuh berdarah dingin, betul. Nah, kemudian tadi surah Yunus ya, Yunus itu sebenarnya nggak langsung tentang lingkungan, tetapi ayatnya menjelaskan bahwa itu doa sih sebenarnya ya, doa maha suci engkau ya Allah, segala puji bagi Allah dan Tuhan seluruh alam ya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan di sana ya, kalau Allah adalah Rob seluruh alam, maka alam itu bukan mutlak milik kita gitu ya. Jadi kita memuji Allah sebagai Rob rabbul alamin, jangan sampai dalam kehidupan nyata kita justru merusak apa yang memang itu adalah miliknya Allah ya. Jadi ini adalah spesifik tentang teologis bahwa rabbul alamin, tentang rabb seluruh alam gitu.
0: Baik, tidak terasa nih Ustazah waktu kita habis ya. Kita ucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Ustazah sudah memberikan banyak pencerahan dan edukasi kepada kita kaum muslimin dan muslimat. Temanya sangat relate sekali dengan keadaan sekarang ini. Sebelum diakhiri, kita dengarkan dulu kesimpulan dari Ustazah. Silakan.
6: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dirahmati Allah, ya Bapak dan Ibu sekalian, yang bangun pagi hari ini, yang subuh hari ini ya, dengan kondisi masih kita batuk-batuk ya, akibat asap yang terjadi pada dibakarnya hutan Kalimantan. Nah, maka kita merefleksikan diri ya, apa tangan-tangan kita ini sudah melakukan apa terhadap alam kita. Merefleksikan diri kita sebagai khalifah di muka bumi, apakah sudah bertanggung jawab, apakah sudah amanah dengan apa yang Allah serahkan kepada kita ya. Kebakaran hutan ini seharusnya membuat kita mengajukan beberapa pertanyaan mendasar yang tadi saya sudah tanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting karena apa? Karena kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan hari ini, tetapi juga berdampak untuk yang ditinggalkan dan kehidupan setelahnya. Dan kehidupan setelahnya itu tidak hanya kehidupan anak cucu kita, tetapi kehidupan setelah kita dibangkitkan. Ya, kita akan ditanyai tentang amanah kita, bukan hanya terhadap diri kita, tetapi terhadap lingkungan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga amanah terhadap lingkungan yang sudah Allah tetapkan kepada kita ya. Saya ingatkan lagi, yang bisa menghadiri sholat istisqa dan tolak bala yang ada di Masjid Kampus 1 UIN Antasari Banjarmasin, itu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 jam 9 sampai selesai. Semoga bisa memanjatkan doa bersama-sama untuk keselamatan masyarakat, kelestarian alam, serta agar bencana ini dan kabut asap ya hilang dari bumi Kalimantan. Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah sudah memberikan pencerahan ya pagi hari ini, dan juga untuk semua pendengar kaum muslimin dan muslimat. Ini banyak nih yang bertanya, ada 7 orang. Alhamdulillah. Salam sehat semuanya ya. Walaupun mungkin ada yang flu, ada yang batuk-batuk, ada yang ispa tadi kata Ustazah. Semoga segera dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih Ustazah ya. Iya, terima kasih. Dan akhirnya pendengar, mari menjaga bumi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai khalifah manusia, wajib menjaga lingkungan dan mewariskan bumi yang layak bagi generasi mendatang. Yuk kita jaga bumi. Dan akhirnya seluruh yang bertugas di pagi hari ini di acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, saya Niar, ada Mbak Nurul juga, kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Banjarmasin, Banjarmasin berkabut ya. Dan ini pastinya pendengar, kalau Anda nggak penting-penting amat keluar rumah, ya lebih baik di rumah aja. Tercium asap karhutla terasa banget, dan ini pendengar dapat kami rasa juga ya. Setelah kita keluar dari studio, langit putih ya, karena ada kabut asap dari karhutla. Baik, semoga sehat aja semuanya pendengar RRI yang selalu menikmati siaran kami. Pendengar RRI, ada satu laporan dari Gesit Satria. Karhutla dipuntik dalam luas, bangunan kosong ikut terbakar. Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di kawasan Puntik Dalam, Kabupaten Barito Kuala, Jumat 21 Agustus 2026. Kebakaran melahap kawasan hutan di samping jalan utama menuju 4 desa, yakni Desa Karang Indah, Karang Bunga, Karang Buah, dan Karang Dukuh. Kobaran api sempat menyeberangi jalan hingga menyebabkan satu bangunan kosong di seberangnya juga ikut terbakar. Kepulan asap menyelimuti sekitar lokasi dan juga mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Relawan BPK Karang Indah, Yadi, mengatakan kebakaran terjadi setelah pelaksanaan sholat Jumat. Kobaran api juga semakin membesar sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kepada RRI yang mengatakan sebelumnya sudah berjaga dari malam ya, namun setelah sholat Jumat, api kembali menyala. Nah, sejumlah relawan dari wilayah Kecamatan Mandastana bersama aparat langsung merespon dan melakukan upaya pemadaman.

perintah ini dilakukan untuk mencegah api meluas karena lokasi kebakaran berdekatan dengan lahan pertanian warga. Demikian kami hadirkan informasinya untuk pendengar. Dan dapat kami laporkan juga ya pendengar sehubungan dengan kabut asap karhutla. Dinkes Kalsel catat 27.738 kasus ISPA dalam 4 pekan. Dan mari kita jaga ya pendengar ya kesehatan kita. Dan di sini Dinas Kesehatan Kalsel mencatat 27.738 kasus ISPA dalam 4 pekan terakhir mulai minggu ke-28 hingga minggu ke-31 tahun 2026. Jadi peningkatan kasus ini terjadi seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan serta paparan asap di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pendengar RRI, kembali satu informasi kami hadirkan juga dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 dengan tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Bank Kalsel berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan di Gedung Serbaguna Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banjarbaru. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran dan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak usia sekolah. Kegiatan diisi dengan edukasi mengenai pentingnya produk dan layanan keuangan, membiasakan diri menabung, mengatur kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan layanan kebutuhan dan keinginan, serta menggunakan keuangan secara bijak dan aman sebagai bentuk implementasi nyata dari edukasi tersebut. Bank Kalsel melakukan pembukaan sebanyak 230 rekening simpanan pelajar atau disingkat dengan SIMPEL. Langkah ini menjadi bentuk komitmen Bank Kalsel agar literasi keuangan tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi juga diikuti dengan akses langsung terhadap produk keuangan formal yang sesuai bagi pelajar.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banua Pagi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kurangi dampak kabut asap, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan bagikan masker. Uji coba vaksinasi demam berdarah DBD pada anak sekolah di Kota Banjarmasin mendapat respon positif. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Yuniar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Guna mengurangi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel bagikan ribuan masker untuk masyarakat pengguna jalan. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Harapan kami dengan adanya pembagian masker gratis ini dapat membantu masyarakat.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan membagikan masker gratis kepada masyarakat sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembagian masker dilakukan bersama Dharma Wanita BPBD Provinsi Kalsel di kawasan Bundaran Palam, Banjarbaru, Jumat 21 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan pembagian masker tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Kalsel membagikan ribuan masker secara gratis kepada masyarakat. Roni menjelaskan hingga saat ini kondisi kabut asap akibat karhutla masih cukup parah, khususnya di sejumlah wilayah Banjarbaru.
2: Harapan kami dengan adanya pembagian masker

0: gratis ini dapat membantu masyarakat untuk mengatasi kondisi Kalimantan Selatan pada saat ini, yang mana beberapa hari terakhir kabut asapnya cukup tebal. Kami harapkan sedikit bantuan dari kami ini dapat membantu. Dan
1: sementara sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menginstruksikan Dinas Kesehatan dan instansi terkait untuk mendistribusikan masker gratis secara masif kepada masyarakat guna melindungi kesehatan warga dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
2: Ulun juga sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan dan seluruh SKPD untuk membagikan masker kepada masyarakat.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kabut asap. Masyarakat diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara dan jarak pandang mulai memburuk.
3: Saudara, kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah kota Banjarmasin turut mempengaruhi kualitas udara dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Fenomena tersebut merupakan dampak dari peristiwa karhutla di sejumlah daerah tetangga. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain.
5: Kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah kota Banjarmasin kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Tidak hanya mengganggu jarak pandang, namun juga berdampak pada gangguan pernapasan yang menimpa masyarakat. Meski demikian, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara masih dalam kategori aman. Hal ini tampak dari parameter seperti karbon monoksida, ozon, hingga partikel debu halus PM2,5 yang berada di bawah ambang batas bahaya. Namun Sekretaris DLH Kota Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menyebut polutan hidrokarbon non-metana atau NMHC sempat terdeteksi menyentuh 165 mikrogram, melampaui batas aman sebesar 160 mikrogram per meter kubik.
6: Kondisinya,
4: kalau misalkan kabut itu sendiri kan disebabkan oleh mungkin dibawa dari daerah lain lah yang lewat ke Kota Banjarmasin. Nah, sedangkan kita ketahui bahwasanya Banjarmasin hampir tidak ada lahan yang terbakar, ibaratnya yang masif, yang lama. Kalau di Banjarmasin mungkin berpengaruh sekali terhadap kondisi udara kita.
6: Berarti secara umum
4: masih baik.
5: Maraknya kabut asap turut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Seperti yang diungkapkan Yuli, salah seorang warga.
7: Pulang kalau sudah pakai.
8: Iyalah.
7: Tapi kalau sudah mengganggu pernapasan, sesak-sesak. Lain pang pada kayak kada kabut.
5: Sementara itu, saat ini DLH Banjarmasin melakukan pengujian kualitas udara secara manual. Hal ini diakibatkan kondisi peralatan Air Quality Monitoring System yang merupakan aset milik Kementerian Lingkungan Hidup mengalami gangguan teknis. Lukmanul Hakim melaporkan.
9: Lintas Banua Pagi.
3: Uji coba vaksinasi DBD pada anak sekolah di Kota Banjarmasin mendapat respon positif. Vaksin DBD sendiri mulai diberikan sejak Januari 2026 lalu.
10: Memasuki tahap kedua ini, kegiatan penelitian tersebut berjalan dengan baik seiring tingginya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam program penelitian pemerintah pusat tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, antusiasme masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan uji coba vaksin DBD. Ia menyampaikan target awal vaksinasi DBD ini menyasar 7.500 orang siswa yang terdiri dari kelas 3 dan 4 dengan skema pemberian 2 dosis kepada setiap peserta. Sementara total vaksin yang dialokasikan sekitar 30.000 dosis. Sebelum mendapatkan vaksin, calon penerima telah melalui sejumlah tahapan penelitian, mulai dari pengisian formulir hingga persetujuan dan komitmen orang tua.
11: Ini sudah tahap kedua. Yang di tahap kedua, kalau melihat dari sampel ini masih berjalan, selain kegiatannya berjalan dengan baik, ada antusias dari masyarakat juga untuk ikut di dalam kegiatan ini. Jumlah sasarannya kalau tidak salah Kota Banjarmasin 7.000 dan sampai saat ini masih berjalan di 2026.
10: Wina, orang tua siswa yang anaknya mendapatkan vaksin DBD menyambut baik program ini. Selain bisa mencegah anak terserang dari virus tersebut, pemberian vaksin juga membuat ia tidak perlu khawatir terhadap keberadaan nyamuk Aedes aegypti.
8: Ya, harapannya buat biar anak saya nggak kena aja sih, sama mengurangi angka DBD di Banjarmasin.
10: Sebelumnya, Kota Banjarmasin mencatat posisi tertinggi kasus DBD sehingga ditunjuk sebagai salah satu lokasi pelaksanaan uji percontohan vaksin DBD nasional. Situasi ini mendorong pemerintah pusat memilih Kota Banjarmasin sebagai salah satu dari 3 kota penerima vaksin hibah bersama Jakarta dan Palembang. Juma Muhammad melaporkan.
3: Melalui high level meeting dari Forum Konsultasi Publik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Terkait dengan standar layanan kami, ini adalah 115 standar layanan.
13: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar High Level Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Forum Konsultasi Publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan sekaligus menghimpun masukan dari masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan. Forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan untuk memastikan pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan serta mencari solusi atas berbagai kendala dalam pelayanan. Kepala Kanwil DJPB Kalsel, Catur Arianto Widodo, menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 115 standar layanan DJPB. Dari jumlah tersebut, 5 di antaranya merupakan layanan utama yang ditangani Kanwil DJPB Kalsel meliputi pengesahan revisi DIPA, penertiban nomor registrasi hibah langsung dalam negeri, persetujuan penetapan maksimum pencapaian PNBP tidak terpusat, persetujuan tambahan uang persediaan, serta persetujuan uang persediaan yang melampaui batas tertentu.
12: Terkait dengan standar layanan kami, ini adalah 115 standar layanan DJPB, di mana 5 itu berkaitan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi ini berkaitan dengan revisi, berkaitan dengan dispensasi UPTUP, berkaitan dengan registrasi hibah langsung, kemudian bisa berkaitan juga dengan MPBNJV dan Pertemina. Jadi ada 5 hal yang bagian kami layani.
13: Catur menegaskan, pelaksanaan forum konsultasi publik juga ditujukan untuk memastikan seluruh standar pelayanan tetap berada pada tingkat optimal dan dijalankan sesuai maklumat layanan. Pihaknya juga memastikan seluruh layanan Kanwil DJPB diberikan tanpa dipungut biaya.
12: Karena kalau kami lihat dari nilai kepuasan pengguna layanan atau nilai SKM, nilai survei kepuasan masyarakat, umumnya menunjukkan persepsi yang baik kepada kami. Trennya mengalami peningkatan. Volume layanan yang kemudian di kami layani sepanjang 2005-2006 itu heavy-nya akan dikonsultasi dan direvisi ke depan.
13: Melalui high level meeting dan forum konsultasi publik, Kanwil DJPB Kalsel mendorong satuan kerja dan pemangku kepentingan mempercepat pelaksanaan anggaran tanpa mengabaikan kualitas dan akuntabilitas. Penguatan integritas, optimalisasi kanal digital, serta perbaikan layanan berdasarkan masukan publik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan APBN dan memperkuat manfaat bagi pembangunan Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi melaporkan.
9: Berita olahraga.
3: Seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin ikut memeriahkan turnamen mini soccer Wali Kota Cup 2026 antar SKPD. Ajang tersebut dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin kemarin dan berlangsung mulai 21 sampai 22 Agustus 2026. Berikut laporan reporter olahraga Robi Anggatama.
14: Turnamen Mini Soccer Wali Kota Cup 2026 antar SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin resmi bergulir kemarin di salah satu lapangan mini soccer Banjarmasin. Ajang ini diikuti sebanyak 17 SKPD dan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin sebagai rangkaian dalam peringatan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Pada pembukaan turnamen tersebut, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menegaskan bahwa ajang ini bukan hanya untuk mencari juara, melainkan sebagai wadah silaturahmi antar pegawai di lingkup Pemko Banjarmasin. Ia juga menegaskan kepada seluruh peserta turnamen untuk bisa saling menjaga sportivitas pada saat pertandingan.
0: Tentu kegiatannya, harapannya kita di sini adalah keluarga besar pemerintah Kota Banjarmasin, tentunya harus bermain dengan sportif, tentunya juga harus menjaga tetap keselamatan ya daripada pemain sendiri. Karena kita adalah keluarga besar, kita hanya happy ya di sini ya, jadi tidak ada yang dapat memicu untuk ributan antar pemain antar SKPD ini.
14: Sementara itu, salah seorang peserta turnamen, Muhammad Afriansyah, menyambut positif gelaran ini sebagai sarana dalam menjaga kebugaran jasmani dan merefresh diri dari rutinitas kerja. Ia juga menilai, dengan semangat kekeluargaan, seluruh peserta siap tampil maksimal dan menjunjung sportivitas.
15: Mungkin kami dari masing-masing SKPD sebagai perwakilan yang ikut berpartisipasi sangat mendukung dalam pelaksanaan, karena di sini terjalin silaturahmi saling dalam kompetisi yang sehat dan tidak ada persaingan yang persaingan wajarlah untuk menang kalah, tapi tidak ada sentuhan fisik-fisik itu, tidak ada. Jadi bagi saya sebagai pemain dan perwakilan dari SKPD, saya mendukung kegiatan-kegiatan ini.
14: Turnamen yang berlangsung selama 2 hari ini diharapkan dapat menguatkan solidaritas antar SKPD Pemko Banjarmasin, terlebih dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat. Robi Angga melaporkan.
9: Lintas Baru Apa Ini?
3: Pendengar dan pemirsa, Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel yang dirangkum dalam sepekan. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
16: Selamat pagi pendengar. Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. Supian Haka hadiri Salat Istika, mohon hujan untuk Banua. Dan DPRD Kalsel terima aspirasi BEM, bahas persoalan listrik hingga BBM. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. Supian Haka hadiri Salat Istika, mohon hujan untuk Banua. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menghadiri sholat istika bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kalimantan Selatan di lapangan Sat Brimob Polda Kalsel, Rabu 19 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Polda Kalsel tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan sekaligus perlindungan dari ancaman kekeringan dan kabut asap. Sholat istika dilaksanakan di tengah kondisi cuaca yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Selain memanjatkan doa, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Supian Haka mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan yang menginisiasi pelaksanaan sholat istika bersama Forkopimda dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara ulama, pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. DPRD Kalsel terima aspirasi BEM bahas persoalan listrik hingga BBM. Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin, Kamis 20 Agustus 2026. Aksi damai tersebut diterima langsung Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka bersama jajaran Sekretariat DPRD. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat Kalsel. Mereka menyoroti ancaman kabut asap, gangguan penerbangan, resiko kesehatan seperti ISPA, penurunan kualitas hidup, hingga persoalan kelistrikan. Selain itu, aliansi BEM se-Kalsel turut mempertanyakan krisis pasokan listrik dan pertanggungjawaban PT PLN Persero. Mahasiswa juga mendesak adanya penertiban distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat dan merata. Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka meminta seluruh pihak agar tidak terburu-buru menyalahkan atau menghakimi pihak tertentu sebelum memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, penyelesaian persoalan membutuhkan komunikasi dan kerjasama antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah, kepolisian, serta DPRD. Rapat paripurna DPRD Kalsel, Gubernur sampaikan APBD perubahan 2026 naik. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka didampingi Wakil Ketua Alpia Rahman, Desi Oktavia Sari, dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini. Dalam penyampaian penjelasan Gubernur Kalsel yang disampaikan Wakil Gubernur Rasnuryadi Sulaiman, memaparkan adanya perubahan pada jumlah komponen utama dalam APBD 2026. Pendapatan daerah yang semula Rp7,3 triliun rupiah meningkat menjadi Rp7,7 triliun atau naik sebesar 5,56%. Sementara itu belanja daerah juga mengalami peningkatan dari Rp9,9 triliun rupiah menjadi Rp10,5 triliun rupiah. Kenaikan tersebut mencapai 5,98% dibandingkan dengan postur APBD sebelumnya. Perubahan tersebut turut berdampak pada posisi defisit daerah yang meningkat dari Rp2,5 triliun rupiah menjadi Rp2,7 triliun rupiah atau bertambah 7,19%. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kalsel yang telah melakukan pembahasan bersama jajaran SKPD terkait. Menurutnya tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh fraksi-fraksi DPRD Kalsel untuk mendapatkan pandangan terhadap raperda perubahan APBD 2026. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Pastikan bansos tepat sasaran DPRD Kalsel kawal integrasi data kemiskinan. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan terhadap pengintegrasian data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial di daerah benar-benar tepat sasaran. Komitmen tersebut diwujudkan Komisi 4 DPRD Kalsel dengan menyambangi kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Jian Hanifah, mengapresiasi langkah Kemensos Republik Indonesia yang terus mendorong digitalisasi dan keterbukaan dalam pemutakhiran data penerimaan bantuan. Menurutnya, sistem berbasis aplikasi menjadi langkah positif untuk mengurangi kesalahan pendataan yang selama ini masih ditemukan di lapangan. Ia menjelaskan keberadaan aplikasi Cek Bansos memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus mengusulkan warga yang dinilai kurang mampu. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memastikan data penerima manfaat masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS secara lebih akurat. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
17: Lintas Banua Pagi.
3: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin, Sabtu 22 Agustus 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami, rri.co.id, dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
17: Lintas Banua Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

RRI Banjarmasin Cinta Tanah Air adalah salah satu hal yang tentu wajib kita lakukan ya. Salah satunya kalau kita mengaku cinta terhadap tanah air, mari kita jaga lingkungan kita, jangan sampai karhutla terjadi di bumi lambung mangkurat. Dan juga tentunya karhutla ini sangat merugikan banget ya bagi kita semuanya. Pendengar, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengeluarkan sejumlah instruksi untuk memperkuat upaya pencegahan dan juga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayahnya. Salah satu instruksi tersebut meminta aparat penegak hukum termasuk Polda Kalsel mengusut secara tegas setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan termasuk jika ditemukan keterlibatan perusahaan. Dan Muhyiddin juga mengatakan Pemprov Kalsel terus memperkuat koordinasi dengan jajaran kepolisian termasuk para kapolres di masing-masing wilayah. Upaya ini dilakukan untuk mencegah karhutla terus terjadi dan menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan.

0: Inilah Cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, kita akan update informasi cuaca ya, langsung bersama prakirawan BMKG Samsudinur, ada Aditya Prakosa di sana. Mas Adit, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, cuaca saat ini juga terpantau cerah dengan penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026, adalah sebagai berikut. Arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 37 hingga 92%. Untuk perakiraan cuaca di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, hari ini diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, perairan Tanah Laut, perairan Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru, hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karenanya perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Banjarmasin, perairan Tanah Laut, perairan Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar RRI dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Aditya Prakoso, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.
1: Terima kasih Aditya Prakoso.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.
4: John, angkat nih.
5: Oke.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kembali kami hadirkan untuk Anda satu tips ya, lindungi kesehatan dari kabut asap karhutla. Anda bisa mengkliknya di rri.co.id. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kabut asap akibat karhutla menyelimuti kota Banjarmasin dalam beberapa pekan terakhir perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Ya, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan sehingga masyarakat perlu melakukan langkah pencegahan dan segera mendapatkan penanganan apabila mengalami keluhan kesehatan. Dilansir dari kemkes.go.id, upaya pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat asap karhutla secara prinsip terbagi menjadi tiga kategori, primer, sekunder, dan tersier. Ketiga upaya ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan tingkat risiko kesehatan yang dihadapi masyarakat. Kalau upaya primer, pendengar, ini bertujuan mencegah masyarakat mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Masyarakat dianjurkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap prima selama terjadi paparan asap. Jadi konsumsi makanan bergizi ya, istirahat yang cukup, serta mencuci tangan secara rutin, ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan. Selengkapnya di rri.co.id.